0: juga ada siati dokter sekarang. Tambah sedikit buat Bapak Nasanika, selamat pagi. Juga tidak lupa buat Bapak Barokah Kabupaten Pak Jati Bulik Nur yang lagi berpuasa, selamat pagi. Dan tentunya Kang Gendro, selamat pagi. Dan buat semuanya aja. Kali temannya siap tanpa kecuali buat temannya, selamat istirahat sampai berangkat. Tidak lupa Mbak Sinti sarapan apa lalen. Selamat pagi,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bapaknya Nora, Bu Yati, ada Umi Hanif ya. Satu telepon lagi boleh deh. Tapi lagunya udah penuh ya, gak apa-apa ya. Coba deh nih, angkat nih. Ih, mau diangkat kok ngilang. Udah habis durasinya kayaknya ya. Coba, coba. Mana yang berdering nih? Oke, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Oldies Memories.
2: Selamat pagi, Oldies Memory.
1: Pagi Pak De. Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Masih di pembaringan.
1: Oh, masih rebahan ya. Kayaknya suaranya lagi bendeng ya Pak De ya.
2: Ya nih kayak gini lah, lagi gak sehat.
1: Oh alah, semoga cepat sembuh ya Pak De. Pantesan lama banget gak dengerin suaranya ini.
2: Ya monitor dari pagi ya. Tadi ada Bunda Yati, Bunda Hanif, kemudian ada Bapak Kenar yang baru turun. Ada tambahan dari Mas Ibnu, Mas Gendro juga. Ada yang di Sitomoro, ada Pak Demurdi, ada Pak Denasro. Semuanya yang ada di Sitomoro, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Bu Karmin, Bu Sarmina ya?
1: Ibu Karmina.
2: Bu Karmina, yeah. Ya. Bunda Yati yang tadi udah naik pagi-pagi. Kemudian Bunda Ersito. Ada juga Mbah Putri cantik. Dan juga ada Bu Rosita juga. Punya semuanya aja yang tadi pagi udah di absen. Cuma nambahin sedikit aja. Kalau masalah lagu, gak kebagian lagu, yang ikut aja.
1: Makasih ya Pak De ya.
2: Buat selagi siaran, semangat, sehat selalu. Amin. Jangan lupa jaga kesehatan.
1: Makasih ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak De, selamat. Semoga cepat sembuh ya. Sehat-sehat selalu. Emang harus pandai jaga kesehatan Pak De ya. Musimnya nih lagi panas banget emang ya hawanya ya. Oke, lanjut nih, ada Kang Tukimin ya, mau naikin lagunya Ide Mel Sandi Biang Lala. Oke, ini samaan ya kayak siapa tadi ya, ada nih. Oke deh, naik-naikin lagunya dulu ya sobat Sara ya. Ada juga dari Pak Untuk Subagio, lagunya Kangen, salamnya buat semuanya aja. Thank you ya. Ini juga samaan kayak Putri Selatan. Ini banyak yang samaan ya. Ini ya kompak banget ya. Iya, banyaknya samaan. Nanti yang di bawah nih udah melebihi jam 8. Nanti nih hapus lagunya ya. Oke, ada Mbak Karto, selamat pagi. Buat Mbak Karto lagunya Jangan Salah Pilih. Salam buat Umi Hani, Bunda Artito. Bunda, ada Pak Warsi di Jemur. Semoga sehat selalu ya. Dan buat Mbak Nia, matugas. Makasih buat Mbak Karto. Buat Mbak Putri, hai Mbak Putri, selamat pagi. Katanya Mbak Putri tetap monitor. Salamnya buat yang sudah dengerin Mbak Nia siaran, tak salami KB yang udah cawel uti tiap pagi sampai pagi lagi, tak cawel balik, tak doain semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama juga untuk Mbak Nia. Amin. Lagunya ngikut aja. Makasih Mbak Putri. Iya, Mama Ainun buat pagi. Katanya salam buat bapaknya Naura. Iya. Thank you buat Mama Ainun ya. Ada Mama Iva di Merinan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Gabung nih Mbak Nia, salam buat Mbak Sri Herlina, bayi kembar. ada Bapak Yadi Antika, Pak Sugeng Riyadi, Bu Elvi, buat semua pendengar setia Oldies Memories. Selamat beraktivitas, buat menia mau tugas sampai tuntas, semangat full barokah. Lagunya ngikut aja. Thank you buat nama Iva di Merinen ya. Ada Pak Reta di Depok Rejo, mat pagi. Ya, katanya selamat jalan kekasih dari Rita Effendi, tolong di play dong. Salam buat semua sobat Stara di mana aja berada. Selamat beraktivitas. Thank you buat Pak Rete ya. Lagunya udah penuh banget. Maaf banget jadi bisa enggak bisa nih puter lagi ya. Semoga hari ini tambah semangat ya. Oh, buat kita semua yang udah barangkali lanjut aktivitas di dapur, di sawah ya, yang masih sibuk-sibuk panen kacang. Iya, jangan lupa ya bawa sultana nih, biar kalau gatel gak sengaja nyentuh serangga yang gatel gitu ya, ulat gatel atau apa gitu. Nah, bisa oles-oles aja minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna. Buruan beli sultana ya di apotek dan di agen-agen resmi kami. Jangan sampai kehabisan minyak herbal sultananya ya. Iya, kalau bisa malah beli yang paling gede nih, yang isinya tuh 100 ml mulai dari Rp47.000. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Lanjut ya, ada lagu Biang Lala dari Melo Sandi. Stay tune bareng Hia di Oldies Memories.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Peramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

Lagunya Rahmat Kartono tadi udah yang munculin. Ya, kita lanjut. Sesi potlap kedua, yang mau naik buruan, naik di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Oke, ada siapa ini kira-kira ya? Ih, mau diangkat kok nggak muncul notifnya. Ayo dipencet-pencet lagi nih. Oke. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Aldisa Waris. Halo, kok nggak masuk ya suaranya? Halo. Kenapa gak ada suaranya ini, Mbak Cindy? Kemana Mbak Cindy? Suaranya Mbak Cindy. Coba ya yang ini angkat. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Waris. Nah, kenapa sih sama aja gak ada suaranya?

0: udah diangkat, sama-sama ini ya. Atau suaranya gak muncul di HP ya. Ini agak kemeresek ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies and Morris.
1: Selamat pagi.
0: Untung udah ada nih. Pagi Oldies juga. Apa kabar
1: Cindy?
0: Iya, nggak tahu nih, HP-nya kumat lagi. Masya
1: ya Allah, harus dibawa ke ICU.
0: Iya, harus dibawa ke dokter servis ini kali ya.
1: Aduh. Sehat Mbak Nia?
0: Sehat Mas Cindy, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah. Sehat, baik, pokoknya wis sarapan.
0: Sarapan selalu ya, jangan lupa pokoknya ya.
1: Kalau tahu-tahunya kepengen sarapan anu ragowe gorengan soalnya.
0: Oh, pantesan. Biasanya wis gawe bala-bala, tela godong.
1: Iya, anu mbengis ya. Gawe bala-bala, dadine karo mendoan aja rasane bebo males esok-esok lah. Asing penting masak bae kok melu. Mam karo anak. Dulu karo melu ngeplok yang gane Mbak Nia.
0: Mantap lah, gak apa-apa, barengan lebih enak ya.
1: Iya. Jadi gak pernah lah. Lagi kepengen aja.
0: Kepengen aja.
1: Lagunya ya aku kayak lah bonceng lah.
0: Lagunya bonceng.
1: Salamnya ya aku mata kopi yang udah pada naik tadi. Kuyati kerja, Bapak Naura ya kerja, Umi Hanif apa lagi kerja. Ya Mi, sehat-sehat ya Mi, semuanya pokoknya sehat-sehat. Buat Bania yang metugas, tetap semangat, berrezeki full, barokah.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Cindy. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Pagi Mama Izan, apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah baik, Mbak Nia sehat?
0: Alhamdulillah, Nia baik sehat.
2: Di sini mak, anu bosan bala-bala, yuk balanan karo aku Mbak Cindy.
0: Iya yuk, ke rumahnya Mama Dwi aja yuk.
2: Balanan mengendi. Ya laku mestine yo kur gari kon gendul kiye ya. Ya absen pek lah Mbak.
0: Absen wae. Oke. Siap.
2: Nek mangkane tetep monit pokoke.
0: Iya, walaupun gak sempat atensi ya. Dedenya lagi tidur ya. Dede Izan lagi tidur.
2: Tertelan.
0: Iya.
2: Ya udah. Cuma absen.
0: Ya, makasih.
2: Kalau Mama Izan hadir, salamnya untuk semuanya. Tentunya siap. Yang lagi pada dengerin Oldies. Ucapannya selamat pagi. Selamat aktivitas. Lupa.
0: Terima kasih ya, sehat selalu buat Om Izan. Oke, assalamualaikum. Kok gak salah, assalamualaikum. Oke, cukup dulu ya sahabat Sarah ya, sama Mbak Yanti di Marun, thank you banget ya udah monit dan absen pagi ini. Ada juga dari pendatang baru Iron Maulana di Pekalongan, request lagunya Tayar Tancap, salamnya buat semuanya aja, thank you ya. Maaf banget lagunya udah penuh, jadi gak bisa nyaputerin pagi ini. Iya, sehat semangat yuk sobat Sarah FM. Yang ada masalah kesehatan penglihatan, jangan lupa selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata ya. Harus pilih Vitama aja, karena memang Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Tentunya udah lebih aman, halal, izin edar BPOM-nya juga udah ada. Dan beli Vitama dapat bonus obat tetes mi mata loh. Iya, Vitama solusi kesehatan mata bisa Anda beli di apotek dan agen-agen resmi kami.

0: apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

Oke, sampai juga di penghujung juga acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL Dangdut Tunggulawat yang dangdut ya asyik banget. Maaf banget buat lagu-lagu yang belum bisa Nia puterin ya, karena emang waktunya belum mencukupi. Nanti stay tune terus bersama Nia sampai jam 10 nanti. Nia masih menemani Anda, jadi jangan kemana-mana. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

acara DTL Dangdut Tugulawet yang dangdutnya asyik banget. DTL pagi ini menemani Anda ya Sobat Star FM, bersama Habutop juga, obat herbal Rahman Arab yang lagi ngetop. Ada vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada otipus, ada teh moro juga, teh segar, kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk di Natur Indonesia. Asik ya, tadi lagu pembukaannya udah diputerin, ada si Jiping Selawe ya, kayaknya jadi lagu favorit semua orang ini ya. Iya ya, asik banget ya buat menemani pagi ini sambil nyuci-nyuci piring gitu ya, sambil masak-masak, sambil sarapan, sambil yang jahit-jahit. Luar biasa, paginya emang sangat sibuk ya, emang alias sibuk ya, bukan menyibukkan diri ya. Iya, bagi yang pengen request lagu, salam-salam, udah tahu nomornya ya. Ya, di save buruan nomor radio Setara Kebumen ya. Bisa atensi di WhatsApp maupun di SMS-nya di 085186069984, 085186069984. Iya, jangan lupa pagi ini ya, yang mau ikutan gabung ditunggu, nanti dia baca untuk semua atensinya di sesi berikutnya. Kita lanjut goyang lagi nih. Masa enggak ya, goyang dong. Ada di Farina Indra Adela. Sabar ya, stay tune bareng nih ya di 98.4 Radio Setara

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: sudah tak cinta ya dari kelasnya di Farina Indra. Udah dia munculin. Oke. Hai hai hai, selamat pagi semua sobat Stara. Kumen, gimana hari ini, udah tambah semangat? Tambah dong, masa semangatnya segitu aja, nambah ya harusnya ya. Iya, harus tambah semangat, apalagi ditemani acara DTL pagi ini ya. Yang mungkin hari ini lagi ya, lagi kurang mood, lagi bad mood gitu ya, kurang iya kurang bahagia banyak ada nih yang bikin galau, sedih ya. Iya, sedih boleh tapi jangan berlarut-larut ya. Apalagi kadang lagi sedih-sedih gitu malah iya, malah perbanyak makan yang bermanis-manis. Awas loh kena diabetes ya. Iya, awas loh bahaya ya kena diabetes. Jadi buruan dirawat aja apalagi yang udah ada gen gitu ya. Kakek neneknya mungkin kena, jadi cucunya juga jadi kena diabetes. Nah, buruan diatasin ya. Sekeluarga harus sedia Habutop di rumah, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Apalagi yang kurang, perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi, yuk coba beli yang namanya Habutop di apotek dan di agen-agen resmi kami. Untuk harganya juga tergantung dengan kemasan ya, karena emang ada yang 100 kapsul, ada yang 50 kapsul dan juga ada yang 200 kapsulnya. Mulai harga 100.000, Rp150.000 dan juga ada yang Rp230.000. Kalau mau buat stok satu keluarga di rumah sih enggak usah tanggung-tanggung ya, berinya yang paling gede aja yang 200 kapsul ya. Iya, yuk kita sehatkan badan bareng Habutop. Obat herbal rawat Arab yang lagi ketop udah sembuh Bania, udah normal juga nih kadar gulanya. Ya udah, enggak minum enggak masalah, atau mau minum terus juga sangat-sangat dianjurkan karena emang Habutop bisa membantu ya, membantu ini ya, menjaga merawat daya tahan tubuh kita yang sering gampang jatuh sakit, sering gampang tertular penyakit. Nih, harus stok dan sedia Habutop aja. Iya, obat herbal rawat Arab yang lagi ketop bisa Anda jumpai di apotek dan agen-agen resmi kami. Thank you yang udah selalu beli dan rutin minum ya. Oke, merapat aja yuk. Yuk lanjut bacain WA aja. Kayaknya pada banyak yang nunggu-nunggu juga nih. Banyak yang nungguin dibaca ini ya, untuk atensi WhatsApp maupun SMS-nya. Yang belum gabung, ditunggu untuk gabungnya di 085186069984. Ada siapa di sana kira-kira ini ya? Banyak banget nih yang udah gabung. Ada Papa Ijo, selamat pagi jelang siang, gabung di acara DTL yang dadunya asyik banget. Lagunya si Jiping Selawe. Oke, udah muncul ya. Dan salamnya fotokopi tadi pagi aja buat Mbak Nia, selamat tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, keluarga full barokah. Thank you Papa Ijo. Ada Mama Ririn cantik, waalaikumsalam ya. Lagunya katanya Sabar ya, selamat buat semua sobat Setara aja, ucapannya mat pagi mat aktivitas. Salam balik buat yang udah cawel aku. Aku doakan semoga mereka semua panjang umur, sehat selalu, murah rezeki dan full barokah. Doa yang sama juga untuk Bania, tetap semangat dan jangan lupa ingat pesan Mas Andre, jangan lupa bahagia. Makasih Mama Ririn ya. Mbak Isna di Rantai Pingin Bulu Pesantren, hai mat pagi juga hadir. Mbak Isna mau salam buat Mama Asra, Mama Wulan, Mbak Putri, Mbak Penyenora, Bu Yati, Bunda Wartik, Bu Saminten, Bunda Titin, dan buat semuanya aja buat aktivitas pagi. Buat kakaknya mau tugas minta tembangnya teh hijau ya. Ya udah diseduh teh hijaunya ya, tapi paling segar teh mor aja Mbak Isna ya. Oh cuma lagu, iya tadi lagunya udah muncul. Thank you buat Mbak Isna ya. Iya, dilanjut-lanjut gak nih dari Mbak Alaska yang ada di Cipari, Cilacap. Selamat pagi buat Mbak Alaska. Ya, request lagunya Sudah Tak Cinta di Farina Indra. Terputar buat semua sobat Sarah Kebumen, buat aktivitas, buat manianya, buat tugas, sehat dan bahagia selalu. Thank you Mbak Alaska yang ada di Cipari, Cilacap. Sehat-sehat juga ya. Iya, Mama Nadia di Poncowarno, selamat paginya juga. Katanya minta request lagunya dong, Mutiara. Oke, boleh. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Om, ada Om Gendro, Pak Sutar, Bapaknya Nora, Bapak Kak Abi, Mas Oyang, Bu Fatur, dan Mama Ainun ya. Buat Bani sama tugas aja, semangat dan sehat selalu. Thank you Mama Nadia yang ada di Poncowarno. Mbak Putri cantik, boleh nih ya puterin ya pesan suaranya Mbah nih.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Putri masih tetap monitor, tapi untuk kali ini mau minta lagu. Bersinarlah matahariku. Salamnya fotokopi yang udah pada naik tadi pagi. Ada Umi Hanif, ada Bu Yati, ada Bapak Kenaora, ada Pade Selamat. Buat Pade Selamat cepet sembuh ya Pade. Itu udah 3 minggu gak jualan Mbak Nia. Terus ada Mama Cindy juga, ada Mama Ajam juga. Pokoknya yang cawel aku dari pagi sampai pagi lagi cawel balik. Terima kasih, tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit cepat sembuh. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Putri cantik. Ya. Nanti lagunya ditunggu ya Mbah. Ini tenang aja udah Nia list untuk lagunya ya. Ayah, ada siapa lagi? Biwi Arvino, selamat pagi. Waalaikumsalam. Mania katanya mau minta lagunya Debu-debu Jalanan. Terima kasih buat Mania yang bertugas. Thank you banget buat Biwi Arvino. Ditunggu ya lagunya. Mas Oyang di Banjur Purworejo juga selamat pagi juga. Katanya salam sejahtera buat kita semua. Request lagunya Secawan Madu dari Jihan Audi. Salam buat Bu Yati, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Kumis, Bu Karmina, Bu Samintan, Bu Ayu, Bu Hani, Funda Arvito, Mbak Bu, Pak Pariano, Pak Soeharto, Pak Sutar, Pak Babang, Bapak Nyenora, Mama Astri, Mama Asra, Mama Fian, Mama Kiki, Mama Nadia, Mama Fitri, Mbak Liana, Mbak Yanti, Mbak Yaya, Mbak Sri, Umi Hanif, Mbak Gucin, Mama Naomi, Mama Intan, Mama Wulan, ada Mama Cindy, Bang Gendro, Mas Betran, Mas Andre, Mas Rengki, ya. Terus ada Mas Basri, Mas Ibnu, Mas Teja Ragil, Putra Sulung, dan buat semuanya. Mat aktivitas sembari berdangdutan di acara DTL ya. Buat Banianya makasih dan buat kembali lanjutin siarannya. Ya, makasih banyak buat Mas Oyong yang ada di Banyu Urip Purworejo. Lanjut dari Putri Selatan, selamat pagi ikutan nimbrung, salam fotokopi di Oldies, nambah buat Mas Is, Mbak Bubut, Kang Imam, Kang Gedra, Mas Hafid, Mau Fatma, Bu Ayu, Bu Yati, Mbak Alaska, buat Supri Group dan buat semuanya. Buat Mania, jangan lupa bahagia dan full senyum, lagunya ditunggu sembari uprek, lagunya Kerinduan ya. Thank you Putri Selatan. Ada Mama Sila absen nih Mania, mat pagi lagunya Rindu Serindu-rindunya dari koleksinya Gary Mahesa. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Stara aja, semangat selalu buat kita semua. Thank you Mama Sila. Wah, udah bonit gasik ya Mama Sila ya. Semoga nanti lagunya masih kebagian ya. Ditunggu-tunggu aja nanti ya. Ada dari siapa nih, Mbah Jogger. Waalaikumsalam, katanya saya pendatang baru Mbah Jogger alias Mbah Jogomertan ya. Nyuwun puterkan lagunya Ditinggal Istri versi Mbah Sugito sebelum dan sesudahnya. Terima kasih, thank you banget ya. Salam kenal buat Mbah Jogger ya. Ada Mbak Ami, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Benya gimana kabarnya hari ini? Sehat Mbak, alhamdulillah, semoga Mbak Ami sehat ya. Iya, minta lagunya Salah Apa Tak Kumaafkan. Salam-salam buat semua teman-teman di Salon Femina dan Kiki. Semoga sukses selalu buat kita dan buat Kandianya, selamat bertugas, sukses selalu. Thank you banget ya. Ini rombongan Salon Femina dan Kiki. Amin, sukses-sukses. Lancar-lancar selalu usahanya ya. Ada durian di Ambal buat pagi. Monitor sambil nunggu warung, sambil nunggu-nunggu pembeli. Ya, thank you durian di Ambal udah mau niat ya. Ada Om Toto, waalaikumsalam buat pagi juga. Absen nyimak aja Mbak Nia, thank you Om Toto. Karwidan, ya monitor. Salam buat semuanya aja, lagunya ngikutan aja. Simpel, jelas, padat ya Kang Arif ya. Thank you, udah mau niat ya. Ada Mbak Yanti di Warung Purworejo, selamat pagi. DTL yang dadinya paling asyik. Apa kabar Mbak Nia, sehat? Alhamdulillah Mbak Yanti, apa kabar di sana? Semoga sehat selalu ya. Katanya salam buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Tika, Bu Saminten, Mbak Yaya, Bu Yati, Bu Sakinah, Bu Darvita, Bapaknya Nora, Mbak Sri, Mbak Cindy, Bu Karmina, Mbak Asra, Mama Nongi, Bapaknya Nora. Ada Mas Andre, Umi Hanif sekeluarga, ada Pak Gedra, Pak Suter, Papa Ija, Papa Riona, Pak Soeharto, Mbak Siti Kalikutes. Dan buat semuanya aja, buat Mbak Dia selamat bertugas sampai nanti. Semoga sehat selalu, lagunya Jauh di Mata Dekat di Hati. Makasih Mbak Nia atas waktunya. Thank you buat Mbak Yanti yang ada di Marun Purworejo ya. Kang Yadi Antika, hai, selamat pagi ya. Ikut meramaikan acara DTL ya. Salamnya buat Mbak Sri Herlina, Mbak Rizky, Mbak Alfian, Mbak Widya, fotokopi di acara Oldies aja. Lagunya ada 5 dari Adela di Goes ya. Ya kalau masih kebagian ya, soalnya banyak banget nih yang udah request-request belum sempet nih puterin. Karena emang waktunya ya belum cukup ya, nanti tunggu-tunggu aja Kang Yadi ya. Oke, nih puterin dulu ada lagu, satu lagu nih, Mutiara ya, dari Divarina Indra Adela. Stay tune bareng Nia di DTL, ada yang dutuk lawet yang dangdutnya asyik banget.

0: uangnya juga dibagi-bagi ya Malvi ya. Terima kasih, mohon dilanjutkan kembali.
1: Terima kasih, mohon maaf.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Star FM Kebun.

0: Masih bareng dia di DTL Dangdut untuk lewat yang dangdutnya asyik banget. Lanjut gadih, lanjut dong, masa enggak ya? Yuk join aja yang mau ponlab. Merapat di 0851-8606-9984 0851-8606-9984 Oke, diangkat dulu, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang DTL Mbak Nia.
0: Iya, pagi jelang siang Bu Karwina, apa kabar hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Nia sehat?
0: Nia juga sehat, baik, alhamdulillah.
1: Iya, masih kebagian lagu gak Mbak Nia?
0: Oh masih, nomor pertama ini.
1: Iya.
0: Mau lagu apa?
1: Minta itu aja tadi ya, minta sabar udah.
0: Udah muncul.
1: Ketuk aja ketuk.
0: Ketuk. Oke, siap.
1: Salam ya Mbak Nia ya.
0: Enggak, Ibu salamnya.
1: Ya. Salamnya buat Bunda Erito, Bunda Nelly, Bunda Warti, Bu Kumis, Bu Yati, Bu Samintan, terus Bu Heni, Mama Astrat, Mama Fian, Mama Rizky, terus Mbak Cindy, Umi Hani, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo, Mama siapa ya? Mama Hatina, Teh Rosita, Mbak Putri, Mbaknya Kembar, Mbak Yakub, Mbak Lasmin, terus bapaknya Naura, Pak D. Selamat, itu yang sakit ya Mbak Nia.
0: Iya, lagi kurang enak badan katanya.
1: Semoga lekas sembuh ya Pak, bisa nanti jualan lagi, selalu semangat.
0: Amin.
1: Mas Pak Sutar, Mas Andre, Mas Oyong, Mbak Ahmad, terus ini Mbak Putri Selatan, Mbak Nur Klirong, dan semuanya aja Mbak Nia.
0: Okay.
1: Buat Mbak Nianya, terima kasih waktunya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Ibu Karmina. Semoga sehat selalu ya Ibu ya. Lanjut, ayo-ayo, mana ya? Kok gak ada notifnya? Wah, udah habis durasi, mau diangkat nih. Coba nih, ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nia cantik.
0: Pagi, Mbak Asrap. Apa kabar hari ini?
2: Kabar sehat, alhamdulillah. Mbak Nia sehat?
0: Alhamdulillah sehat, baik.
2: Aku itu lagunya mau ikutan itu siapa tadi Pak Yadi, Yadi Andika ya?
0: Apa?
2: Delima.
0: Oh, Delima, iya siap.
2: Iya, begitu aja. Dan salamnya fotokopi Ibu Karmina, biar cepet Mbak. Buat Mbak Nianya terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap
0: Amin.
2: Semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Asrap. Ayo lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi DTL.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Aku kalah sama Mama Asrah.
0: Iya ya. Wah, ternyata tadi udah desel-desel dapatnya nomor 3.
3: Apalah. Oke, aku kayaknya nomor.
0: Iya, enggak apa-apalah. Yang penting kebagian, mau lagu apa nih?
3: Aku lagunya Gibah aja deh. Dari Mahesa.
0: Oke.
3: Nanti Gibah, enggak boleh. Bolehnya ngejulit.
0: Iya, boleh yang ngejulit ya. Iyalah, oke deh.
3: Salamnya bagian kita naik aja, Ibu Karmina. Salam kenal sama Mas Raf ya. Mas Raf, salam kenal sama Mas Raf.
0: Ih, lagunya 8 menit 9 menit ini nggak boleh versi Gary Mahesa.
3: Cari yang boleh. Versi Nia aja.
0: Oke lah, besok aku tak nyanyi lah.
3: Bu Ar, hai Bu Ar, semangat Bu Ar. Mas Wendy juga ngopi biar nggak ngantuk. Soalnya itu karena udah panjang banget durasi buat nih yang tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Julit. Lagi Medang Bu Ar. Oh, mantap Bu Ar ya. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi DTL.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DTL.
0: Pagi, apa kabar Bu Yati?
4: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Mbak Nia sehat?
0: Sehat, baik, alhamdulillah.
4: Kebagian lagu enggak?
0: Oh, lagunya kayaknya udah enggak kebagian, Ibu.
4: Ini panjang-panjang lagunya.
0: Dong, ikut delima. Oke, siap dinaikin.
4: Salam-salam ya Mbak.
0: Iya, silahkan salam-salam dulu Ibu.
4: Salam buat Umi Hani, Bapak Hani, Putra Sulung, terus Mbak Siti Kalkotes, Bunda Vito, Mbak Putih Katarmantong, Mbak Saminten, terus Mbak Yaya, Mbak Isna, Bunda Julis, terus Bunda Warti Silwano, Mama Asrop, Bu Heni Perosita, Bapak Ijo, Mbak Bubut, Mbak Yako, Mbak Rasina, Mas Ibnu, Mas Api Jambi, terus Mas Oyo, Mas Sarminto, Bapaknya Naura, Bu Ayu, Bu Tusing Rabak, Bu Juni, Bu Karmina, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Nurfirong, Bu Tusing Rabak, Mbak Rizky, Mama Fian, Mama Akmal, Mama Naomi, Mama Izan, Mama Fitri, Bunyanya Salis, Mama Rohim, Mama siapa ya, Mama Rizki, Kak Mama, Pati Selamat, semoga cepat sembuh. Terus Pak Dijablim, Pak Taryono, Pak Taryono, Pak Taryono, Durian Ngambal, Mas Giman Lajer, Rembaknya Kembar, Mbak Putih, Mbak Kakung, Bunda Titin Badani, saya lupa ketinggalan. Dan semuanya aja Mbak.
0: Oke, siap.
4: Terima kasih Mbak Niam.
0: Iya, sama-sama.
4: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Iya, amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati. Semoga sehat-sehat ya Ibu ya. Oke. Kita lanjut. Ada siapa ya? Oh, banyak nih. tadi judulnya apa Mbak Nia? Ini judulnya Debu-debu Jalanan Mbak Cindy. Aduh. Ruli Channel monitor, salamnya buat semuanya aja. Oke, thank you. Bunda Pacoli di Purworejo, selamat pagi. Katanya salam kenal buat semuanya tanpa terkecuali dari Bunda Pacoli. Buat Manianya salam kenal. Lagunya Jendaku dari Imam S. Arifin. Maaf banget lagunya udah penuh ya. Ada Mbak Rizky di Prinen, waalaikumsalam. Absen nyimak setiap pagi. Salam buat Mbak si kembar, buat para pendengar. Terima kasih Mbak Nia. Makasih buat Mbak Rizky di Prinen. Umi Hanif di Kerandegan, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Lagunya Memandangmu, salam buat Mbak Putri, Mbak Bubut, Om Gendro, Mbak Penyenora, Bundar, Bu Sri, dan buat semuanya aja. Iya, thank you banget ya buat ini ada dari Umi Hanif ya. Cukup ya Sobat Sara FM ya, udah banyak banget ini tadi ya untuk atensi maupun teleponnya, udah 4 orang telepon kayaknya tadi ya. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan yang berlimpah, rezeki juga yang berlimpah juga, dan juga jangan lupa bersyukur ya. Jangan lupa bersyukur hari ini kita diberikan kesehatan, nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga orang yang pengen sehat, nyari kemana aja gitu ya caranya sehat, tapi enggak tahu caranya. Iya, padahal mah jaga gaya daya tahan tubuh mah udah gampang ya. Caranya tinggal minum Habutop ya, nyarinya di apotek dan di agen-agen resmi kami. Habutop obat herbal rawan Arab yang lagi ngetop. Ya, Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan yang paling penting udah banyak yang membuktikan khasiatnya ya. Yang ada sakit stroke, asam lambung, asam urat, kanker jantung, liver, diabetes, ginjal, bisa banget coba rutin Habutopnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Yuk dilanjut-lanjut dulu, ada lagu The 5 Station bareng dia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: kanggo ningkatakan imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang priyang.
1: Temenan, Kang. Aku arep melu ngombe Habutop lah. Sapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngono tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: Aduh ya, barusan udah nih munculin. Hai hai hai, selamat pagi semua sobat Sara Kebumen. Lanjut telepon sesi 2 nih. Ya, mau gabung-gabung, buruan gabung aja. Ditunggu ya untuk gabungnya di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia. Gimana pagi kabarnya, sehat?
0: Nia sehat baik, apa kabar? Bahnya kembar, sehat?
1: Alhamdulillah. Sehatnya orang yang udah tua begini.
0: Iya, sehat selalu ya. Jaga-jaga kesehatan pokoknya Mbak.
1: Iya, mau ikutan DTL nih, mau kirim-kirim salam.
0: Wah, boleh, silakan silakan Mbak. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Yang pertama buat adik aku Yati Antika. Buat Bu Sri Herlina, buat Bu Muniro, buat Bu Mbak Rizky tadi nyenggol aku, makasih Mbak Rizky, tumben naik.
0: Iya, tumben atensi ya ini tadi.
1: Iya. Buat Mbak Salama yang juga ada di Merimen. Buat Bu Yati, Bunda Elvito, Mbak Saminten, Bu Heni, Mbak Putri, Mbak Yaya, Mbak Cindy, terus Putika Darminto, Putitin Wardani, Umi siapa ya?
0: Umi Hanif. Mbak Nif. Umi Hanif.
1: Oh ya Umi Hanif. Terus buat Mas Andre, Pak Sutar, Pak Paryono, bapaknya Naura. Pokoknya buat semua fan Radio Setara Kebumen tak terkecuali untuk semuanya. Selamat mendengarkan lagu-lagu dari Setara Kebumen, semoga terhibur. Buat Mbak Nia, selamat bertugas. Semoga selalu sehat walafiat dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Minta lagu bisa enggak Mbak Nia?
0: Oh, lagunya udah penuh Mbak. Iya.
1: Oh ya udah. Kalau gitu ngikut aja lah. Buat Mbak Nia, terima kasih Mbak Nia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nih, ada yang desol-desol lagi gak nih ya? Dilihat-lihat dulu nih. SMS ya nih, belum Nia baca. Ternyata dari Mas Jihan di Kebumen nih ya, minta lagunya katanya Sakit Gigi. Makasih buat Mbak Nia, selamat pagi, sehat selalu dan bahagia selalu. Thank you ya buat Mas Jihan di Kebumen. Yuk, ada juga dari siapa nih yang belum Nia baca. Oh udah ya, udah kebaca semua, alhamdulillah. Sehat-sehat ya buat kita ya. Paginya tambah segar, yang haus. Yuk, dari pagi udah seduh teh moro atau belum nih? Teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Buruan, jangan sampai kehabisan ya, beli teh moro di apotek dan di agen-agen resmi kami, mulai 15.000 aja. Iya, sambil beli teh moro juga jangan lupa beli Sultana juga nih ya. Yang sering mengalami gatal-gatal karena digigit serangga, karena alergi, karena barangkali ada juga kulit berjerawat, kutu air. Ya. Benar, salah satunya nih solusinya dengan olesin minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna, banyak manfaat, cocok untuk semua kalangan usia. Anak-anak, dewasa, orang tua bisa banget gunakan minyak herbal Sultana ya. Selain itu Sultana juga bisa membantu nih yang kesleo, yang pengen pijit urut ya, barangkali juga ada yang kenapa meniak ya, yang mabuk perjalanan ya, naik mobil, naik bis, naik kereta, aduh kalau mabuk perjalanan ya. Sedia Sultana, olesin Sultana aja, minyak herbal serbaguna. Yuk buruan, jangan sampai kehabisan ya Sultananya, karena emang udah kita stok ya, setiap kita stok juga banyak yang beli ya. Purwandi. Coba yuk kita lanjut goyang bareng lagu Kerinduan session bareng Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama V matanya?
1: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal sulfur.

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Setara FM Kebumen.

Okay, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Sara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali ini ya, banyak salah kata yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama Nia. Nia izin pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: 94.4 Stara FM Kebumen.
1: Stara Kebumen 98.4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kutha Winangun nomor 116 Kutha Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kutha Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutha Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM.

0: mau ke pasar ya?
1: Iya, kenapa emang Baki?
0: Mau nitip beli obat herbal Habutop ke apotik dong.
1: Herbal Habutop? Buat siapa? Siapa yang sakit, Baki?
0: Buat saya, Mbak. Gini, kan kolesterol saya lagi tinggi nih. Udah seminggu gak turun-turun. Saya dengar di radio, herbal Habutop bisa juga untuk yang punya kolesterol tinggi. Bentar lagi kan saya mau akikah anak saya yang barep. Saya pengen bisa ikut makan gulai kambingnya, Mbak. Saya mau konsumsi Habutop supaya kolesterol saya normal lagi.
1: Loh, emang aman, Mbak Ki? Gak takut ada efek sampingnya?
0: Aman kok. Katanya Habutop itu ramuan Arab yang paling ngetop. Udah BPOM, bersertifikat halal MUI, dan internasional serta tanpa efek samping.
1: Oh, oke deh. Nanti saya mampir ke apotek. Saya juga pengen beli buat ibu saya.
0: Nah, bisa juga tuh. Makasih ya, Mbak. Nih uangnya, saya lebihin buat ganti uang bensinnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Setara FM.

0: Oke, ke Bang Mawar tadi kan.
1: Yang bener aja kamu ngajak keluar malam-malam gini.
2: Atau bener, Win. Salahnya di mana coba?
1: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasib di kos kita mau tak habisin.
2: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
1: Jun. Apa itu, Jun?
2: Apa sih, Win?
1: Apa itu?
2: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
1: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun, lari.
2: Nanti dulu, mana-mana.
1: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
2: Astaghfirullah, Win.

0: sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan sangat lemah.

Pak Irban, paling top, butok produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh,

0: satu.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik

0: Salsa Villa. Alamat Jalan Puring Petanahan, Karang Turi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Star FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar Kebumen. Saya dulu

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: 98.4 Star FM Kebun.

0: ganti kiye? Teneng langka.
1: Prei, Pak. Ibu ora masak. Tuk nang warung bae ya.
0: Kenapa? Ora kaya biasane.
1: Kiye, Pak? Mau lagi testangi turu awake rasane lemes banget. Pegel, semuten.
0: Ya wis, babak tak tuku obat dhisik. Kebu obate dinum ya, rong kapsul sekalian.
1: Wis Pak, tak turunan disit ya.
0: Iya Bu.
2: A few moments later.
0: Ujar ku suara kucing. Jebule ibu wis mari.
1: Alhamdulillah Pak, bareng minum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Itu kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayo lihat lagi, Men.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan.

0: herbal Vitama aja bun. Vitama kan solusi kesehatan mata, juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
1: Ya udah beliin aja tuh ya, malu ibunda batik jadi buti.
0: Untung nggak jadi botok.
1: Untung nggak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.
5: Kulo seniman-seniman pelayunnya mereka.
6: Siap.
5: Mantap. Request lagu tadi kita penuhi.
6: Request lagu ada Lost Doll tadi. Terima kasih yang sudah menyawer. Ini Mbak Aning dari Udes Tiatani. Terima kasih Mbak Aning, lancar sukses barokah.
5: Amin.
6: Sudah menyawer 200.000. Mantap. Yeah. Terima kasih. Lost Doll yang diminta ya Pak Agus. Pak Agus Pakiran di Wetanusiar tadi juga sudah menyawer. Matur nuwun. Mbak Dici mau kemana? Oh iya mau curun. Makasih, monggo. Satu lagu terbingkis buat bapak ibu semuanya. Ada Lost.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Star FM.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Anyo karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah, Bu?
0: Oke, Pak. Jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa, Jel?
1: Ya, habut top lah, Bu. Kan ibu tukang minum habut top.
0: Lah, si Cimaning. Nek ibu kesu-kesu. Tambahnya apa, Jel?
1: Ya, habut top juga lah, Bu. Kan nek kesu-kesu, mesti darah tingginya kumat.
0: Lah, Jel, siki nek tergabung. Nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome. Tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah, Pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

0: Aku juga pengen lihat nih.
1: Bentar deh kak, lagi seru nih.
2: Bun, mata bunda udah minus banyak loh. Kenapa gak diobatin aja sih matanya?
0: Ini malah nonton TV-nya makin deket-deket gitu.
2: Tuh kan, kalau aku ngingetin bunda selalu ngelas nafas mulu. Itu demi kebaikan bunda loh. Emang bunda mau nonton TV-nya begitu terus?
1: Ya gak mau lah.

0: turun gitulah minusnya. Nih lihat deh Bun. Nih, kakak tadi dapat cerita dari teman kuliah. Dia juga matanya minus, tapi dia selalu rutin minum herbal Vitama. Dapat kapsul herbalnya sama tetes matanya. Katanya udah BPOM dan halal. Aman, Bun. Sekarang dia cerita minusnya berkurang juga. Ya walaupun udah habis berbotol-botol.
1: Iya sih, Kak. Namanya juga ikhtiar kan ya? Ya udah tuh, pesenin aja ke temannya kakak herbal vitamanya itu.
0: Gak usah jauh-jauh, Bun. Katanya di apotek juga ada.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Ikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Mar-

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: Sembilan delapan poin empat Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Star FM Kebumen. Hai, ada Rena. Temenin Anda siang hari ini, nikmati lagu-lagu jiran ya. Kesukaan Anda di zona Malaysia. Jam 1 sampai jam 3 yang mau gabung boleh banget. Yuk, langsung aja SMS WhatsApp ditunggu ya. Kirimnya ke 085-1806-9984. Sekali lagi mau gabung, boleh-boleh kirimnya di 085-1806-9984 bersama Butop Sultana Vita Mavitapedia. Ada Temur dan Atipus, barangkali masih sibuk, pokoknya semangat. Gak harus atensi, yang penting dengerin gitu. Oke, thank you banget udah gabung. Nanti bakal Rena baca satu-satu ya. Jadi iklim Maligai 1000 mimpi sudah membuka kebersamaan kita. Kita ke lagu lagi. Oke.

0: Aduh, kenapa Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan. Aduh.
0: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar nggak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar nggak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM.

0: rasanya pegel ya. Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu. Maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Setara FM Kebun.

Selamat siang, halo. Yang baru gabung, selamat siang. Rena baca WA Anda ya. Yang belum kirim, ayo kirim atensi Anda. Buruan SMS, WhatsApp ditunggu di 085-1860-69984. Sekali lagi, yang mau gabung Anda bisa say hello atau juga request lagu kesukaan Anda. Kirimnya ke 085-1860-69984 dibaca. Yuk, yang belum apa namanya makan siang dulu. Assalamualaikum pagi Mbak. Waalaikumsalam. Pagi. Amat jenggot di Gunung Sari pejuguan lagunya. Yalah. Ini WA kapan? Mas Oyang luruh cintaku udah tadi ya. Lanjut, ada Bang Ali Topan gabung di Panggil Panjer, lagunya Satu Kesan Abadi. Bat Gondrong di Ganggel Delima dan teman-teman Satu Bendera di Kebumen dan sekitarnya. Oke, makasih. Berikutnya Landre, siang juga ikutan gabung. Setelah tadi Andre habis ikut donor darah. Oke. Semangat Andre. Lagunya Cinta Kita ditunggu buat Bu Ayu, Bu Fatur, Bunda Ervito, Bu Kumis, Bu Karmina, Mama Vian, Mama Ashraf, Mama Ririn, Mbak Yaya, Kang Mamat, juga buat semua sobat Setara FM. Oke, makasih Andre. Apa tadi lagunya? Cinta Kita. Halo Umi Hanif, Waalaikumsalam. Selamat siang juga. Boleh Umi lagunya ditunggu ya, buat Mbak Bubut, Bapak Naura, Om Gendro, Bu Yati, Bu Sri, Bu Notopo, dan juga buat semuanya. Makasih Umi. Sudah dulu. Oke, nanti lanjut lagi. Yang belum kebaca, sabar. Tetap ditunggu buruan SMS WhatsApp Anda. Kirimnya di 085-1860-69984. Pokoknya jangan kemana-mana. Zona Malaysia, zona tersantuy. Kita masih bersama Rena, juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habutop Sultana, Vitama Vitapedia, ada Teh Moro dan juga Otipus.

0: tiket masuknya ya, Bu? Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
0: Lah, emang 30 ribu kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30 ribu, Bu. Nggak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tawa ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama Vim mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya, iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
0: Bu, mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi nggak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari Alian.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Sitiam Sina. Saya punya keluhan darah tinggi dan belakangan juga badan terasa sering nyeri meriang. Saya direkomendasikan sama keponakan saya, yaitu obat herbal ramuan Arab Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Lalu saya membelinya. Alhamdulillah saya setelah habis satu botol kecil, tensi saya kembali normal dan badan terasa lebih enak. Buat beraktivitas juga tidak gampang capek. Bagi siapapun yang punya keluhan sama seperti saya, segera saja coba Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Wajah Kekasih dari Siti Nurhaliza. Assalamualaikum, masih ditemenin Rena. Lanjut sampai nanti jam 3. Yang mau open live boleh. Yuk open live yuk. 085-186-0699-84 diangkatin. Masih bisa request lagu. Masih banget. Salam-salam. 085-186-0699-84 diangkatin. Mana? Mana halo, belum ada yang ijo nih. Ayolah, coba lagi lah. Tidak berdering kah di situ kah? 085-186-0699-84. Hah? Kok diheningkan? Maksudnya apa sih? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang boleh aku menang?
0: Iya, kok pinter sih?
1: Ya, aku udah ngebatin dari tadi, aku mau telepon.
0: Jadi begitu. Jadi begitu jurusnya, iya. Jurusnya kayak gitu, bestie yang mau nyantel cepet. Aku mau telepon gitu ya.
1: Pokoknya aku mau telepon aja.
0: Kamu mau apa? Mau request lagu enggak?
1: Mau telepon.
0: Cuma telepon ya, wis mudon. Nek ora minta lagu.
1: Lagunya gue ya. Kembali kerjain aja.
0: Oke, boleh. Salam-salam enggak nih?
1: Salamnya buat semuanya aja deh.
0: Oke deh.
1: Makasih yang tadi habis naik. Buat dia itu juga.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Julit. Sudah masuk di belakangnya Julit, ada siapakah? Kita angkatin saudara-saudara. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Mama Asraf, sehat Mama?
2: Halo, sehat Mbak Ren, alhamdulillah. Mbak Rena sehat?
0: Sehat dong, udah makan siang belum Mama?
2: Belum, tadi sarapannya udah siang.
0: Kesiangan ya.
2: Kurikas lagu tak sedalam ini.
0: Oke, boleh. Salam-salam.
2: Iya. Salamnya ikutan Bunda Julit aja deh.
0: Oke deh, baik.
2: Udah Mbak Rena, terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Masyra, semangat selalu. Iya, nanti makan siang. Karena tadi sarapannya kesiangan. Satu penelpon lagi diangkat ini yuk. Ayo Mama Fian, Mawi, Mbak Yaya, Bu Yati, naik lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Rena. Akhirnya
0: siang Mama Fien, akhirnya bisa masuk juga.
3: Iya, ini kirain gak mau diangkat ini.
0: Kenapa gak mau ya diangkat lah, sehat Mama.
3: Iyalah, makasih.
0: Sambil apa nih Mama?
3: Aku minta lagu aja deh.
0: Kamu minta lagu aja boleh, apa lagunya?
3: Ya salah, jarak jauh.
0: Oke, boleh.
3: Aku salam dikit ya, tadi Julit sama Asop salamnya gak ada ya, cuma fotokopi, gak ada yang salamin.
0: Salam-salam, gih. Salamin.
3: Iya, buat Bunder, Ayu, Bu Kumis, Bu Fatur, Julit, Nay, Mbak Cindy, Mbak Yaya, lagi desel-desel ya Mbak Yaya ya.
0: Betul, tapi mental-mental mereka.
3: Hanif juga, Om Kendro, Mas Andre, Bob Kenaura, Mas Abid Jambi juga, Bu Karmina, pokoknya buat semuanya, Om Pariono juga yang dimana Sopo, pokoknya buat semuanya selamat siang, selamat istirahat, sambil santai.
0: Baik.
3: Buat Mbak Renanya selamat tugas, sampai tuntas, sehat selalu Bu Parok. Ditunggu lagunya Mbak Rena.
0: Min, siap. Terima kasih waktunya. Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fian. Semangat, sehat selalu. Lagunya sudah disiapin. Bapak Kolbi juga, Mama Sheila. Ih, emang angel banget apa? Pada penekan melorot-melorot. Mami, waalaikumsalam. Lagunya sejarah mungkin berulang. Ya mungkin-mungkin aja. Kepengennya bagaimana? Pengennya berulang. Buat Mbak Darmi, Ning Septi, Iin, Tri, Rina, Rintik, Oce, Aisa, dan juga buat semua Sobat Star FM. Sehat selalu, buat kerjanya sehat selalu, sukses selalu, semangat kerjanya. Makasih Mbak Ami. Semangat-semangat, sehat selalu juga. Halo Mama Risma, waalaikumsalam. Rindu berbasuh air mata. Ini ada lagi judul lagu itu, Rindu Berbasuh Air Mata. Ku basuh luka dengan air mata, maksudnya kali mama. Tau Thomas Arya, emang ada. Salamnya buat Sobat Stara semuanya, buat Barena semoga sehat selalu. Kasih Mbak Rena, kembali kasih Mama Risma, thank you. Lanjut.

0: rindu terbasuh air mata.
1: Oh,
0: terbasuh kan, gak ketemu di pencarian tadi. Berbasuh, ditunggu ya. Ada Rika, lama Rika. Waalaikumsalam Mbak, siang juga. Sehat kabar Rena? Baik, alhamdulillah. Buat Mas Andre Bunder, Bu Ayu, Bu Kumis, pokoknya buat semuanya aja yang lagi monitor, saya selalu panjang umur buat Mbak Rena yang bertugas sampai tuntas bagi selalu. Oke, amin. Lagunya ikut aja, boleh kalau lagunya ngikut. Ya. Halo Bu Kumis, selamat siang juga Ibu. Boleh Ibu, lagunya Arif ya. Ditunggu ya. Oke deh, ready. Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Rena, siaran buat Mbak Rena. Sehat semangat selalu, amin. Sehat semangat selalu juga buat Bu Kumis. Iya, harus begitu. Nawaitu disit ya. Mbak Suprapti di Magelang, waalaikumsalam. Lagunya Cinta Jarak Jauh juga boleh. Dukung Mama Viani. Buat barenanya, makasih, sehat selalu. Amin, amin. Makasih juga ya. Oke. Kapan waktu Rena bilang? Kayaknya baru kemarin ya, Bes. Ingat ya, Rena bilang gini, ada orang yang ngopi itu nyalain kopi gara-gara gak bisa tidur. Pengaruh. Jadi melek terus. Ada orang yang gak ngaruh. Ada yang ngaruh di lambung yang gak cocok. Ada yang ngaruhnya di mata jadi gak bisa tidur. Baru kemarin banget kayaknya Rena bilang gitu. Gak tahu dia sedang Malaysia atau di pop. Kayaknya di pop deh. Kalau Rena gak selalu, aku bilang. Karena emang iya, aku emang gak selalu. Gak tahu, tergantung jenis kopinya. Tergantung beli kopinya di mana. Dan kejadianlah hari ini banget, bukan hari ini banget, tadi malam banget. Aku tuh ngopi jam berapa ya? 7:30 kalau gak salah, Bes. 7:30 malam, Besti. Aku ngopi yang biasanya ya aman bisa tidur. Gitu, tapi efek kopi semalam yang aku minum itu sama sekali tidak membuat aku tidur. Dari aku bangun tidur kemarin 3:30 sampai hari ini aku tidak bisa tidur, Besti. Aloh, bener-bener melek mata, di merem-meremin HP, ditaro lampu udah dimatiin, senyap sunyi senyap banget, melolor nih mata. Astaga. Jadi suara aku agak berat kayak gini, aku belum tidur sama sekali, Bes. Ada yang bisa bikin aku jompa jampi apa gitu, salurkan untuk meniup aku dari jarak jauh supaya aku tertidur di sini. Ngeliap-ngeliap lah ya, lumayan bok ya. Ya Allah. Jadi mau dikopiin lagi mana Eman? Tapi gak apa-apa sih, ini baik-baik saja. Paling nanti aku nempuhinnya habis maghrib. Nah, baru bisa tidur gasik nih. Gitu. Yang diminum sama-sama kopi, beda beli, beda varian aja sepengaruh ini. Jadi gimana Sobat Star FM yang kemarin pada kehabisan Habu Top? Aduh sabar ya, semoga sih udah dapat. Kan berkali-kali Rana bilang, biarpun agak-agak jauh dikit gitu, coba deh ke agen Tejer Ragil gitu di Pasar Kotonangun, insya Allah stok aman. Stok tersedia, harga sama kayak yang kita infokan. Kalau pas Anda menjumpai harganya, kok selisih ya Mbak Ren? Tapi Anda butuhkan gitu, belilah. Kalau cuma selisih dari Pak, yang penting aman, gak bayar parkir. Kalau cuma selisih 2.000, paling mahal 5.000 kalau kata Rena mah, daripada kehabisan stoknya, beli aja gitu ya. karena mungkin memang di apotek satu dengan lain kayak harga eceran tertingginya itu kan beda. Entah dari faktor apa ya, udahlah ya. Beli enggak usah yang buat di sini mahal, ah yang penting laku, yang penting ada butuh obatnya gitu. Kalau mau murah sini belinya di Kota Winangun. Gak sih, banyak kok, banyak juga yang harga jualnya sesuai harga kita. Begitu. Berapakah harga dari Habutop? Harganya yang 50 kapsul harganya Rp100.000, yang 100 kapsul harganya Rp150.000, yang 200 kapsul harganya Rp230.000. Di Sruni Farma udah ada lagi mbak, kemarin udah di stok, alhamdulillah. Yang dekat-dekat Sruni Farma, stok-stok aman ya, segera merapat, yang kemarin rasa kehabisan gitu, oke? Iya dong, buat menjaga kesehatan, menjaga daya tahan tubuh. Yang lagi sakit semangat ikhtiarnya pakai Habutop dibanterin. Ya gak dibanterin, gak yang tiap jam minum. Gak gitu juga, aturannya sesuai aturan minum. 2 kapsul pagi, 2 kapsul siang, 2 kapsul malam. Pokoknya semangat, kalau udah ngerasa, ih iya nih ada efek lebih baik kok. Ah, ini sudah jadi clue, udah jadi kode. Duh, bagus untuk tubuh Anda, lanjutkan. Kalau kata Rena, lanjutkan. Abis beli lagi, konsumsi terus sampai Anda benar-benar sehat. Semangat ya. Lagu yang satu ini Rena kasih dari Slam, kembali terjalin.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.
3: Jam berapa nih? Udah mau jam 3. Sobat Setara FM, hai, ada ini. Halo Pak Karim. Kalau ngopi ya emang gak ngantuk, Mbak. Kalau ngantuk, Pak Karim ki senengan nih. Semangat Pak Karim. Jong lamun. Jadi tinggal ngerumpi di HP, gak gosong ya. Rena pamit ya Sobat Setara FM. Pamit tapi untuk kembali lagi, karena nanti jam 3 balik temenin Anda di Pop Mania. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa nanti dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Balik lagi ya. Rina temenin Anda sore hari ini jam 3 sampai jam 5. Kita nikmati lagu-lagu pop Indonesia baru. Gabung gak? Gabung dong. Cerah banget sore ya. Jadi pas banget menemani sore hari Anda. Ya mungkin masih bener-bener sibuk gitu. Aktivitas belum kelar, ya udah tetap semangat aja. Yang mau gabung boleh, ditunggu atensinya ya. SMS WhatsApp nomornya sama. Ditunggu di 085-1860-6998. Sekali lagi mengikuti gabung boleh. Kirimnya di 085-1860-6998. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group ya.

0: sedia aku sebelum hujan.
1: Jadi gimana, disediain gak?
0: Oke, kita ke lagu lagi.
1: Rena punya Anggi Marito, Tak Segampang Itu.

0: teriak-teriak lagi tes vokal.
1: Gak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
0: Eka? Lah, perasaan teman papa gak ada yang namanya Eka.
1: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
0: Gimana ih? Coba sini lihat, Bu. Lihat bener-bener. Ini Eko, Bu. Bukan Eka. E-K-O, Eko.
1: Eko? Mana coba? Iya. Perasaan tadi urutnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama bapak ya.
0: Diganti apa, buru-buru diganti. Makanya kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja, Bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
1: Mata ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh, Pak. Sekarang masukin benang kalau mau jahit juga minta tolong si kakak.
0: Ya udah, besok bapak beliin Vitama sama Avi matanya buat ibu, pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget, Bu. Buat mata rabun, katarak, glukoma, dan lain-lain.
1: Iya, iya. Makasih ya, Pak. Kasih tahu tuh si Eka, si Eko. Biar jangan teleponin mulu, berisik.
2: Kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan

0: Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma. Alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Warasan, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

Okay. Radio Star FM Kebumen. Selamat sore yang baru gabung. Belum. Tenang ya. Aman Besti, belum telat. Okay. Baru saja kamu dengerin satu lagu, judulnya Lesung Pipi. Gimana nih? Kalau menurut kamu tuh lesung pipi tahu kan ya letaknya di mana? Kata orang bilang lesung pipi cacat, bener nggak sih? Jadi lesung pipi tuh kayak apa ya? Gak keluar pas lagi tersenyum atau tertawa gitu. Kadang seseorang punya satu atau dua gitu. Iya, gak selalu karena faktor genetik juga sebenarnya. Ya kan. Dan ini bukan penyakit. Hey, bukan penyakit, bukan cacat juga. Justru banyak fakta menarik tentang lesung pipi. Aduh. Karena itu kenapa dibikin lagu coba sama si Rhyme ini. Ya udah. Ya pasti Rena masih terus temenin Anda sampai nanti jam 5, yang mau gabung SMS WhatsApp atau ditunggu ya. Belum sesipan live, ayo buruan. Kirimnya di 085186069984, 085186. Oh, Mama Sheila ternyata gabung ya. Mama tadi belum kebaca kan sama Rena. Halo Mama Sheila, masih dengerin. Buat semua pendengar Stara juga, buat teman-teman yang lagi pada dugem, tetap semangat. Maaf ya, aku tinggal pulang ke Cilacap dulu. Ih, suwene ora bali-bali Mama Sheila. Era apa-apa, santai bae. Arep sukulan rong wulan.

tenang, tenang Mama Zila. Sampai ditulis di kertas buat dihafalin. Udah kayak mau hafalan suratan bakal buat setoran Pak Guru PAI ya, Syiraf ya. Wah Syiraf, ditunggu lagunya ya. Iya, tulus. Halo, selamat sore juga. Marina mau dikasih lagu Negara Lucu, boleh. Boleh kasih ya. Negara Lucu. Bikin ketawa gak? Halo Mbak Sri, waalaikumsalam, gabung lagi. Oke, coba ganti judul. Atau maksudnya cari option yang lain ya lagunya. Bapak Alena, siang juga Bapak Kek. Buat Alena putri kecil. Sakit. Sakit apa Alena nih? Mau boleh buat Barena sehat selalu, berkah barokah. Amin. Makasih ya Bapak ya. Alena, manggungnya ready, ditunggu Bapak Kek. Teh hijau dulu deh. Asraf nyanyi yuk.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.
0: Dari salam

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemarisan, Kampung Cibulu, gitu.

0: coba beli itu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak itu kan. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demi dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak kejagoan. Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

Ini gambar kita. Ini buat aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya. Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat. Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung. Maafin papaku juga ya. Belum sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus...
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: kenapa Jom ngelamun bae teteleng-teleng?
1: Aku bingung Sul, mikiri bojone orang mari-mari penyakitnya.
0: Lah emang bojomu kena apa Jom?
1: Kena-kena diabetes Sul, wis setahun kok wis diobati nganang ini, tapi urung ana perubahan sama sekali.
0: Oh alah, kue masalahmu. Ya karo habutop Jom, obat herbal ramuan arep sing lagi ngetop.
1: Regane larang ora Sul?
0: Ana telung macem Jom, sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah disit apa ya. Ayo atuh Sul, batiri tuku.

gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek sampun.

dan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang

berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

Emang apa yang bikin beda tanpa dia? Seluar biasa apa dia? Bikin jadi kotanya berasa tak sama? Oke, selamat sore yang baru gabung. Gak dong, belum telat. Masih ada waktu, ya kan? Ini baru jam 4, nah jam 5 baru deh. Yuk, pokoknya yang mau, oh ya, aku buka phone live deh. Sesi phone live ya. Pokoknya masih ada kesempatan mau request lagu boleh. Maksudnya lo juga ditunggu. Langsung aja yuk ke 085-186-06-9984. Iya, ada sore yang mau ada agenda gitu. Mungkin ada meet up sama bestie. Aduh, prepare dulu, mandi-mandi dulu, ya kan? Oke. Bang Oven pertama diangkatin ya. Mana? Halo. Belum. Coba lagi deh.

0: Halo, Risu, Mbak Lena.
1: Apa kabar nih?
0: Baik, sehat.
1: Alhamdulillah, cerah di situ.
0: Cerah banget.
1: Cerah banget sama. Malam ya, apa petang. Nih? Petang.
0: Lagunya sesi potret.
1: Sesi potret?
0: Iya.
1: Oke deh, boleh-boleh. Salam-salam, silakan.
0: Salam buat Bapak Kena Ora.
1: Iya.
0: Terus buat Budi Vito. Mm-hmm. Mbak Putri, Mbak Kakung, Mbak Sriwadani, okay. Mbak Yaya,
1: okay.
0: Mbak Pariono, Pak Soeharto, Mas David, Mas Ibnu,
1: mm-hmm.
0: Mas Detran, Bang Roni, Bu Yati,
1: yeah.
0: Bu Karmina,
1: yeah.
0: Terus Umin, Umi Hanif,
1: yeah.
0: Yang baik sekali aja namanya tuh.
1: Mm-hmm.
0: Terus buat ya. Mama Ainun, Bu Kumis, Muhammad Abdul Aziz, Mas Oyong,
1: iya.
0: Semuanya jalan Mbak Rena.
1: Oke deh.
0: Makasih waktunya Mbak Rena. Sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Kang Gender. Bapak Nora gak pernah gabung nih. Bapak Kenora.

0: lagi.
1: Mantul banget. Ya gimana gak mantul? Segala sesuatu yang dapat gratisan itu mantul ya. Aduh, mataku kayak lecet, kenapa ini? Ada lagi gak? 085-186-06-9984. Selamat sore Star FM dari Ari di Banyumas. Hai Banyumas, boleh request lagu? Ya, Dear Diary, lagunya baruan lagi dong. Iya, kembali kasih, terima kasih. Ini Mas, Mbak. Soalnya Rena punya teman Ari, ada cewek, ada cowok. Aku panggilnya siapa nih? Kasih ya. Yang tadi tanya Vitapedia, Bunda, Vitapedia harganya cuma Rp60.000 aja, nggak mahal. Beli ya. Kalau benar-benar pengen ikhtiarin anaknya jadi nah doyan makan, langsung makannya meningkat, terus jadi makin aktif, gampang sakit, kayak gampang capek. Padahal tenaganya, aduh luar biasa banget kegiatan dari pagi sampai sore, kadang sampai malam anak-anak full gitu ya. Kasih cocok banget madu Vitapedia, harganya Rp60.000, bisa dibeli di apotik-apotik dan juga di agen-agen terdekat.
2: Halo, Bu. Ibu gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu
2: piye,
3: Wi?
2: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
3: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya. Dadah, Ibu.

0: ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Jek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Jek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mau belekan kali, Jek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa, minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih, 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya.
1: Nih, kamu pakai lagi tetesnya di mata yang...
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun, Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
4: 98.4 Star FM Kebumen.

Satu lagu dari Nabila Takiyah. Ku ingin pisah loh. Kok malah ingin pisah? Kenapa? Halo Anto, Karena request lagunya udah. Makasih ya. Siapa lagi yang belum dibaca di SMS ya? Sebentar aku cek dulu. Ih, lama banget buka ini pesan. Notifnya baru pada masuk yang kemarin-kemarin juga.

Oke. Oke, Sobat Star FM. Yang lagi punya keluhan sakit mata, obatin dong. Pakai Vitama ya. Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Gak mahal. Harganya cuma Rp150.000. Jadi keluhan sakit mata apapun bisa diobatin pakai Vitama aja. Kapsul ya. Bentuknya kapsul. Diminum secara rutin sehari 3 kali. Kali minum 2 kapsul pagi, siang, malam, nanti dapat

sahabat mata gratis cair namanya Vimata. Vimatanya tinggal ditetesin ke mata Anda gitu. Ya. Terbuat dari madu murni, sari kurma, temulawak, ikan gabus, beli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Sehat-sehat semuanya, bahagialah kalian selalu. Dengerin selalu juga 98.4 Radio Setara FM Kebumen ya. 24 jam non-stop menghibur Anda. Semoga aman, suaranya bisa diterima jernih gitu ya. Oke, Sobat Setara, Rena pamit dari Popenia. Thank you banget kabar sama Nana sore hari ini. Terima kasih. Ketemu lagi besok ya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM,

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulis Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Stara FM Kebumen.
1: Papa, udah dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
2: Apaan sih, Ma? Panggungnya bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang, Mama bawain apa sih?
1: Ini air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
2: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang enggak bahaya kebanyakan itu?
1: Iya, Papa. Enggak lah, Pa. Habutop kan herbal, enggak ada efek samping dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina Papa lebih cereng.
2: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
3: Habutop yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik jantung, liver, kanker, hipertensi, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984. 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

Ngapunten Mbah Polong, Pak Kapolres ngapunten. Nggih ngeten iki ngopeni garangan. Arep pengajian arep tawuran. Tapi luar biasa, Jombang jos. Jis. Luar biasa, Masya Allah penuh luar biasa. Nyun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina kulubina fa asbahna binikmatihi ikhwana. Allahumma salli ala manba'il ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi khairil anam wa ala alihi bihu bil anjumi fid dulam. Amma ba'du, fala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadrotal kurama, para alim, para ulama, wabil khusus seluruhnya para ulama Kabupaten Jombang, semoga para ulama, para tokoh Jombang senantiasa diberi kesehatan lahir batin, dan semoga seluruh masyarakat Jombang mendapatkan keberkahan dari para alim ulama. Amin Allahumma amin. Wabil khusus yang hadir di malam hari ini, beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Nur Hadi utawi akrabipun kita sapa dengan Mbah Bolong, kula tepang beliau sebagai pengasuh Seribu Rebana, pernah ke rumah saya bawa 60 bis. Masya Allah, semoga Kiai Haji Nur Hadi Mbah Bolong senantiasa diberi kesehatan lahir batin, umur yang barokah, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari keistiqoman beliau. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Bupati Jombang atau yang mewakili beliau, Asisten 1 Dr. Andes Purwanto. Gus Kempur. Nggih. Matur suwun sambutanipun. Insyaallah kita bersama Bapak Bupati pada bulan apa insyaallah nggih? Oktober. Oktober. 13 Oktober insyaallah nggih kula teng Jombang malih nggih. Nggih, alun-alun Jombang. Hari Santri mangke nggih. Dibiyek iki alun-alun nek iso sampe kutah-kutah. Klambine ndang didandakne ket saiki. Lah. Biyenan wong Jombang demenane seragam-seragam ngene iki. Sampai niki wau tak kira gendira. Udung abang iki. Lah. Lan ingkang tansah kawula hormati sahabat saya, beliau yang luar biasa bagi saya, setiap saya kali ke Jombang, beliau selalu hadir luar biasa. Salah satu polisi yang humble, grapyak, ramah. Beliau Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan SH, SIK, CPHR, STNYEL. Ya, karena selalu hadir ini luar biasa. Beliau juga pernah ke rumah saya, dan setiap saya kali ke Jombang, Masya Allah hadir terus. Semoga Jombang dipimpin beliau menjadi kabupaten yang aman, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari musibah dan bala. Amin. Lan ingkang tansah kawula hormati tren Hidayatul Quran Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Hidayat di Forkopimcam Tembelang, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, seluruhnya saya terima kasih banyak. Beliau Sohibul Hajat Pak Adam kemarin waktu sowan cerita, Masya Allah Gus, ini kekompakannya luar biasa. Mulai Pak Kapolsek, Pak Kapolres, Pak Danramil, ini semuanya kompak, pemuda kompak, Masya Allah luar biasa. Dan malam hari lain mereka wau, Masya Allah kocok, kalau buka tangan, mak-mak melebu, bapak-bapak melebu.
sing ora iso mlebokne mobil kula digebraki. Akhire kula

sanjang los esok dijat neneh aku yang terus gebrak ono luar biasa. Padahal ini lapangan sudah luas tapi ke timur ke bas josis. Lan ingkang tansah kula hormati kepala desa Sentul panjenenganipun Bapak. Lan ingkang tansah kula hormati sahibul bait sahibul hajat aran atau penyebab kehadiran Kutoba wonten tembelang dalu punika beliau Bapak Haji Adam Ali Abbas kalian Ibu Hajah Yayu Muntaifah. Semoga apapun yang menjadi hajat beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan rezekinya, diberkahi keluarganya, diberkahi umurnya. Lan mugi-mugi apapun yang dikeluarkan malam hari ini diganti nikmat yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Mugi-mugi sedaya ingkang derek nyengguyung, derek repot, derek support dalu punika dijoli rizki sing luwe akeh lan barokah. Sehat lahir batin. Sukses dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Masya Allah, hawane adem penak semilir. Keteranten kompak. Dirgih kathah ya Allah, kula tingali sing bakul UMKM dan ini tidak cek itu wah seneng semua enek sing dodol sempol tahu guyu kabeh. Karena wong Jombang ini ngaji yo jajan. Paling sing bontrot kudung abang lambi putih. Lah. Lan ingkang tan seluruh jamaah yang hadir oleh Allah. Keturunan yang minas sholihin. Ahli ilmi wa ahli khair. Alhamdulillah. Wa syukrulillah dalu punika kula kalian panjenengan sedaya pikantuk nikmat ingkang luar biasa saking Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul berzikir bersama bersolawat bersama ngaji bersama dengan keadaan sehat wal afiah biqaulina alhamdulillahirabbil. Sholawat serta salam mugi kunjuk kaula aturaken dumateng junjungan agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu mugi-mugi sedaya ingkang rawuh pikantuk syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin. Masya Allah saestu niki luar biasa cocok kali ceritane Pak Adam Gus niki pun semangat tiang Jombang pun semangat niki ngerantos kehadiran panjenengan pun Pak Adam, Bu Yayu, PRE panjenengan dungak nih kulo sehat insya Allah kulo mengke hadir nuruti kepinginane wong Jombang pengen nyawang wong ganteng lah gitu langge kulo kali Mbah Bolong nih kan gantengnya sewelas rolas gitu langge nek masalah ngaji kita wong Jombang iyo kerap ning nek nyawang wong ganteng kita jos mulakno niki lali kabeh jan istimewa Jombang masa oh tiang ni wet mulai sing nom setengah tua mendekati expired nek kabeh iki tangan dilebok nek kabeh ginjal masya Allah luar biasa mobil sampai blarut kabeh ora masalah mari iki dicedam ora tenang urusane margono mengki nggih Jombang joscis monggo sak derenge ngaos kita awali sareng-sareng maos zikir kados biasanipun la ilaha kul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul wa'dil amin terus mengke diselingi siiran basa Jawa sing isine insyaallah iso ngelikne takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih? Niki maneman nek ora dikeki zikir. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ma jalasa qaumun yadkurunallah illa hafathumul malaikah wa ghasiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Tuh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka akan dikelilingi

Kelilingi para malaikat kaya nek uang kumpul-kumpul bol, mari kuwi zikir ning Gusti Allah hafat humul malaikah bakal dihubungi para malaikat dikelilingi jadi sing jaga ae dhewe bengi iki nek ae gelem zikir ora terimakno banser ora terimakno pak polisi Allah dang entuk jodone obat waras duwe hajat pengin bojo meteng insya Allah saiki zikir isuk meteng jis dongge wadakrohmullahu fiman indah jenengan niku wau ora viral ning dunya ora populer ning dunya kumpul bareng-bareng jenengan akan populer di hadapan Allah oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisinya Allah entuk degengan engge po malaikat kondang wah wong jombang iki kudung abang, kudung coklat. Wah iki wayah zikir tenanan ora mek ngowo. Krana biasane enek uang niku selawatan ora melok muni selawat. Ora melok ngunekne selawat, tapi mek bingung video. Dilalah, videone rung dipijet. Niki wau ya enek pas kula liwat padam, kula liwat metok umure 77. Ngoweten lho videone urung dipijet. Lah wingko teko ngomah digoleki ya ora enek gambare. Alah batinku wis piye ne pancen ya mak-mak wong ge status e nulis ya kleru kabeh. Wong enek dah dikira helikoptere Pak Prabowo apa piye? Lah iya wis jombang, jombang pancen ya unik-unik ngene iki jombang iki. Unik. Ngaji sregep meteng. Pun, monggo bareng-bareng zikir nggih. Sedaya sing hadir niki ben dikelilingi para malaikat, ben diselimuti rahmati Gusti Allah dan panjenengan semua biar sering disebut oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisinya Allah. Kin entuk degengan usat. Amin Allahumma. Loh, melok zikir engko hadroh kadang-kadang jamaah dikei waktu kon muni jajal, muni ora. Wis dijek ning ngeten iki. Wong nek gelem zikir atine urip. Az-zikru hayatul qalbi. Orang kalau mau berzikir hatinya hidup. Karena zikir niku nguripne ati. Wong nek atine urip, pikirane niku wau melok jernih dan dia akan mampu menghasilkan sesuatu yang produktif. Akeh uang fisike ora sempurna tapi mampu menghasilkan sesuatu yang mendekati sempurna. Kula ndik wingi Harlah ST niku nganu padam menghadirkan adik-adik disabilitas. Kula nangis ngugluk, ya Allah, wonten tunarungu saged nglukis gambar kula niku apik banget. Tunarungu, jadi kula matur suwun enggak krungu blas. Tapi nglukis apik. Margono kupinge normal. Gambar kula iki lho mletho kabeh. Aku asline nom ngene malah ketok tuwek. Tapi ternyata nopo sing ketarane tunarungu niku wau atine urip, hatinya hidup. Walaupun fisiknya tidak sempurna karena hatinya hidup, maka mampu menghasilkan sesuatu. Kula nate semerep tunanetra. Umroh kalih kula Juli ndik wingi, tunanetra. Lah yang ngumrohkan itu leting jenengan Pak Arif ya. Diumrohkan anak Lamongan, Alifa namanya. Tunanetra hafal sekitar berapa juz Al-Qur'an. Padahal enggak iso nyawang, kecilik. Suarane yo wapi genah Al-Kafirun bulet kaya entut. Gak teko nggen, leres napa mboten? Krono sing cah iki mang ketarane ra iso nyawang tapi atine resik. Ora usah ngelangil, ibu-ibu iki lho. Sing nek wayah pengajian nenek Gusti Dam macake ket bar subuh. Iki nek pas atine ora padang, atine sumpek dikongkon bojone gawe kopi lho, rasane ra ngalor ora ngidul. Leres napa mboten? Tapi ketarane tangi turu, urung raup, urung jungkasan dawul-dawul. Ya wis ora seksi blas. Ora sol, tapi nek atine padang, iki masak iki ya enak, leres napa mboten? Lah salah satu cara kita agar mampu menjernihkan pikiran kita dan menghasilkan sesuatu.

sesuatu yang produktif, yakni adalah dengan zikir kepada Allah. Nek dawe Kanjeng Nabi, nek wong gelem zikir, wong kuwi dikelilingi malaikat. Mari kuwi diselimuti rahmat. Mari kuwi karo Gusti Allah disebut ning kiwa tengene Gusti Allah. Ngoten nggih. Mila wayah zikir kula nyuwun tulung sing semangat mungkin yen ras. Ora mung mungkin ora enek wong utangi mendur enek. Nah iya bareng-bareng nggih zikir nggih.

sedoyo ingkang hadir dipun takdir kalian Allah selamat dunia akhirat bejo dunia akhirat lan binjang akhir kanti husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amin. Masyaallah, alhamdulillah luar biasa. Berkah perjuanganipun adalu punika beliau gadai hajat nyukur mari tihitan sebagai bentuk rasa syukurnya mengadakan pengajian bahkan sebelum sing syukuran sak keluarga tapi sing seneng bahkan sak desa bahkan iso sak kecamatan nih menten katae nggih kira-kira pirang ewu niki lah ngeten iki jamaah yo seneng sing bakulan yo seneng bahkan pemerintah yo seneng ayem niki berkah perjuangane sak keluarga sing syukuran sak keluarga tapi sing seneng wong sak menimbane dan insyaallah panggenan niku nek dingge ngaji ngeten iki insyaallah desa mriki niku desa Sentul niki insyaallah desane tambah barokah amin Allahumma amin. Tiang niku nek gelem syukur dalam setiap nikmatnya atau pencapaian ibadahnya kemudian orang tersebut mau terus berusaha untuk bersyukur kepada Allah. As-syukru qayyidun lil maujud. Syukur itu dapat mengikat nikmat yang sudah ada. Jadi umpamane pancen kok umpamane syukure Pak Haji Adam kalian Bu Yayu niki syukure benar-benar berhasil, maka dari syukur itu tadi akan menjadi qayyidunil maujud mengikat nikmat yang sudah ada. Jadi nikmat sing dianugerahi Gusti Allah sing enek-enek iki ora gampang ucul. Wa sayyidunil mafqud. Dan nikmat yang belum ada ini akan mudah datang karena syukur itu sayyidunil mafqud memburu nikmat yang belum ada. Milo Pak Haji Adam, Bu Hajah Yayu, insyaallah mugi-mugi berkah acara dalu punika nikmate panjenengan tambah-tambah. Jamaah ingkang hadir mugi-mugi nikmate nggih tambah-tambah. Amin Allahumma amin. Lah memang anak niki kudu diperjuangne kanthi sae. Mulakno nek cara pendahulu-pendahulune ae dhewe khususe para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama ketika kita itu dianugerahi seorang anak atau keturunan iki aja meneh ngenteni wis lahir ning jero weteng iki lho titik-titik dislameti leres no mboten mbok nek ning Jombang iki 3 wulan apa 4 wulan kula ya ora paham krana nek sing 3 wulan nek sing 4 wulan nek ning Jombang umume 4 wulan apa 3 wulan 3 wulan iki jenenge apa neloni 7 wulan ngono kae dislameti neh apa ora nek ning Jombang jenenge apa tingkepan mari kuwi lahir wingko ya akekoan nggih to wis brokoan kuwi mari lahir kuwi ya wah oh, iki apal kulino meteng bayi bayi meteng bayi ngono putrane pinten jenengan kok apal wah kale oh, kurang sergep kuwi bojone wae ya papat apa 15 ngono lah. Memang tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama nih belajari ayat ini ngonten niku anak niku krono anak niku anugerah anak niki anugerah saking Allah Subhanahu Wa Taala amanah saking Allah Subhanahu Wa Taala dan kita juga harus ingat bahwasanya pesanipun Allah Subhanahu Wa Taala wonten Al Quran wonten surat Al Anfal Allah Subhanahu Wa Taala sampun ngemut nih ayat di kabeh wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah.

0: Ngertiyo, ketahuilah bahwa hartamu dan anakmu adalah sebagai cobaan. Jadi bondo karo anak kuwi dadi cobaan dawuh Gusti Allah. Loh, artosipun uang nek lolos saka cobaan, maka dia itu akan sampai ke tujuan dengan selamat. Kula ibaratne umpamane kaya kula. Niki wau krana enek tamu sore akhire bar jam 7 ngebut perjalanan ning Jombang. Jam itu nih wau bidal keng litar ngobut. Lah cobaan saya mungkin ada lubang, mungkin resiko nyerempet uang apa-apa. Tapi ketika kita itu bisa mengarungi cobaan-cobaan yang ada, melewati cobaan-cobaan yang ada dengan baik, maka kita akan sampai tujuan dengan selamat. Mulakno nyampe mriki niku wau ya utuh. Lah anak karo bondo niki nek dawuh Gusti Allah wa lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Bondo karo anak niki cobaan, ujian saking Gusti Allah. Artosipun apa? Den iki engko ora ndadekne cilaka awake dhewe, cara bondo ya kudu ditasarufne, disalurne ning perkara sing bener, cara anak niku wau ya kudu diarahne ning perkara sing bener. Lah khitan ini salah satu kewajiban untuk mempersiapkan anak niki wau ginsah nek nglakoni ngibadah. Karena nek sampai anak niki wau kok adoh saka ketakwaan tur orang ibadah ning Gusti Allah, bocah niki ya iso nyoba wong tua. Nih nyun sewu nek enek anak mbetik ngoten. Nakal cara bahasane Jombang ya apa? Dablek ngoten. Kira-kira wong tuane mumet to mboten? Lah, mulakno daripada mumet esuk dilakoni sadurunge mumet diperjuangne. Le, sampean saiki wis wayahe khitan. Sunat, nyapa to tujuane iki? Mayoritas ulama menghukumi ini wajib. Krana ning kono ana sing perkara najis, sampean sesuk nek salat ginsah. Nek sesusi gen sah, nek ngibadah gen sae, gen bener. Lah niku kudu cetha. Lah salah satu untuk menghindari cobaan dari Allah yakni dengan mensyukurinya. Cara bahasane Imam Ghazali pas jelasne tingkatan-tingkatane syukur, sing nomor telu niku istiqmaluha fima yuhibbul mun'im. Gunakne nikmat sing wis dianugrahne Gusti Allah niki wau dingge perkara sing ditresnani Gusti Allah. Lah alhamdulillah nek Pak Haji Adam sakniki mungkin toko bangunane laris karo Bu Yayu niki toko bangunane laris, akhire bentuk syukur koyo ngene iki ngupayane jadwal pengajian nyenengno wong sak mene biyane ora nom tuwek seneng kabeh. Mari kuwi nek cara praktek ning anak, anak iki mang dikenekne sesuk anak gin ngerti iki lho le. Nek nyukuri latu-latumu sampe nekakne wong sakmene mbane iki lho. Napa nggoyu mbayangne Ibu? Penulat nek bojone jenengan ekspa payet. Lah. Lah niki disyukuri ngeten iki bocah engko gin ngerti. Masyaallah, iki lho nek merjuangne aku iki lho gin dadi wong apik, disyukuri didongakne wong sakmene mbane. Nggih mugi-mugi putranipun Pak Haji Adam panjenenganipun Ananda Mukhlis Maulana Hasan dados lare ingkang minas sholihin ahli ilmi wa ahli khair. Amin Allahumma amin. Saiki bali ngaji neh. Uang niku nek pengin slamet saka cobaane Gusti Allah atau ujiannya Allah, dia harus pandai bersyukur. Karena kalau sampai orang tersebut mendapatkan anugerah atau nikmat, kok wong kuwi mang ra gelem syukur, wong kuwi bakal oleh siksane Gusti Allah. Tapi nek gelem syukur, wong kuwi bakal didohne saka siksane Allah. Wonten surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala dawaken, "Mayaf'alullahu bi'adabikum in syakartum ba amantum." Gusti Allah ora bakal ngadzab sampean, awakmu kabeh ora bakal diadzab. Nalikane sampean kuwi gelem syukur terus gelem beriman karo Gusti Gusti Allah. Lah awake dhewe kabeh. Nek ngomong nek iman, insya Allah niki sedaya wis syahadat kabeh. Leres napa dereng? Pun to? Nah, iki nek ngomong nek iman insya Allah kabeh sakmene mbane wis syahadat kabeh. Lah karek syukure kuwi mang. Syukur sing tenanan kuwi mang apa to? Syukur sing iso goceki nikmat, nekakne nikmat sing ora enek sing diduweni ae dhewe mang piye to? Syukur sing gunakne nikmat niku wau dingge perkara sing ditresnani Gusti Allah. Dadi yo duwe rejeki nggih sangu ngaji, nggih sangu ibadah, nggih umroh kados Mbah Bolong wau. Duwe rejeki dingge apa neh, dingge apa neh, dingge akeh nggih jariah, nggih sedekah, nggih nulung wong dan sebagainya, nggih nafkahi keluargane kanthi ikhlas dan sebagainya. Lah ngoten niku, intine ora dingge maksiat atau suatu hal yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok sampai awake dhewe iki duwe nikmat tapi ra kuadrajat. Maka nikmat itu akan menjadi masalah untuk hidup kita. Akeh uang biyen kirung duwe apa-apa pengin duwe apa-apa. Biyen kirung dadi sapa-sapa pengin dadi sapa-sapa. Tapi barang wis kabul ajate kadang ra kuat derajat. Akhire mumet karepe dhewe karo derajate kuwi mang. Mulakno Imam Abu Hasyim dawaken kullu nikmatin la tuqaribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Saben nikmat sing ora digunakne dingge nyedhek ning Gusti Allah, nikmat kuwi bakal dadi masalah. Dadi musibah. Lah sedaya ingkang rawuh niki pengen kena musibah napa mboten? Nek mboten monggo. Apa ae sing ana ning sekitare ae dhewe anugerah Gusti Allah monggo digunakne nggih nyedhek ning Gusti Allah. Niki Indonesia ngendi-ngendi wis ana kobongan, bencana ngene-ngene. Wis ae dhewe ora usah kudu dielikne apa-apa, monggo. Kudu ndang semangat ibadah. Anak niki wayahe kudu ndang ditoto sae. Maksude ditoto sae ora kok dinik-nik bondone mboten, tapi dinik-nik pondasi keimanane kuat apa ora. Ngajine piye, ngibadahe piye. Bocah iki malih semangate piye. Lah niku kudu. Niku penting. Niki Gusti Allah ngelikne ae dhewe kabeh niki. Oh daerah kono kebakaran hutan apa-apa korupsi ning ndi-ndi wis ra karu-karuan. Lah niki tergantung awake dhewe. Monggo ae dindang fafiru ilallah. Lari datang Allah Subhanahu wa taala, balik datang Allah Subhanahu wa taala. Terus kados acaranipun Pak Haji Adam, Ibu Haja Yayu niki pun leres. Kudu dipertahani semangate panjenengan. Wah, aku nek entuk nikmat. Wah, anakku iki iso ngene, sesuk umpamane anak dilalah sing disunatne iki kok gelem mondok. Dilalah mari kuwi khatam Quran. Mbuh kuwi mang binadzar apa bil hifdi. Apa ngapalne apa mek gur sorokan apa syukurane, syukurane. Niku penting ngoten niku. Kranten apa? Pak Haji Adam kali Ibu Hajah Yayu niki nek panjen pengin diakoni wong sing beriman duwe tanggung jawab sing luar biasa. Kados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jenengan pengin diarani wong beriman napa mboten niki jamaah sing hadir niki? Nggih. Yen pengin mati nggawa iman napa mboten? Nek pengen diakoni wong beriman terus berakhir dengan husnul khotimah, jagalah keimanan panjenengan. Lah salah satu perintahnya Allah untuk orang beriman nopo? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Nyelamet ne awake dhewe keluargane saka geni neraka. Jadi awake dhewe yo piye carane gen slamet, mari kuwi keluargane saka geni neraka yo gen slamet. Kranten pun apa? Padam Ibu Haja Yayu niki duwe tanggung jawab sing gedhe. Panjenengan dadi wong tua niki ya duwe tanggung jawab sing gedhe. Lho, awake dhewe iki aja mek pengin tok kadang cah nom-nomi kadang mari manten anyar ngono. Rong wulan rong duwe anak ngono wis usah. Pengin duwe anak. barang wis dhe anak ngono mek dititip, titipne ngono. Yo ora. Kadang sing openi malah bae. Mboke mek mejeng e. Wonge teko? Bocahe mek gur macak e. Macak kelon dadi. Sing kon ngopeni malah bae. Nyusoni lho kadang yo ora gelem. Padahal yo lancar wong pake iki ampek lemu. Ya ora? Ngono piye tukokne formula susu sapi? Eh? Piye? Anake sapi. Lah, kuwi. Krana iman-iman jarene engko mari gambleh. Eh, kok elam. Berarti aja ngono kuwi. Ae iki duwe tanggung jawab. Aja mbarno mamane rung dhewe anak. Kadang kan akeh kula niku wong sowan ngono, Gus, ini kita sudah menikah 5 bulan. Padahal tiap malam juga tampil. Tapi kok belum meteng-meteng ini gimana? Ini beres apa enggak? Alah tak kei sarung idam seris ngono. Halah bengi dingge isuk wis ses. Wis sangulan langsung lahiran brot beres. Lah barang wis beres iki lho. Kok malah ora dipikir, bocah iki pondasi keimanane piye? Bocah iki didongakne apa ora? Lah kok mek ditinggali mejeng ndelok pasar malam, ndelok apa bazar. Lah anakmu ning ndi kae sing lek ndongakne kae alah kalih bae, Gus. Ngeten iki balik pacaran neh. Lah iki piye to iki? Biyen rum duwe anak, pengen duwe anak, bareng wis duwe anak, titip-titipne ae. Wonge teko? Biasanya kudungnya abang labine putih. Lah, sirai enek kelip-kelipe. Lah, paham aku. Sak desa karo Pak Adam. Lah iya wi labine nek ndadakne kapan kok api-api men wian. Hati-hati lho sing nggih kelip-kelip kok sirai kesetrum. Lah nggih, masa Allah ngonek sing guyu. Duh. Wong tua niku duwe tanggung jawab sing gedhe. Kita itu jangan sampai memiliki prinsip barno wis penting duwe anak, metu, duwe keturunan. Sok nek lara enek sing ngopeni panggah pikirane lara. Ora nek jenengan langsung nek dadak lara, paling yo enek sing langsung barang kok. Kan yo ora kabeh wong dadak lara to. Kadang pikirane wong duwe anak pengen nenek sing ngopeni. Padahal ora kabeh wong arep mati mesti lara sik. Ora karuan ngono kuwi. Kadang yo wis linggo jegrek ngono bablas yo pirang-pirang kok. Nah, sing paling penting jenengan niku kudu paham tanggung jawab panjenengan nek wis wani nikah duwe keluarga apa nek duwe anak. Ini besar. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Kabeh kula muni ngene iki ya karo ngomongi awak kula dhewe wong anakku iki loro wis meh telu kok. Lho iya, anak kula niku pertama lanang, loro wedok, sing nomor telu iki rong roh. Oke, ini produktif kok. Jarang cetuk sekali nyenggol ses. Oke, ini pusat tok Pak Adam. Jenengan pinten putrane pinten jenengan? 3. Oke. Nek margono cek siji. Rawani margono sepele. Cah tipis. Oke, ini wong kandel. Iya toh. Pak Kapolres berapa anaknya? Pak Kapolres berapa anaknya?
1: 2.
0: Oh, 2. Bagus. Nanti ketemu lagi sama Bu Kapolres, kasih satu lagi. Iya. Lah, ki ngomong nih tanggung jawab keluarga karo anak nggih. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. War rajulu ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhum. Sedangkan laki-laki akan dimintai pertanggungjawaban atas penghuni rumahnya atau keluarganya. Jadi kaya Pak Adam ngeten iki sesuk dijaluki pertanggungjawaban karo Gusti Allah piye nek mimpin Bu Haja Yayu, piye nek mimpin anak-anake. Mantun niku wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladiha. Bu Yayu sing perempuan niki yo akan dimintai pertanggungjawaban besok atas rumah suami dan anak-anaknya. Piye? Piye ning omahe iki mang koyo jenengan-jenengan sing wedok iya sok dijaluki pertanggungjawaban. Aja bareng mek gur dalil, wah wong lanang lho, kamu adalah imam lho Mas ngene-ngene. Terus jenengan sowenam medhot-medhot karepmu dhewe ngono. Ya ora karepmu ngono kuwi. mulakno nek iso kaya jenengan sing iso ngaji, anake ya diulang ngaji, engko ya diterneni madrasah, bapake iki golek dhuwit sing halal, mari kuwi ya digo mulih, mari kuwi ya di toto sing apik, dinafkahi sing apik. Sing wedok ning omah iki ya ngono, ora oleh manggah mek pitekan ae karo ngeriki apa wi? Iki lho ning tungkak iki apa? Ngeriki apa jenenge? Ora mek ngeriki kapal karo pitekan, terus karo panggah ngoleksi kudung, klambi, sampai wong lanang ra entuk lemari blas kadang. Lho iya ora? Sak omah ibek lemari ne sing lanang iki lho mek nyampir ning pawon lho. Yo ngalah wis panune bek dikuyo-kuyo. Mulih kewengen titik ngopi karo kancane hiburan lho kon turu ngemper. Ki opo? Barno sesuk tanggung jawab berat. Dadi wong lanang iki tanggung jawab berat lho. Wa rajulu ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhum. Jadi sesuk iki dijawab pertanggungjawaban atas yang dipimpin keluarganya, rumah tangganya. Mari iki wong wedok atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladiha. Jadi sesuk jawab pertanggungjawaban ngoten niku. Mila masyaallah salah satu ikhtiaripun Pak Haji Adam kula apresiasi. Liyane yo ngono, ora kudu barno nyunatne barno acara ngene ora kudu, tapi nek iso engko disyukuri mari niku. Bahkan perjuangane Pak Haji Adam dereng selesai. Saniki umur pinten larene? Bocah piro? 9 tahun. 9 tahun iki kelas piro niku? Oh, kelas 4. Padha aku mbiyen yo sunat sekitar kelas 3 kok. Nek kelas 6 ngono rada ulet nggih bedok. Mbah bolong goyu margono mbiyen ge grasi mesin mulane dadine kaya nek wong Jepang bregidil. Lho anak niku ora sepele lho, mulane ngapunten niki karo kenek nggih motivasi sing nuwun sewu nyun sewu nyun sewu. Nek pomae nek sing rung dianugrahi anak, sing duwe anak yo aja ngece sing rung duwe. Oh tanggung jawabe besar. Dawuhipun Imam Ghazali, as-sobiyu amanatun inda walidai. Anak adalah amanah di tangan kedua orang tuanya. Niku amanah saking Gusti Allah. Wa qalbuhu tahiru jauharatun sadijatun. Hatinya suci laksana permata. Anak iki lahir cepet iki suci. Lah fa in uida al-khair fa in uida al-khair wa ulimahu. Lah nalikane bocah iki mangkok dibiasakan dan diajarkan kebaikan, nasa'a alaihi wa sa'ada fid dunya wal akhirah. Artine nek awake dhewe iki pengin anake ae dhewe, nyuwun sewu jenengan iki pengin anake bahagia dunya akhirat napa mboten? Nggih. Lah nek pengin anake bahagia dunya akhirat, nek dawuh Imam Ghazali ini kan anak niki amanah saking Gusti Gusti Allah. Jenengan kudu uidal khair wa ulimahu. Biasa nih belajari api. Nek iso coro bapak e apa mbok e iki garangan karo garangan wati, anake aja nek iso. Kita harus memiliki prinsip anak kita itu lebih baik daripada diri kita, terutama masalah akhlak, masalah ilmu. Niki kudu api. Kudu api. Jangan sampai kita itu hanya bangga, wah anakku gini iso kaya aku, wah opie ngene-ngene-ngene. Jangan sampai nek iso kudu luweh tata akhlake terutama. Lah niki kudu dibiasakne ning perkara sae. Lah tapi kadang awake dhewe yang ngono kuwi ya. Anake basa ngono malah kurang santai lho. Karep Pak Milo sae. Wah, anake tawadhu bareng kadang jerene kurang santai. Nek ra ngono malah tukaran ning ngarepe anak. Sing tukaran ning ngarepe anak wonge teko. Kopian apa kudungan? Kudungnya apa? Ah, tukaran kopi ireng aku no berarti. Iya nganyel nih dia. Nek tukaran iki aja ning arepe anak. Ning jero kamar ngono lho. Blang-blang-blang-blang isuk dadi. Lah, tukaran mah ning arepe anak. Ngono ora oleh. Lah niku salah satu bentuk tarbiyah harus mari kuwi nek cetok le kalau enek kiai sungkem pangestu. Lah wong saiki karo sungkem kiai karo foto iki yo mah dhisikne foto lho. Uwang kadang cetok kiai ngono wae lah ning warung ngono wis langsung foto. Gus yai foto mbok sungkem se apa njok pangestu wis foto mari kuwi ngabapi sotone pisan aku ndik nyium mangane Kediri yo ngono maro-maro ngene Gus monggo foto riyen nggih Gus alah cek mangan rong sendok tak gledakne ae lah piye duduhe tambah budrek aku aduh budrek aku muga-muga wong Jombang ra enek kuwi nggo mbo sane aku mangan ya ngono lho tenan lho wong nek roh aku iki kaya sahwat ngono lho gumun aku kadang yo pas yo jenenge aku iki menungso utuk nabi maksude yo menungso biasa ngono lho utuk nabi yo utuk wong pilihan kok kene iki ah utuk wali yo an kadang yo gregeten mangan badanku sotone enak apa panas lha kok enek wong kok mburi teko Gus elah margono tak colok panganan dhewe nono aku yo ngono aku tak poso sampe sok mbien ya aku yo budrek lha merogos ngono masyaallah sedep mening iki aku ngono mamane tak kei jeruk nipis malah aromane rada budek-budek piye ngono iya wis iki mang balik ngomongne anak ya to nyuwun sewu njenengan pengen duwe anak sing soleh salihah to saliane diperjuang nih kaya beliau Pak Haji Adam kali Ibu Ayu disyukuri nggih nyeneng ni wong akeh dengan harapan ya Allah mugi-mugi anak kula dados piantun sae ngalim soleh sesuk pinter beneh selamat lah jenengan kan mesti terus pripun Gus kaya kula umpamane kaya jamaah sing ngrungokne dalu niki anak kula niki gen boten nyoba kula niku pripun lah niki mumpung sing urung kadung-kadung nek dawuhipun Kanjeng Nabi manakala walidun waladan khairan lahu min adabin hasanin tidak ada pemberian orang tua untuk anaknya yang lebih baik daripada adab sing apik manakala walidun waladan khairan lahu min adabin hasanin boten wonten pemberian orang tua yang lebih baik kepada anaknya melainkan adab yang baik. Mulakno kecil cilik ngoten niku lho Bu, nek iso anake dididik sing sae. Umpamane walaupun anake dhewe duwe rejeki. Iki nek iso kecilik niku walaupun jenengan umpamane kadang iki nek ning sekolahan iki biasane. Iki kasus wong akeh iki. Kathah sekolahan niku kadang sambat kali kula Gus. Niki sakniki usum wong sugih. Lah terus piye? Lah niki lho anak lalikane kula seneni, kula warai ngeten wong tuane demo. Ngungkit-ngungkit semene, ngungkit-ngungkit duwite, ngungkit-ngungkit opone. Mboten. Mboten pareng mboten niku. Dadi nek iso kejek cilik niku lare diwarai adab sing sae. Le karo gurumu sing apik, sungkem le kuwi wong sepuh, le sikile ning ngesor, le aja ngono nek lenggah sing sae. Le ana Mbah Yai njaluk pangestu. Lho niku dawuhipun Kanjeng Nabi. Karena apa? Tidak ada pemberian yang lebih baik orang tua kepada anak melainkan adab yang baik. Didik nadab. Lho jenengan seneng no mboten nek enten lare alit iki poh adabe sae. Iya to? Lah niki PR-e kaya Pak Haji Adam, anak cek usia 9 tahun sesuk SMP Jombang iki pondok kathah. Apa SMP, SMA, pondok nih untuk apa? Mendidik karakter karena pondok pesantren ini tidak hanya mendidik untuk memahami agama Islam bocah ini memang gini sama cok kitab, gini sama cok Quran betul namung niku tapi teng mriku lari niki wau dididik adab onok bayi ini mandek onok nopo guru ini mandek sungkem ngoten niku akhirnya terbiasa kaya kula riyen ya mawane ya ngono, gumbul margono ning omah dolanan montor ya udal-udul ngoten. Pondokne kali abah kula jebret. Mari kuwi masyaallah nek semerep kiai sepuh no wedi, nganu wedi, malih wedi kualat, wedi nopo. Lah niki, kalih tiyang sepuh ngono ya ajrih dan sebagainya, sungkan. Lah niki. Niku luar biasa, niku penting. Terus cara didik malih kewajibane wong tua. Cara Kanjeng Nabi niku napa perintahe Gus? Dahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nek jenengan pengen anake slamet, anake niku bejo donya akhirat, didoh ni soko balak-balak dunyo. Dawipun Kanjeng Nabi, adibu auladakum ala salasihi solin. Didiklah anak-anak kalian dengan tiga hal. Sing pertama nopo, hubbi nabiikum.

0: diniyah le. Ning kono malih bocah malih ngerti wo. Mulai kok paut TK Al-Hidayah kan ngoten niku to. Arep mangan donga, arep nyapa iki tengen sik, iki ngene ngene ngene. Sunah-sunahe Kanjeng Nabi ning kono wis mulai didudoi. Dan perintahnya Rasulullah seperti itu. Adibu auladakum ala salasi fisolin. Didiklah anakmu dengan tiga hal. Yang pertama adalah hubbi nabiikum, cinta kepada Nabi. Termasuk menjalankan sunah-sunahnya. Nek coro kitab Durratun Nasihin, cinta Nabi, salah satunya apa? Iktsaru shalah. Memperbanyak membaca sholawat. Lah bocah saiki apalane dicuwilik lho sholawatan rapal malah cendol dawet apal. Ya ora? Nek ngudang iki lho kejek cilik iki lho malah lagu-lagu sing maknane ora cetha. Ya cek cilik ngene nek iso adabe diulang apik mari iki diputerne sholawat. Apa diputerne apa? Lho Gus, lah nek wingi harlah jenengan kok malah ngenekne acara-acara ngono kuwi. Lah kuwi kan ngopeni garangan-garangan sing wis kadung kuwi. Sing cah pondok ya ora oleh ndelok. Tak dilikne, krana cek cilik-cilik. Krana niku kudu dididik sing sae-saestu, pondasi keimanan, pendorong ketakwaannya agar kuat, bentengnya agar kuat. Lah iki krana cek ngomongne selawat, jajal dibuktekne kabeh bareng-bareng maca selawat. Atine gen padang, pikirane gen padang, flashe jajal timpak neneh. Mang pas dijak badal mas aku kurang akeh. Sing gelem ngempakne flash, kula dongakne November niki mangkat umroh kalih kula. Kula November niki umroh. Monggo sing pengin melok, monggo nggih. Gratis. Mboten nek gratis mboten enten-enten sing mek gur 3 juta, Bu. Tapi umroh ning Madiun. Ning kutha Madiun niku enek Ka'bah, ning kabupatene enek Masjid Kuba. Lah, nek jenengan pengen umroh sing murah, ngono, 3 juta, engko numpak bis supire margono karo badol. Wis kuwi. Yo, flashe dimpakne jajal kurang akeh, bareng-bareng maca selawat Jibril. Tak dongakne rezekine lancar. Sugih kabeh. Sehat panjang umur. Utangi lunas. Sampai ning dalan-dalan, wau kurang kata, dalan-dalan. Sesuk aku tak semangat teko ning alun-alun, nek flashe dimbakne. Ah, HP. Flash kurang banyak. Yang luar, jalan raya ngetan mulon, dalan ngetan, lapangan mulon. Flashe dimbakne. Tak dongane atine padang, pikirane padang. Allahumma sholli ala Muhammad.
1: Sallallahu ala.
0: Hadirkan Rasulullah di dalam hati panjang.

Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh dirahmati Gusti Allah kabul hajat-hajate. Amin Allahumma. Amin. Masya Allah. Kula lanjut nih malih. Adibu auladakum ala salasi kisolin. Didian anakmu nganggo telung perkara. Sing pertama hubbi nabiikum, tresno karo Kanjeng Nabi. Dalam beberapa kitab bukti cinta kepada Nabi salah satunya adalah mengikuti sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi. Lagi ngerti sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi ya kudu ngaji. Milo nek pengen anak ini kiwau selamat dan panjenengan pengen mendidik anak ala Rasulullah dengan metodenya Rasulullah, nek iso anake terus kon ngaji, kon madrasah, syukur-syukur ning pesantren. Terus ora enek istilahe wis khatam mari kuwi ngajine wis mboten enten. Ngaji niku sampe mati. Idza madza 'alal mu'min arbauna subahan walam yujalisil ulama qasa qalbuhu. Nalikane wong mukmin, wong beriman niku ora sampe ora tau cethuk ulama sampe 40 dina. Kosa kalbuhu, bocah utawa uang ngaku mukmin beriman Islam tapi ra tau ngaji sampai muncul 40 dino atine atos, sampai 40 dino ra tau cetuk ulama atine atos, bahaya berat. Nek panjen ra iso hadir langsung minimal saiki nek teknologi live nggih, nek ra iso derek langsung kali Mbah Bolong minimal live popiye. Rai so live apa piye, pun delok videone kancane apa piye. Tapi nek iso ya sesekali kudu hadir langsung niku penting. Atine generatos dan bahayanya ketika seorang sudah jauh dari ulama wajasaru al kabair. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi. Wong kuwi malih kuwendel nglakoni dosa ge

gede, gampang nyepelek nih harus dosa gede. Mulane masya Allah ning jaba niki wah sak niki bahaya. Cah nom-nom ngono wis urung rabi iki lho. Umure cek 15, 17 wis gandengan ning alun-alun ngono nyeluk lanange ngono wis papah. Sing lanang nyeluk sing wedok iki lho ya mamah pisan. Aku tau cakruk ning warung ngene lho ya aku ya kaget to. Bar kuwi aku ya nekate tak takoni. Nganu pun nikah pinten tahun mas? Oh belum belum mas. Ini nganu ini pacar saya. Pun pacaran pirang tahun? Oh sudah 2 tahun ini. Oh, nah aku tahu cetok. Yo mulai ngaji. Nau cakruk neng warung kopi. Nau tas jasku tak cepet. Gini yo macak nom. Aku ini kan nek wes rangge jas. Nau koyok masih novel lah. Lah iya. Yo kita ses ngono. Lah mari kui langsung tak takoni. Enek cacah cili-cili. Lah kok urung rabi jerene pacaran rong tahun nyeluk mamah papa apa ning atiku ngene delok sesuk iki nek jodone kancamu iki nggo aku kadung digondang gandengi pirang tahun tibakno jodone kan kancane nangis akhir ge status hidup tidak ada gunanya nafas ini sudah enggak berarti dilalah sing ngomentari status e Israel 5 menit mangkat bongko layamu tua layah wis ora bermutu ngentekne biaya amsong ngene badan iya le cah saiki ya Allah mulakno kecilik monggo nek dhewe keturunan ya dhewe padha-padha berjuang padha-padha berjuang kula yo dhewe anak padha-padha berjuang monggo dilatih cinta karo Kanjeng Nabi le ngene iki lho sunah dahar wis mulai hal yang sederhana sing jenengan ngertos ngoten lho. Lha iki lho muluk le. Lho ibu kenapa? Bapak kok muluk kenapa? Nak umpamane takok ngono iki, iki sunah Kanjeng Nabi tapi isuh sik, aja mari ngupil terus mari kuwi mak ceplak ceplok ceplak ceplok ngono kuwi. Niki sunah Kanjeng Nabi muluk ngene iki le. Le, monggo anake arep Jumatan walaupun rong balik diwarai. Pakai mic wangi-wangian niki sunah Kanjeng Nabi. Kae iki donga sik. Nek nggih sandal si, tak sikil tengen sik. Iki ngene, wah iki nek ngombe Kanjeng Nabi nek ngunjuk ngene. Pi bismillah sik, mari ping telu. Alhamdulillah. Ngene, wis sing jenengan ngerteni ngoten lho. Omong kowe wedok ya ngono nduk, kuwi aurat. Aja kaya ngono, klambi kuwi rung dadi nduk. Kadang nek klambi rung dadi roke sak udil bareng ya dinggi. Ngono malah karena palan mau beng rong desa. Wis nek ra ngono nyapu ning ngarepan malah ndro kantok. Aurate ketok enek wong kene yaan. Enek yaan. Lah ora enek. Salihah-salihah wong kene, kowe sapi. Heeh, karuan klambine brukut wombo-wombo kaya korden ngene lho karuan. Malah tepak kuwi. Lah nggih wis mulai dididik ngono mantun niku nomor kalih nopo? Wa hubbi ahli baiti, keluargane Kanjeng Nabi, Nabi keturunane Kanjeng Nabi. Lah niki ya kudu ngaji. Nomor 3 nopo? Dididik napa lare niku sing sae dawuh Kanjeng Nabi wa qiraatil Qur'an. Maca Al-Qur'an, maca Al-Qur'an fa inna hamlatal Qur'an fi dhillillah yaumala dhillun dhilluha dhilluhu ma'a anbiya'ihi wa asfiya'ihi. Krana uang sing gelem maca Al-Qur'an, jaga Al-Qur'an, dia akan berada di bawah lindungan Allah kasihnya. Bocah kingko insya Allah selamat diwarai cara ibu lho jenengan yo ngono bu nek anake mari mondok ngono yo gayane macak paham ndik wis apal apa le ngono padahal jenengan yo morat mari jane jajal kene tak semak baru jenengan yo bodrek enek anak kula mulai kok pondok gek kula yali bengkong ora ngerti niku kudune piye pe kudu gagah tesen anakmu wis apal apa apa mau macak paham. Kulo dikomentari anak kulo, ya mosok gene opo. Dan ini akan menjadi pondasi keimanan karena bahaya. Bahkan sudah diprediksi oleh ulama terdahulu. Jadi ada ulama yang namanya sampai diabadikan di dalam akan kesolehaya. Mamane crazy rit iso karek rite ilang karek crazy ne tok pirang-pirang kok. Gitu. Dah. Altakun safinatuka fiha taqwallah. Untuk mengarungi bahtera kehidupan yang super membahayakan ini, kamu harus memiliki kapal, yakni adalah takwallah.

wa hasbuha imanan billah, terus kowe kudu duwe sangu, sangune iman dhateng Gusti Allah. Wa sirauha, terus kapalmu iku denek layare, gen iso menggok ngindari perkara sing elek. Wa sirauha tawakkal Allah, yakni adalah pasrah kepada Allah. Lah untuk membentuk ketakwaan kemudian sampai memiliki hati yang tawakal pasrah kepada Allah, niki kuncine pripun to Gus? Anak niki cedekno wong saleh. Mulane kadang kula niki yo mulane kula perjuangne den Pak Haji matur diterne margono, anu Gus niki anak kula niki mboten purun sunat, nek mboten jenengan peh aku yo mau mikir peh iku nek sampai utuh sampai umur 30 yo mah repot, bojone iso kaget kok kuncup ngono pian. Lah akhire yo wis tak perjuangne dilalah kula iso. Lah akhire krungu wong-wong peh tibakno guse iki gampang ra tega nek enek wong arep sunat. Wah, ape njaluk kok salah kula niki mboten purun sunat, nek mboten dirawi jenengan. Nah, akhire kula bautrek ndek ngene ning pondok harlah ngenekne surat masal kula. 250 manuk dibasmi ket mulai isuk sampai awan beres ya an, alhamdulillah supering di ini sunat sampai deng wes akhirnya aku tekan ning kono pon bu aja njaluk jadwal ya wes kula tekan ning kene nggih Gus nggih siap lah pripun anak kula ning mboten purun sunat tok ning mboten dirawi jenengan lah aku nuruti teko sunatan ya budrek nggih dhewe niki bejone Pak Adam niki alhamdulillah. Masya Allah, wis muga-muga putrane jenengan dados lare ingkang sae Pak Adam. Dados lare ingkang minas solihin. Lah mang ternyata kuncine gen selamat mengarungi bahtera kehidupan ini adalah takwa, iman, tawakal. Lah iki piye carane bentuk telung perkara niki? Ulama. Cedekno karo wong soleh, cedekno karo ulama, mulakno enek nasihat jalisil ulama, lingguo karo ulama, wa zahibhum bi rukbatik. Nek perlu dengkulmu karo dengkule ulama iki mang pepetno. Artosipun niki ora kok mari kuwi engko kok pepetne ora. Maksudnya napa? Ya sing cedhek tenanan. Ku mari kuwi banser bodho atraksi dengkulku digojluki ae. Lah kuwi ora. Fa inna Allaha ta'ala yuhyil quluba binuril hikmah. Krana sak temene Gusti Allah Azza wa Jalla kuwi nguripne ati sing mati dengan cahaya ilmunya para alim ulama. Mulane bocah iki nek istiqotine padang ketakwaan terbentuk untuk mengarungi bahtera kehidupan, keimanan semakin tebal untuk bekal mengarungi bahtera kehidupan, mari kuwi duwe jiwa-jiwa tawakal, pasrah ning Gusti Allah. Lah niki lho. Mugi-mugi putra-putri wayah kula kalian panjenengan sedaya dados lare ingkang minas solihin, ahli ilmi wa ahli khair. Selamat dunia akhirat bejo akhirat amin Allahumma

0: Muhammad.
1: Malih tangi kabeh to. Nah, ora kalah harus senam ning omah. Piye to? Penak, guyu-guyu dhewe, sing turu malih kesampluk sing melek. Lah, Jos. Jombang Jos Cis luar biasa. Apa Pak Kapolres yo melok muni Jos Cis. Gaul lah iki Pak Ardi yo bolo kentel. Pak Ardi kali kula iki cara kopi ra kena diudeg. Kentel. Dadi sendoke sampe ra kena diudeg. Saking kentele. Ya Jal, iki ndelok jamaah ST nek niki tangga. Tangga Bu Yayu. Tangga desa. Niki grup pengajian jenengan apa piye iki? Abang-abang iki. Eh? Grup napa muslimat. Niki napa? Fotone Pak Idam. Weh. Napa iki? Dari lukisan. Apa ini? Pulpen, petelot. Petelot. Jenengan yang lukis. Oh istimewa, tepuk tangan, eh? Apa? Badai sulawatan.

0: Gih, copi piye iki sire. Wis nyogok ngene iki kok malah njok selawatan. Berat iki saudara. Wah, bagus, lumayan iki nggih. Wah, bolong. Apik. Ini gandeng iki. Heeh. Kita gandeng ning gambar kita. Karo asline. Oh, kendra bengi manut posisine diatur. Wis, sudah. Oke, jos, jis. Nama, perkenalan, salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten?
1: Namanya Muhammad Sarifuddin.
0: Dari?
1: Dari Perak.
0: Perak dari sini berapa menit? Celah nggih.
2: Berapa jam?
0: Oh, setengah jam. Mosok Perak satu jam?
1: Nggih.
0: Muhammad sinten?
1: Muhammad Sarifuddin.
0: Panggilannya?
1: Udin.
0: Wow, Udin kaya lagune Wali Dingi. Si Udin. Piye? Si Udin piye? Kuwi. Udin sudah menikah?
1: Dereng, badhe OTW.
0: Sudah dapat calon?
1: Sampun.
0: Wow. Piye wi, umur pinten ya?
1: 22.
0: 22.
1: Nggih.
0: Rodok boros Udin ya. Masa dua-dua?
1: Iya.
0: Dua-dua sak badal. Mas Udin, ini yang lukis siapa ini? Bagus ini.
1: Kulo Kiamba.
0: Kenapa kok melukis saya?
1: Soalnya ngefan.
0: Apa yang difan dari Gus Ikdam?
1: Dari
0: apa? Dari kecil?
1: Dari ketampanannya.
0: Kamu kan laki-laki. Masa lontong ngefan lontong? nyapa Din? Orang kok iso ngefan aku nyapa?
1: Ganteng, Gus.
0: Oh, masuk ganteng. Oke, ya wis. Calonmu yo wong Perak kono, calon bojomu.
1: Pare, Gus.
0: Pare, kamu Inggris?
1: Nggih.
0: Po, wingko bahasa Inggris terus no wingko. Gini Din, yeah. Wes, iki arep nyapa, arep omong apa mang?
1: Kulo pengen selawat Naria.
0: Jangan panjang-panjang ya.
1: Nggih.
0: Heeh, pisane yo.

0: Ikitin.
1: Nggih, lamaran Gus.
0: Mau lamaran. Oke. Nek sir mlamaran karena aku wis kok kei apa? Lukisan. Iki engko mari akad kae qabil tu nikah wa tazwijah lil il mahril madhkur. Langsung jamaah bareng iki sajadahe. Imam ono engko?
1: Nggih.
0: Kuwi. Terus iki sarung. Sahabat series, adik Gus Ikdam series. Nah, iki nggih malam pertama kok nggih isuk dadi. Ses.
1: Joshi.
0: Joshi. Sing rung tuku tuku ning kono kae ketok e. Ketok kuku kudu kae.
1: Nggih, tuku sarunge jenengan.
0: Oh ya wis tuku rung, Din.
1: Sampun.
0: Wah, pinter. Berarti soleh awakmu.
2: Hamba Allah.
0: Hamba Allah, ini dari hamba Allah iki engko dingge tambah mahar.
1: Nggih.
0: Iya toh, tambah mahar. Mahar ini iso akeh, iki ditambahi 1 juta.
1: Matur nuwun.
0: Oke. Okay. Ah, nek iso diusahane engko akeh mahare ditambahno.
1: Nggih.
0: Rencana kok tambahi piro mbok mahare?
1: Dereng semerep.
0: Oh, tambahno sing akeh. Engko nek widi sileh. Disileh nggih usaha, duit kuwi barokah, duit mahar kuwi. Disileh nggih usaha, tapi yo dibalekne iso.
1: Nggih.
0: Kebablas ya. Pun arep nyampene apa neh, Pak Udin?
1: Sampun.
0: Wah, kopine teko. Jos, yes. Bon, mboten tok?
1: Nggih.
0: Aja nesu ya guyon.
1: Nggih, mboten.
0: Muga-muga sok cethok neh, mari rapi nggih. Jane ning sore sing pondok ana lho bojomu.
1: Sampun mriko. Kala wingi harla.
0: Karo sapa?
1: Kiambaan.
0: Wah, oh, ya, tak kira nek karo dheke. Aja digondhang-gandhengi lho.
1: Mboten.
0: So enek wis sah, hanimun ning sore sing kono.
1: Nggih.
0: Ing ST kono honeymoon.
1: Sampun mriko Gus kalau wingi harla.
0: Berarti sampean ST nyel ya?
1: Nggih. Setiap Senin malam Selasa.
0: Oh, rono?
1: Nggih.
0: Oh, tepuk tangan buat Udin. Setiap Senin malam Selasa ke sana?
1: Nggih.
0: Dari Perak Jombang?
1: Nggih.
0: Mosok to, Din?
1: Nggih.
0: Wis to tenanan opo ngapus?
1: Nggih.
0: Nyapa ngono iki?
1: Kepengin mawon.
0: Wah, iya. Sulit di logika iki, angel iki. Wis jenenge cinta ya.
1: Nggih. ST nyel.
0: Apa sing kok rasane ning kono ngene, Din?
1: Adem, ayem, tentrem.
0: Wah. Anjen yo full AC ya. Sor singon full AC ya. Adem, ayem, tentrem. Wis ngono to?
1: Nggih.
0: Sudah berapa bulan kamu sering ke sana?
1: Din,
0: ngene, Din, tenang. Cek jibur maling dia, tak tambahi duit gue gen rabine barokah golek jibur, jalan jibur 1 juta kita ini wong tulus ini Udin ini
1: matur nuwun Gus kula juga akan Gus Ikdam sehat.
0: Amin.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Kata rejeki ini.
0: Amin. Moga-moga so iso teko ning mantenmu Din.
1: Iya, amin.
0: Yang mau repot atau pernah repot gue kayak ada undangan aku.
1: Iya,
0: gue menopas longgar.
1: Nggih.
0: Masuk.
1: Masuk.
0: Ya wis.
1: Jojis.
0: Oke. Model dua tar lho. Aku bingung dhewe karo Udin. Mboten ngawaki Mbah Bolong niki. Jan gak ngawaki gak kena diwaca.
1: Benjing ten alun-alun nggih hadir Gus.
0: Kuduno awakmu ngarep dhewe.
1: Nggih.
0: Nek iso ning awakmu ning ngarep panggung pas.
1: Nggih.
0: Oke. Ngesor dapar kene. Pusat tak, iya tak?
1: Iya.
0: Tenang Edin, enggak tak? Kali Pak Bupati siso.
1: Iya.
0: Iki cek digulek ni oleh-oleh kok Cina arah Pak Bupati.
1: Iya.
0: Pak Bupati teng Cina ke? Dah, wing gulek ni oleh-oleh aku wing go kok Cina kono. Pak Bupati pantas ni oleh-oleh ke? Wong endi lo kok Cina? Wes ngono Edin, kayak 1 juta, kayak 1 juta. Wes gendang turu, Edin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lali-lali iki dongakno, nganu dongakno sapa Mukhlis Maulana Hasan sing di tasakuri hitan iki dongakno dadi lare sing piye?
1: Kula dongaken Pak Mukhlis.
0: Eh. Si cilik urung Pak. Sing Pak iki nganu, Pak Adam. Mukhlis sing tas sunat 9 taun iki. Mukhlis Maulana Hasan.
1: Di kula dengarkan adik Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pon Udin jan kaya intelijen ya. Entuk duit 2 juta seneng karo ora ra enek bedane. Datar tenan. Mbah Bolong ya ora iso prediksi iki, Mang. Gak kena iki Gus, gak kena diprediksi iki jare. Bingung ya an kabeh bingung. Pak Kapolres ilmu

0: Intelijen yo ora nutut iki mang. Dua terlalu ajae, budrek aku. Sik, jajal sebelah sana, engko tanggone engko ae, tanggone. Sik iki kok ngendi ae iki? Eh? Ya ini nanti yang deket nanti. Kono karo kono engko digoleki Genroto. Sik. Ini yang pernah tak panggil ini ya, sudah pernah dulu. Sik, gentenan yo, linggo sik. Sik sing ngono kae sing kudunge nek gambarku kae lho. Wonge kudung putih bar kuwi disablon aku. Delon kudung sampe disablon aku kae lho. Lah iki nek wong ora ngerti dikira kampanye. Gen ketok. Ah, kudung putih sing kudunge gambare aku kae. Kok yo enek neh, jombang ya jeneng unik-unik tenan. Nggih pinarak riyen. Mengke kula celuk bar subuh. Ada ngopi sik eh padam. Blitar, nggih pinarak riyen. Dalem. Gak kurang adoh, nggih Blitar pinarak riyen, Bu. Karanggayam, nggih tanggane Margono. Nggih. Pinarak riyen. Mike pun duki. Enggak salam perkenalan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Bu?
1: Kula naminipun Umi Maryam dari Plandaan Jombang.
0: Umi Maryam dari Plandaan Jombang. Tapi mbak boleh menil.
1: Satu jam.
0: Gak sampai. Aku paham kok kuwi. Krana dibisiki karo Mbah Bolong kula niku. Gak sampai. Yo meh sak jam. Bu Umi nggih? Nggih. Bu Umi kali sinten mriki?
1: Ya Mbak.
0: Naik
1: sepeda motor.
0: Masa dhewe?
1: Nggih.
0: Enggak karo gocengan mboten mboten?
1: Mboten.
0: Lah terus niku tuku napa ge dhewe? Kudung elek gambare Gus Ikdam niku.
1: Nyablonteng Cilacap.
0: Oh. Cilacap.
1: Aslinya Cilacap. Saya baru ziarah sama orang tua, makamnya orang tua.
0: Oh, jenengan asli Cilacap.
1: Nggih. Yeah.
0: Terus ke Jombang itu ziarah.
1: Teng Jombang nggih. Umahe teng Jombang. Teng Jombang wonten teng Cilacap wonten.
0: Oh, sugih berarti.
1: Alhamdulillah. Ya gubuk-gubuk ngaten.
0: Sultan iki, sanake crazy rit iki.
1: Cilacap sebab Jombang kawasan Islame harum namanya di Indonesia.
0: Lho, garwane jenengan teng pundi?
1: Teng Jombang.
0: Lho,
1: terlampisan.
0: Oh, asline jenengan Cilacap, bojone Jombang.
1: Nggih.
0: Oh, paham. Terus niku nyablon ning Cilacap.
1: Nggih, mari ziarah teng Cilacap.
0: Tapi niku nganu nggih. Bu, disiapi to nyablon ngoten niku ning tukang sablone disiapi.
1: Nggih, wonten.
0: Bayar pinten ngoten niku? 20.000. Pek ora risih, enek gambarku terus ngono kuwi. I love you too. Jenengan panggil kula pertama napa sudah pernah ketemu?
1: Dua kali ini ngaji.
0: Di mana?
1: Kemarin di Jombang kawasan sana Juragan Tahu.
0: Wah, nggih lapangan niko. Sing dum-dum ciduk barang kae. Gabris yo
1: oneh. Gabris lewang. Eh? Lewang.
0: Gabris.
1: Iya.
0: Wah, minuman.
1: Buah. Lewang.
0: Wah, buah kaya semangka niku to. Oh nggih. Lah di me ontong tok dagangane Bumi.
1: Ya ada tak geniki.
0: Oh, putrane pinten?
1: Setunggal.
0: Cuci. Sing iki piye to iki?
1: Sendiri bawahnya suami 9.
0: Wah, wow. Anake Zito moro-moro cucune 10. Wah, jingkat aku. Lah wi anake ora trimo ben taun, ben wulan bayi. Ceprat. Bumi.
1: Nggih.
0: Napa jenengan sampe kok sablon sak liyane ngefan ngene sampe nyapa niku gen diceluk ngene ya, piye?
1: Mboten kula ngefan niku, cara dakwahnya.
0: Piye jajal cara dakwahe?
1: Cara dakwahnya cepat memusal.
0: Mbok. Cepat.
1: Dan cepat terkenal ke Sidam begitu loh.
0: Cepat. Oh ya wes, ngono wis biarang eh. Nggih, Bumi, pun jenengan iki mang selawat nari

0: Ya kan wis jenengan apa ya Pancasila wis.
1: Oh, butir-butir Pancasila.
0: Eh, yo gas. Enggak usah diwarai kancane.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3.
0: Bumi riyen nganu dadi paskibraka apa piye?
1: Mboten, kula dados masa remaja jadi ketua fatayah di Cilacap.
0: Weh, tepuk tangan buat Bu Umi, ketua fatayah.
1: Rajin mengikuti muslimatan, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pun Bu Umi dungane damel Ananda Mukhlis Maulana Hasan.
1: Amin.
0: Ingkang dipun tasyakuri khitan dalu punika doanya apa?
1: Ya mudah-mudahan yang di khitan mendapat sunnahnya Rasulullah dan menjadi ahli hufaz Quran dan ahli sholawat.
0: Amin. Nggih. Pun matur suwun nggih Bu Umi.
1: Nggih.
0: Niki enten hadiah saking hamba Allah nih, dari hamba Allah buat jenengan sesuk nggih modal dodol ontong karo kangkung.
1: Oh nggih.
0: Pira?
1: Nggih sarunge nggih bapake. Bapake.
0: Oke. Nek bapake ya
1: suami saya, saya takmir maji di Lampisan.
0: Wah istimewa jos cis. Terbaik pun badhe nyampeine napa kali Gus Idam, mboten mawon enggak ada kata-kata atau pantun apa-apa, enggak ada.
1: Pun mboten pinter.
0: Oh ya wis, krana duwite wis cair, wis mikire sedang lingkuhe penak ngono ae. Malah kon
1: sampe pikirane pun.
0: Eh? Piye?
1: Sudah enggak bisa mikir lagi.
0: Ya jelas cair kok ya. Aku ya wis ngono wi ra iso mikir. Padha.
1: Sepurane sing kada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun mike dikembalikan sini, mike lunglungan, lunglungan. Beh, masya Allah. Barang wis cair langsung ditutup, jebret, jebret, jebret, jebret. Segak gerak cepat. Luar biasa, masya Allah. Sampai tekan jalan-jalan ini, Jombang ini mesti ngenten niki ya. Istimewa Estenyel pusat. Ini sing seragam abang-abang niki. Ini nganu grup ngaji. Nek iki nganu ya, sing seragam-seragam niki sing rondo renek. Ah, sing nggih kacamata karo nganu kuwi. Lah iki pon berdiri.
2: Oh, saya dari Blitar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blitare pundi?
2: Blitarnya Klampok, Jalan Wetan.
0: Wo tanggane Ilham Imama Vokal Hadro. Namine sinten?
2: Bu Tiwi.
0: Bojone tiyang mriki.
2: Boten niki wau. Nopo rondo?
0: Niki wau rondo. Boten maksude niki. Keten lho Bu Tiwi.
2: Nggih.
0: Yeah. Mohon maaf.
2: Nggih, yeah.
0: Paham. Wong niki wau pancen sing ditimbali rondo.
2: Nggih.
0: Yeah. Nggih. Terus jenengan kacamatanan napa mboten peteng?
2: Lah sulap kalih lampu.
0: Wah, wow, sulap kalih lampu. Nggih. Bu Tiwi putrane pinten?
2: Setunggil.
0: Setunggil lanang napa wedok?
2: Setri.
0: Kelas pinten?
2: SMK 2 Blitar.
0: SMK 2 Blitar. Lah jenengan wong Klampok Blitar kok iso teko Jombang niki ceritane pripun?
2: Kalih Bu Kanti.
0: Bu Kanti sinten tiyang pundi?
2: Yang Klampok sing melu umroh teng Bali.
0: Umroh ning Bali.
2: Yaro, yaro.
0: Umroh ning Bali dimarahi Nabi kita. Iki piye?
2: Yaro.
0: Iya. Sik, iki kudu ketenangan. Sik. Liyane aja ngridu. Aku tak fokus. Heeh, nggih Bu Tiwi.
2: Bu Yayu niku.
0: Bu Yayu niku sing kok Bu Yayu. Bu sinten?
2: Bu Kanti.
0: Bu Kanti. Bu niku sing melok ziarah Pali Bali.
2: Nggih.
0: Omahe Klampok.
2: Nggih.
0: Lah terus kok bareng ngoten jenengan arep Bu Yayu iso teko kene iki piye kan iki Jombang.
2: Diparingi undangan.
0: Di kalih Bu Kaji Ayu.
2: Nggih.
0: Wong ngoten. Paham Bu Tiwi. Dugi Jombang ke jam pinten?
2: Wau jam setunggil teng mriki jam inti. 5.
0: Jam 5 ngapling.
2: Yeah.
0: Mantun iki mengke wangsul.
2: Nggih. Yeah.
0: Oh ngoten, jenengan biasanya nggih rutinan teng ST?
2: Nggih, nok prapatan, Gus.
0: Prapatane Pak Sabar?
2: Nggih.

0: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung, darah kental. Jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab

0: Tuh ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
1: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Nah, ini paketannya kecil banget. Kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
1: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
1: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Syamil tadi Bunda lihat juga.
1: Nih, baca lagi.
0: Iya, Samsul. Gimana tuh ya?
1: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok, terus. Besok, entar. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk, pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Iya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
1: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek.
3: Mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1.
2: Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
5: Terima kasih Anda masih
6: Setara Kebumen 98,4 FM Jalan Desa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, apa kabarnya nih Sobat Star FM di mana pun berada. Wah, seneng banget ya malam hari ini kembali lagi bareng Paris di DMK. Edisi hari Rebo ya, tepatnya di tanggal 16 September 2026. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat bahagia ya. Dan semangat juga buat menjalani aktivitas di kesempatan malam hari ini. Oke, ditunggu seperti biasa buat yang mau gabung, mau join di sini, request lagu atau mau salam-salam. Ditunggu dari sekarang ya. Nomor yang belum punya 0854 0851 806 9984 buat yang mau gabung di sini ya. Satu lagu tadi sudah dimunculin, pertama kali dari Ines India dengan 5 menit lagi. Mau ngapain 5 menit lagi kira-kira ya? Apakah mau tidur? Ataukah mau sesuatu? Pokoknya ditunggu deh ya, sembari istirahat malam dan berbagai aktivitas lainnya. Nanti Faris temenin gitu ya malam hari ini. Bersama Habutop, obat herbal, ramuan herbal paling atau ada juga Vitama, solusi kesehatan mata Anda.

kalau gitu Faris munculin ya untuk Anda di sini. Ada satu koleksi lagu spesial buat Anda malam hari ini. Ada Tiada Duanya bareng Imam S. Arifin. Stay tune terus di DMK. Dangdut dalam kubendang, dangdutnya sih kubendang semangat di jam selama.

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
1: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah tersedia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
3: 98.4 Stara FM

modern di Jerman. Setelah gue berhasil nonton dia modern nih dari koleksinya Roma Irama. Salam paham buat yang masih gabung di DM Kamal hari ini. Dan pastinya juga kita masih bersama produk herbal paling top kita ya. Butop obat herbal Ramon Arab yang paling top ya. Jangan sampai di zaman modern seperti ini Anda sakit-sakitan gitu ya. Karena dari pola hidup yang kurang sehat, lingkungan juga gitu berpengaruh. Atau mungkin juga karena pola hidup Anda yang memang kurang dijaga gitu ya kesehatannya. Jadi menyebabkan Anda ini gampang banget sakit. Atau mungkin Anda selama ini belum kunjung sembuh juga. Setelah berobat kesana kemari gitu ya, ngabisin uang banyak, belum ada perubahan dan pengen banget segera sembuh gitu ya. Nih silakan bisa rutin aja produksi, produksi konsumsi produk herbal dari PT Denatur Indonesia. Habutop namanya ya. Produk herbalnya sudah alami tanpa efek samping, tanpa ketergantungan ya. Alhamdulillahnya banyak banget sudah terbantu dengan menggunakan herbal Habutop. Produk herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling topnya ya. Anda bisa dapatkan di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat dengan harga yang terjangkau. Udah gitu, manfaatnya juga banyak sekali ya. Selain bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh, bisa juga untuk membantu menyembuhkan asam urat, stroke, kuasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol tinggi, dan berbagai macam gangguan penyakit lainnya. Atau barangkali mungkin sekarang ini Anda kalau bangun tidur sering banget rasain gak enak banget ya. Mau tidur gak enak, bangun tidur gak enak. Terus yang enaknya apa mas? Kalau lagi sakit mah gak ada yang enak ya. Makan pun tak enak, tidur pun tak enak gitu ya. Terus yang enak ngapain ya mas? Kira-kira ya mas ya. Kalau enak kalau udah sembuh ya. Kalau udah sembuh sehat, kemanapun enak gitu ya. Mau pakai model dan gaya apapun enak gitu ya. Mau gaya kupu-kupu terbang, mau gaya helikopter gitu ya. Semuanya pokoknya jadi enak pokoknya ya. Gaya apa nih mas? Menjadi masalah. Ternyata masih banyak yang salah menafsirkannya. Gaya kalau lagi ini lagi kerja gitu. Mau yang cepet, mau yang pelan gitu ya. Semuanya oke.

Ini yang udah pada gabung, makasih banget. Oh ya, buat yang kemarin pada kehabisan stok, sudah kita isi lagi di berbagai apotek ya, yang kemarin tanya-tanya aja seputar Rabutop gitu ya. Untuk wilayah daerah Alian, ini juga udah pada di stok lagi. Silakan bagi warga Alian pengen beli Rabutop, bisa langsung merapat di apotek-apotek terdekat di wilayah Alian ya, atau mungkin juga di wilayah Kota Kebumen. Ini apotek Aluda, stoknya komplit, banyak juga. Silakan bagi warga Kota Kebumen tercinta, bisa langsung merapat ke situ. Tapi seandainya bisa dapatkan di daerah Kutuwenangun ya, bisa langsung beli aja di apotek Tahir Farma, stoknya paling banyak di situ. Apotek Tahir Farma Alian di dekat rel kereta api Jebor Kutuwenangun, dari Pasar Lawas lurus ke utara ya, kurang lebih 50 meter dari rel kereta ya. Terus untuk di daerah Poncowarno, ini bisa dapatkan juga di apotek Poncowarno ya, depan pasar Poncowarno. Untuk yang di Kutuwenangun nih, yang kemarin kehabisan stok di apotek Sumber Waras Kutuwenangun juga sudah tersedia ya, di jalan dari Kutuwenangun sama di apotek Siakbar, untuk yang berada di wilayah Kutuwenangun dekat-dekat situ. Kalau untuk daerah Purworejo nih, dapatkan sekarang juga di apotek Kelanggeng ya, berpusat di apotek Kelanggeng. Untuk stok Rabutop paling banyak di situ, berbagai ukuran ready semua, Rabutop Vitama Sultana ada. Tinggal beli aja ya, kalau pengen beli Rabutop di wilayah Purworejo, langsung merapat ke apotek Langgeng di daerah Baladono Purworejonya ya. Untuk wilayah Ambal ya, wilayah Ambal, silakan warga Ambal bisa langsung merapat aja ke apotek Ambal. Sudah kita isi lagi juga di apotek Yakin Sehat Bocor, juga ada di apotek Insan Sehat Bocor, juga sudah kita isi lagi banyak. Untuk di wilayah Klirong ya, warga Klirong jangan sampai lupa, langsung beli aja merapat ke apotek Cahaya di daerah Klegen Wonosari Klirong. Terus juga di Petanan bisa langsung ke Petanan Farma ya, di dekat pasar Petanahan. Di situ juga menyediakan produk herbal Rabutopnya, oke? Okay? Yang udah gabung di WhatsApp-WhatsAppnya Radio Star FM, selamat malam buat Mbak Sri di Purworejo. Ikutan gabung malam hari ini, katanya salamnya buat yang lagi monitor Bunder, Mbak Putri, Bu Ayu, Mama Asraf, Mbak Buwut, Bu Yanti, Mama Pian, Mbak Sutar, Mbak Alaska, Mas Ibnu, Ibu Kumis, Bapak Ijo, Pak Yanto Marun, Bu Dani, Putri Selatan, Mam Bawel, Ibu Karmina, dan Pak Imam Butu, Mas Hoyong juga, Mbak Yahya. Lagunya tiada duanya tadi udah muncul ya, Mbak Sri ya. Saringlah dulu apa yang datangnya dari barat, jangan asal gelan, ambil isi dan campakan. Mama Ririn, waalaikumsalam juga di MK. Dangdutnya asik banget, lagunya 5 menit lagi di play dong. Salam buat semuanya aja, Sobat Star FM. Salam balik buat yang udah bercewek aku. Aku udah angin, semoga panjang umur, sehat, selalu rezeki, selalu barokah. Amin. Thank you buat Mama Ririn cantik ya. Di belakang lagi deh Kang Imam Butuh, selamat malam, kita gabung malam hari ini. Bagi salam buat Mbak Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Cindy, Bu Tuti, Bu Ayu, Bu Kitika Darmonto, ada Bunda Vito, Bunda Titi Wardani, Mbak Yaya, Mbak Sri Putri Selatan, Mi Hani, Pak Parano juga, Papa Ijo, Pak Karim, Bapaknya Naura, Mas Soyong, Mas Sandy, ada Mas Dani, Mbak Ahmad juga semuanya aja. Lagunya Bang Anci, tadi udah muncul ya lagunya Bang Anci ya. Spesial buat Kang Imam di Butuh Purworejo ya. Andre, malam juga buat Andre, kita gabung malam hari ini. Momental lagunya Nada Nadi, Kasih dan Sayang ya. Kirim salam buat Bu Darvito, Terasite, Bu Tike, Bu Karmine, Bu Kumis, Mapian, Kang Mamat, Kang Musin, Bapaknya Naura, dan buat Sobat Star FM juga. Buat Faris, terima kasih saja sama-sama. Halo, waalaikumsalam juga buat Mamana Didi Poncowarno, kita gabung, pengen dengerin Terbelenggu ya, dari Rana Rani. Salam buat semuanya aja, selamat istirahat, Mas Farisnya selamat tugas. Oke, Mamana Didi, thank you ya, Mamana Didi ya.

Mas Soyong, malam juga Mas Soyong, kita gabung. Lagunya sedang-sedang saja. Salam buat Mama Ulfa, Mama Asra, Mama Nadia, Mama Pian, Mama Wulan, Mama Astrid, Umi Hanif, Babu Wud, Bunda R. Vito, Mbak Ihai, Mbak Sri, Mbak Yanti, Papa Norma Soeharto, Pak Babang, Mas Sutar, Bapaknya Nora, Mas Bayu, ada Mas Ibnu dan semuanya saja. Pokoknya selamat beraktivitas. Kang Rifil dan malam Jumat, salah, bukan malam Jumat besok, malam Jumatnya. Ah, pengennya malam Jumat mulu nih Kang Rifil dan ya. Monitor. Salam buat semuanya aja, sangkir kopi diseduh katanya, oke siap. Diseduh terus diseruput ya. Salam pom juga buat Mbak Nur di Klirong. Waalaikumsalam, lagunya Kangen Kamu Mas. Salamnya buat Bunda Ervita, Mbak Putri, Mbak Yaya, Mbak Titin, Terosita, Mbak Cindy, Putri Selatan, Mihani, Bang Mapian juga, Mbak Asar, Bu Yati, Bu Tika, Bu Karmina, Mas Utar, Bapak Noro, Mbak Rono, Pak Deselamat, Mas Dani, Mas Tarunan, Mas Andre, Om Gendro juga. Faris, selamat full baru ke Amin. Thank you buat Mbak Nur di Klirong ya. Biunge, selamat malam Biunge yang ada di Sarode di. Waduh ya, gimana kabarnya nih Biunge sama Ramani? Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah barokah ya. Absen Mami lagi monitor nih kayaknya sama Ramani nih. Goyang dulu yuk bareng Nada Nadi, Faris punya kasih dan sayang. Jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di sini aja di DMK sama nanti jam 10 malam. Yang mau join via telepon nanti Faris buka juga. Pokoknya harus pantengin terus di sini aja.

0: Assalamualaikum, nama saya Siti Amsina. Saya punya keluhan darah tinggi dan belakangan juga badan terasa sering nyeri meriang. Saya direkomendasikan sama keponakan saya, yaitu obat herbal Ramuan Arab Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Lalu saya membelinya. Alhamdulillah saya setelah habis satu botol kecil, tensi saya kembali normal dan badan terasa lebih enak. Buat beraktivitas juga tidak gampang capek. Bagi siapapun yang punya keluhan sama seperti saya, segera saja coba Habutop obat herbal Ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
2: 98.4 Setara FM.

satu lagu barusan muncul ada sedang-sedang saja. Memang sudah porsinya gitu ya, pas kalau sedang ya. Kalau terlalu besar takut gak muat, kalau terlalu kecil takut kurang gitu ya. Terlalu panjang takutnya jadi apa ya kalau terlalu panjang? Jadi ribet ya. Ya memang harus yang pas dan yang sedang gitu. Saat malam ini pokoknya buat yang masih gabung di DMK malam hari ini ya, Faris buka untuk sesi Pon Live-nya Star FM Kebumen. Boleh dicoba nomornya 0851 8060 9984. Tadi siapa di mana? Halo DMK, selamat malam.

0: Halo, DMK, selamat malam. Sepertinya sinyalnya kurang bagus ya, guys. DMK, halo, selamat malam. Dengan siapa, di mana nih?
1: Halo, selamat malam. Dengan aku di Gopro.
0: Gendro, apa kabar nih?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Oh, belum selesai nih ceritanya.
1: 10 menit lagi.
0: Oh, iya, bentar lagi berarti ya, Kang Gendro. Semangat, Kang Gendro.
1: Ya, semangat dong.
0: Bentar lagi pulang kan?
1: Iya. Bener, Mas Faris.

0: kepanjangan nggak bagus, pendek nggak bagus ya. Agak susah saja ya. Besar nggak bagus, kecil nggak bagus ya. Harus yang pas ya.
1: Yo, yang pas, yang sedeng.
0: Harus kita harus pas ya Mas Farid.
1: Yo benar.
0: Takut saja ya. Pinter orang yang ngarang ya Mas Haris ya.
1: Pinter banget emang.
0: Padahal zaman dulu itu ya, lagu zaman dulu jadul
1: ya. Tapi bagus ya.
0: Bagus, waktu zaman dulu kan lagu bagus ya. Nah ya zaman sekarang terbosan.
1: Pinter-pinter orangnya.
0: Ya dulu kreatif-kreatif ya.
1: Kreatif.
0: Mas Haris.
1: Iya.
0: Aku mau minta lagu apa ya.
1: Lagu apa nih Kang Gendro?
0: Pelaminan Kelabu.
1: Pelaminan ya, Pelaminan Kelabu.
0: Dikirim buat siapa? Pakai Naura. Belum masuk ya?
1: Belum.
0: Aku pertama kan ya?
1: Iya, Kang Gendro pertama, alhamdulillah ini.
0: Oh iya, alhamdulillah ini rezeki nomplok.
1: Hoki.
0: Pakai Naura masuk, pakai Naura ya. Ditunggu. Bu Evito, Mbah Putih, Mbah Kapung, Bu Yati, Mama Fian, Mak Intan, Mbak Ine, Pak Sutar, Mas Detran, Kang Roni. Mas Detran masuk, Mas Detran. Ditunggu, Mas Permar. Buat Mbak Yaya, Bu Karmina, Umi Handif yang baik hati. Masuk Bu Umi. Terus Pak Yono, Pak Baryono, Pak Suharto, Pak Rifirgan, Mas Muhammad Abdul Aziz, Mas Oyong, siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Bu Kumis. Terus Mama Ainun, Mbak Isna, Mbak Tilwardani, dan semuanya Mas Faris.
1: Dan semuanya saja, oke siap.
0: Terima kasih waktunya, Assalamualaikum.
1: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Gendro yang di Gombong sana ya. Udah gabung malam-malam gini dari Gombong. Cepat banget masuknya ya dari Gombong ya. Di belakang lagi silakan bergabung di teleponnya. Boleh dicoba-coba 0851-806-9984 nya. Halo DMK Selamat. Halo, aduh, pinter ya lewat belakang ya, kalau gak bisa lewat depan. Lewat depan penuh soalnya yang masuk ya, ini lewat belakang.
2: Pinter kan?
1: Ini diajarin bunder kayaknya.
2: Gurunya kan bunder. Ya Kang Gendro ya.
1: Kang Gendro ya, pinteran Kang Gendro ya, nomor 1.
2: Yang mari kan Kang Gendro. Lewat yang buri ya. Sehat, ya, mampu kiri kamu ngendi rasiaran.
1: Mampengi, ya nang kene lah masa nang ngendi.
2: Oh alah, pokoknya transit.
1: Pengen lagu apa, Lik?
2: Lagu nih, apa ya?
1: Apa ini?
2: Jogja Bandung Bella.
1: Jogja Bandung.
2: Arep merantau,
1: temenan apa? Aduh Jen.
2: Eman-eman rong gelas.
1: Rong gelasnya kok nganggur diumbe ke priwen.
2: Iya mancen lah.
1: Selamat siapa?
2: Salam neng, gue pakai nawaran nyodol lah burung.
1: Nyodol urung melebu.
2: Melas temen, kok lewat buri ya. Gue pakai nawaran Pak Suta, Pak Karim, Bunder, Bu Kumis, Mbak Yaya, Mbak Cindy, Mama Asraf, Andre. Salam kenal lo Kang Gendro lah.
1: Oke.
2: Mereka yang bertugas.
1: Oke bos, yang lagi mau naik teleponnya boleh dicoba aja 0851-806-9984 nya. Ini masih ada kesempatan buat yang mau gabung. Lewat WhatsApp bisa, seluler bisa juga ya. Halo DMK, selamat malam.

0: Hai,
1: pagi. Kok ini lewat jalur mana sih nggak masuk-masuk?
0: Jalur zona tersantuy. Aku lagi bingung, kalian itu ngomongin apa sih?
1: Nggak tahu, emang ngomong apa sih? Aku aja bingung.
0: Sekalinya betul keluar sore ya kan?
1: Kan aku masih kecil.
0: Aku mau merantau segala ya kan?

0: Mas Muksin memang kira kasih tahu kalau Mas Muksin mau merantau itu apa minumnya ya kasihin tetangga aja yang membutuhkan kan nanti dapat pahala ya Rahul ya.
1: Jadi inget
0: lah. Jadi inget si Kae Rahul ya.
2: Si Kae.
0: Yang khusus buat tamu yang gede-gede ada Rahul.
2: Yang jumbo itu kan.
0: Iya, jadi kenyang gitu kan. Kalau yang tamu dikasih udah jauh-jauh, tamu yang gelasnya cilik kan kasihan Rahul. Iya. Kalau sama Rahul juga sama kan, sukanya teko malah bukan gelas lagi Rahul, maksudnya teko yang gede-gede ya. Stoknya ya Rahul ya.
2: Iya, teko gede.
0: Iya, kayak galon gitu. Aku lagunya adem.
2: Adem, oke okay, siap.
0: Iya, buat semua yang lagi pada monitor, pokoknya yang lagi nyondol-nyondol juga selamat bernyondol-nyondol. Ibu Darmanto, malam istirahat. Sare ibu udah malam ya Rahul ya.
2: Bener.
0: Cuaca lagi dingin, jangan lupa pakai selimut. Tapi nggak boleh pakai selimut tetangga, nggak dicuci bu, ibu bau nanti Rahul ya. Ini aku teleponnya di belakang, jadi Pak G di depan suka shh gitu loh Rahul. Ini aku di dapur jadi aman ya kan.
2: Oh aman terkendali ya, pinter
0: aman,
2: ya.
0: Ya. aman terkendali pokoknya. Ayo Mas Muksin banyak semangat. Buat semua yang lagi pada monitor, jangan lupa minum teh moro, jangan minum yang lain Rahul. Kalau iklan yang genar Rahul. Ya. Pak Ju, oh Pak Ju monitor juga Rahul. Pak Ju naik aja gak apa-apa nanti. Ini masih banget yang baik hati gitu. Ya emang Umi Hanis baik hati Rahul ya. Sama sedulur-sedulur ya kan. Baik. Apalagi sama Mas Gendong udah pernah ketemu apa belum mereka ya Rahul ya.
2: Terus?
0: Iya. Kalau ketemu lebih baik. Umi Hanis tuh orangnya baik ya Rahul ya. Apalagi nanti kalau main ke Gombong ketemu sama Mas Gendro ya Rahul ya. Ya ojo Rahul. Iya punya Bu Kumis, Pak Kumis yang monitor, Bu Ayu juga lagi monitor. Semuanya Mas Pagi Mas Istirahat. Buat Rahul sama tugas tetap semangat. Aku tunggu lagunya apa coba judulnya.
2: Adem.
0: Adem pol Raul asli ya Allah.
2: Bye-bye maksimal. Jangan lupa buat yang lagi punya keluhan berbagai macam penyakit, Habutop solusinya. Kenapa sih harus banyak banget cari Habutop? Samping tanpa ketergantungan. Nah, jadi aman digunakan baik yang muda sampai lanjut usia. Kalau Anda lagi cari obat herbal yang benar-benar top marko top gitu ya. Silakan bisa pilih aja Habutop. Namanya aja Habutop ya kan? Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Beli sekarang di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat dengan harga terjangkau.

0: Mbak, Mbak, mau ke pasar ya?
1: Iya, kenapa emang Mbak Ki?
0: Mau nitip beli obat herbal Habutop ke apotik dong.
1: Herbal Habutop? Buat siapa? Siapa yang sakit Mbak Ki?
0: Buat saya Mbak. Gini, kan kolesterol saya lagi tinggi nih. Udah seminggu gak turun-turun. Saya dengar di radio, herbal Habutop bisa juga untuk yang punya kolesterol tinggi. Bentar lagi kan saya mau akikah anak saya yang barep. Saya pengen bisa ikut makan gulai kambingnya, Mbak. Saya mau konsumsi Habutop supaya kolesterol saya normal lagi.
1: Lah, emang aman, Mbak Ki? Gak takut ada efek sampingnya?
0: Aman kok. Katanya Habutop itu ramuan Arab yang paling ngetop. Udah BPOM, bersertifikat halal MUI, dan internasional serta tanpa efek samping.
1: Oh, oke deh. Nanti saya mampir ke apotek. Saya juga pengen beli buat ibu saya.
0: Nah, bisa juga tuh. Makasih ya Mbak. Nih uangnya, saya lebihin buat ganti uang bensinnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pendengar radio dimanapun Anda berada. Nama saya Lia, alamat Desa Ambal RT 4 RW 3, Kecamatan Karanggobar, Kabupaten Banjarnegara. Saya tahu Habutok karena teman saya pendengar radio, dan kebetulan dulu simbah saya sedang sakit darah tinggi dan disarankan menggunakan ramuan herbal Arab Habutok yang di radio ini. Terus saya beli lewat COD yang isi 50 kapsul saat itu. Setelah dikonsumsi, alhamdulillah ada perkembangan lebih baik keluhan darah tingginya. Buat pendengar, saudara, teman semuanya, jika ada yang memiliki keluhan penyakit yang sulit disembuhkan, coba saja menggunakan Habutok, karena sudah banyak banget yang merasakan khasiatnya. Selain itu juga, Habutok bisa untuk meningkatkan imun tubuh. Baik sekali dikonsumsi seperti sekarang ini yang masih musim pandemi, dan tentunya aman tanpa efek samping. Demikian kesaksian saya dengan Habutok. Habutok, ramuan herbal Arab paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
2: 98.4 Radio.

Setelah udah muncul ada Kangen Kamu ya dari koleksinya Vita Malas sudah dimunculin. Selamat malam deh buat yang masih stay tune gabung di DMK malam hari ini ya. Buat yang belum gabung masih ditungguin sekarang juga ya. Di 0851-806-9984, 0851-806-9984 nya.

0: yang hubung di teleponnya boleh dicoba aja 0851-806-9984. Halo DMK, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DMK, Mas Haris, gimana kabarnya?
0: Waalaikumsalam, kabar baik nih Bapaknya Nora, gimana kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, lagi ngopi nih, makan gorengan telo.
0: Waduh, waduh, waduh, mantapnya.
1: Kemarin Mas Faris.
0: Iya, oke, oke, oke, oke.
1: Tadi yang udah masuk apa aja Mas Faris?
0: Tadi masuk ada Kang Gendro, ada Bunder, sama satu lagi tadi siapa ya? Ya pokoknya ya, itulah. Selamat, Kang Muksin.
1: Ada Bunder, Kang Muksin. Salam-salam dulu ini buat warga Total Barokah di Barokah Mirit. Juga ada Pak Yono di Ambel, ada Pak Pariono Wonosobo, juga ada Unmi Hanif, ada Mama Ainun di Ponco, selamat malam. Juga ada Kang Arifin dan Kang Mama, juga ada bundanya Salis, ada Mbak Yaya. Tapi misalnya belum tuh. Lagunya Mas Farid.
0: Lagunya apa nih?
1: Suk-suk keluar masuk, maksuk lagi, ah keluar lagi. Maksudnya SL-nya udah baru, pintunya ada dibetulin ini.
0: Oh ya, oke, okay.
1: Kata Kang Gendro lagunya asik itu. Ya buat semuanya aja lah pokoknya. Ini okay. Kang Muksin musical-musical nih. Ketawa-ketawa Kang Muksin sudah kan bacinya. Ya buat semua aja yang lagi dengerin DMK, selamat malam. Buat okay. Mas Faris, selamat tugas sampai pun nanti. Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat penyinore. Di belakang lagi silakan yang mau anik di teleponnya, boleh dicoba aja 0851-806-9984 buat yang mau gabung di teleponnya ya.

0: DM kalau selamat malam. Halo, Umi apa kabar nih?
1: Alhamdulillah, sehat, Mas
0: Hari
1: sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga nih Umi. Lagi ngapain nih jam segini?
1: Lagi nungguin Mas Hari siaran dari CFK.
0: Oh gitu, boleh-boleh. Pengen lagu apa Umi?
1: Lagunya Rano Karno masih nggak Mas Hari?
0: Rano Karno yang judulnya apa ini?
1: Judulnya nggak tahu, syairnya aja sedikit ya Mas Hari.
0: Yang gimana?
1: Beribu-ribu bintang dia emang selain aku tersayang. Sambil salam-salam ya Mas Hari.
0: Boleh, silakan.
1: Yang barusan masuk ada bapaknya Naura, terus Sugianto, Pak Rambutin, terus buat Mas Indro yang ada di Gombong. Aktivitasnya dilanjutin jadi lagi kan, buat usaha, terus buat Tuyati. Mbak Sri, Sukarmina, Mbak Yang sama Mbak yang ada tempat. Terus buat Mbak Yaya, Mbak Lina buat malam istirahat. Terus buat Mbak Karim juga sama Ibu Sarha. Terus buat Mbak Ibu, Mbak Koyong, Mama Sian, Mama Intan, Mama Cindy, Mbak Sutar, Mbak Sarkinto, Mbak Yudhu, Mbak Putri, Mbak Putri yang ada di Jurang, Putri Selatan,

0: buat Mas Duren di Agat, Pak Yan, Pak Yanti sama Pak Dasaryono yang sudah foto, terus Pak Parto sama Mbak Suti yang di Kalibutnya, simpannya Aska yang di Cipari. Ya, semuanya saja Mas Ari, terima kasih sekali.
1: Ya.
0: Saya sudah berikan kesempatan selalu.
1: Oke. Okay. Sama-sama.
0: Kayaknya ketemu nggak? Oh iya, terima kasih sekali ya Mas Faris.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi ada siapa, di mana? Halo DMK, selamat malam.
2: DMK malam.
1: Iya, apa kabarnya nih bapaknya Kolbi?
2: Alhamdulillah. Mas Faris sehat?
1: Alhamdulillah sehat juga.
2: Oke, mau kirim salam Mas Aris.
1: Boleh, boleh, silakan buat siapa nih?
2: Bapak Pak Sutar, Pak Pariono,
1: okay.
2: Kang Mamat, Bapak Kenaura,
1: iya,
2: Bapak Asrap, Mas Koyong, terus Mbak Titin Wardani, Olvi, Mama Cindy, dan semuanya lah salam kenal. Lagunya Quran dan Koran bisa enggak?
1: Bisa, boleh.
2: Oke. Buat Mas Faris, terima kasih, matur suwun.
1: Sami-sami, oke. Di belakang lagi ada siapa? Halo DMK, selamat malam.
3: Halo, selamat malam DMK, Mas
1: Halo,
3: Haris.
1: Malam juga ini. Apa kabar Bu Karmina?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Wah, luar biasa. Lagi apa ini Bu, jam segini Bu?
3: Lagi tutup nerungi radio Mas Haris siaran.
1: Oh gitu, siap. Pengen lagu apa ini Bu malam ini?
3: Lagunya ikut itu Umi Hanif aja. Apa judulnya?
1: Oh iya, ikut lagunya Umi Hanif. Oke, siap.
3: Iya.
1: Dikirimnya buat siapa, Bu?
3: Kirimnya buat ya, barusan yang siapa ya?
1: Barusan bapaknya Kolbi.
3: Oh iya, bapaknya Kolbi, sang kenal. Bapaknya Naura, Om Gendro, sama Bapak Muksin. Yang pertama itu tadi siapa ya, Mas Faris?
1: Tadi bapaknya Naura apa ya tadi ya?
3: Bapaknya Lara barusan. Tapi saya agak jauh sih dari radio.
1: Oh iya.
3: Jadi kurang. Alis, Bunda Marti, Bu Heni, Bu Yatin, terus Bu Saminten, terus Mama Astrap, Mama Vivian, Mama Rizky, Mbak Tri, Mbak Yaya, terus Mbak Cindy, Mbak Siti Karikotes, Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo, terus Pak Taryono Wonosobo, udah sehat ya Pak? Pak Dislamet juga udah sehat, Mas Oyong, Mbak Ahmad, Mbak Yakub, Mbak Lasminem, Mbak Putri, Mbaknya Kembar, Terosita, dan semuanya ada Mas Waris. Selamat malam buat Mas Warisnya, selamat bertugas.
1: Siap Bu.
3: Sampai selesai, terima kasih waktunya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Karmina yang ada di Purworejo, digabung juga malam ini di DMK. Udah dulu, nanti kalau misal masih ada waktu, Faris buka lagi di segmen berikutnya untuk teleponnya. Sekarang Faris mau baca-baca untuk WhatsApp yang sudah masuk di sini sama SMS yang udah gabung di Radio Star FM Kebumen ya. Selamat malam buat Bah Karto ini. Mas Faris request lagunya boleh-boleh banget nih. Lagunya Boleh Saja dari Bang Haji. Oke, boleh. Salamnya katanya buat siapa ini? Pak Bambang, Umi Ani, Bu Ervito di Menggulung, Sisi Kidul. Juga buat semua pendengar Star FM Kebumen, buat Faris salam tugas saja. Semoga sehat dalam lindungan Allah SWT. Amin. Mbak Karto, thank you ya Mbak. Ada Mas Yeni di Pokerjo, selamat malam. Lagunya Dibalik Menanti di play ya. Salamnya buat semuanya.

saja. Oke, siap. Mbak Bubut, waalaikumsalam juga Mbak hadir di acara DMK nih. Salamnya buat Bunda Rumi Handi, Bu Yanti Terosito Mi Handi, Mbak Bulan Pak Penyenora, Bunda Nesalis, Mami Syahrini, Bu Dati Wardani, Pak Sagittarius, Mbak Alaska, dan buat semuanya aja lagi monitor ya. Lagunya Jogja Bandung tadi muncul ya Mbak? Jogja Bandungnya tadi kayaknya udah muncul. Biung Arvino, salam malam juga. Waalaikumsalam Mas Faris. Lagunya Angin dari Lesti. Oke, boleh nanti tunggu ya Biung Arvino ya. Halo Ahmad Anas Ramadan yang ada di Dieng Wonosobo, selamat malam juga. Katanya mau salam buat Nyon Kustono, iya Tri Yulianto Anggos, lagunya Kamelia dari Roma Irama. Oke, nanti tunggu lagunya ya. Di belakang lagi ada Bang Mami di Permega Biru, selamat malam juga. Absen hadir nih, aku baru nongol lah, salamnya buat semuanya aja penggemar DMK lagi monitor. Lagunya Sebening Hatiku dari Bang Mami di Permega Biru, kemarin lagi menyibukkan diri. Oh iya iya, oke siap. Selamat bersibuk-sibuk saja deh ya. Yang penting tetap jaga kesehatan ya. Selamat malam juga buat Mas Hafid di Jambi. Katanya mau salam buat semua fans Tri FM Kebumen aja. Selamat malam juga buat Faris, selamat tugas. Terima kasih ya Mas, sama-sama kembali kasih buat Mas Hafidnya ya. Selamat malam juga buat Mbak Yaya di malam hari ini, katanya pengen dengerin apa nih. Oh Mas Faris absen aja biar gak hilang. Oke, okay. Thank you juga buat Mbak Yaya.

lanjut, kita ke SMS sudah masuk di sini. Salam pam juga buat Mbak Liana ini. Gabung hadir lagunya Penantian. Thank you buat Mbak Liana, Bu Yati di Bandung juga. Waalaikumsalam di MK. Kabar baik lagunya dibolak-balik katanya. Salam buat semua fans Trap FM aja. Terima kasih Mas Fari sama-sama. Pak Sutar, lalu juga Pak Sutar di MK Radio Star FM Kebumen yang asik banget. Mas Fari, salamnya buat Buah Putri, Bunder, ada Putri Selatan ya. Mama Nadia, Bu Eko, Bu Batur, Bu Kumis, Bu Karmina, Bu Yati, Bunda Tini juga, Mbak Nur, Mbak Wulan, Mbak Anggun, Mbak Cindy, Mbak Om, Mbak Ada, Taryono, Pak Ryono juga, semuanya aja Pak Supar ya. Lagunya iming-iming ya, boleh nanti ditunggu. Selamat malam juga buat Mbak Jaka nih. Lagunya apa nih lagunya nih Mbak Jaka? Jubaidah ya dari Mansur Esam buat sahabat Star FM. Terima kasih buat Farid, selamat tugas. Semoga sehat-sehat selalu sekeluarga. Amin. Nini Kidi selalu sudah monitor. Gimana Nini Kidi? Pengen lagu apa? Selamat malam juga untuk Bunda Dia ya. Aku jadi ingat pacar 5 katanya. Memang pacarnya dulu berapa Bunda Dia? 10 ya pacarnya ya, banyak banget.

buat Sobat Star FM Buben yang lagi punya masalah kesehatan mata. Ini pokoknya Faris kasih tahu buat yang lagi punya keluhan penyakit mata, bisa banget minum aja yang namanya Vitama. Solusi kesehatan mata ya, ini produknya sudah aman, terdaftar di BPOM, halal dari MUI, dan sudah berstandar internasional ISO 9001-2015 ya. Sudah aman ya, produknya sudah aman, dan begitu juga manfaatnya banyak vitamin ini ya. Bisa membantu menyembuhkan mata katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, mata buram, infeksi mata, glaukoma, dan lain sebagainya. Ini buat Umi Hanif, lagunya kayaknya bukan punya Rano Karno ya, Farid cari, ini judulnya Lanai Aku Lanai ya, dari koleksinya Dahlia dan Marja. Oh iya. Kalau Rano Karno gak ada yang lagu itu Umi. Coba ini ya. Jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di 98.4 Radio Star FM, Bumen, DMK, dan dunia asik buang.

0: Haji, udah mulai buka lagi nih bengkelasnya.
1: Mas Pi, iya nih mas, alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini? Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak

0: 1 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
1: 98.4 Stara FM.

0: Assalamualaikum, Pak Rahmat. Beli, Pak.
1: Waalaikumsalam. Bu RT, mau beli apa, Bu?
0: Biasa, Pak. Mau beli Habutop, tapi kali ini yang kemasan 200 kapsul ya.
1: Oh, siap, Bu. Ibu sering banget beli Habutop. Yang terakhir padahal baru 2 minggu lalu. Emang siapa yang sakit sih, Bu? Dan sakit apa sih?
0: Gak ada, Pak Rahmat. Saya sama suami saya sehat-sehat aja kok. Ini saya konsumsi rutin buat menjaga daya tahan tubuh, Pak. Jadi gak harus sakit dulu baru konsumsi Habutop. Dan alhamdulillah, semenjak rutin konsumsi Habutop, kami sekeluarga selalu sehat dan fit staminanya.
1: Wah, mantap ya, Bu. Emang Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim, atau lebih dikenal dengan Paman Haim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan.
2: Badan sakit-sakit, kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
1: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Badan terasa ringan tanpa beban.
1: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
5: 98.4 Stara FM, Kebumen.

Assalamualaikum. Ini buat yang masih gabung di Dalam Kapal Lambar ini, makasih banget ini ya. Halo, ada Mama Pian, selamat malam juga. Terima kasih di monitor ya. Mama Fitri di Bancur Moka dan Terosita, papanya Norat juga. Terima kasih di monitor juga ya. Mr. Keling, halo, selamat malam. Bunda Nesale juga yang di Ambal, selamat malam juga ini hadir ya. Lagi lembur katanya, salam buat Bayu Mihani, Bunda Tiwardani, Bunda Intan, ada Bunda Vito, Bunda Rukmi, Mbak Putri, Mbak Bubut, Mbak Astra, Mbak Izan, Mbak Pian, Putri Selatan dan semuanya. Pokoknya lagunya Derita di Atas Derita. Oke. Okay. Nanti ditunggu lebihnya ya. Selamat malam buat Mama Diana, selamat malam hadir monitor Mas Farisnya. Oke. Okay. Ibu Tiga Darmanto, lalu juga selamat malam Mas Faris. Nitip salam sehat full barokah untuk semua fans Tri FM Bumenji. Jadi sami-sami terima kasih balik juga buat Ibu Tika cantik yang di Purworejo sana ya.

Mbak Yanti di Wonosobo ya. Waalaikumsalam juga Mas Farisnya. Aku minta lagunya Saat Jumpa Pertama. Sudah. Selamat Wing Hanif dan Ibu Karmina, sehat-sehat ya Bu. Aku habis tidur katanya. Dan buat sobat semuanya aja, selamat malam buat Faris, selamat tugas. Terima kasih sudah meremehkan DM kan juga malam hari ini.

nih Pak Karim. Lembur yang mana Pak Karim? Lembur yang itu ya. Pak Topik di Tunjung Rejo juga selamat malam, ini lagi lembur juga. Wis ngerembet-ngerembet apa urung ya Pak Topik? Lagi ya? Oh wis. Kasihan berarti ya. Pak Karim udah beres, alhamdulillah tinggal istirahat ya berarti. Selamat malam nih pokoknya buat semua. Terima kasih udah Faris Bajan semua. Hei, terlalu lahul, remet-remet opo. Ya yang bisa diremet-remet lah kan banyak.

gitu kan. Ada mie juga yang remes-remes gitu kan, diuwes-uwes gitu kan. Kalau bikin adonan kan harus diuwes-uwes dulu kan, biar enak adonannya. Nanti kalau nggak lembut gitu kan, gimana dong? Diuwek-uwek juga gitu, apalagi yang bikin getuk gitu kan, diuwek-uwek juga, dielus-elus, diremes-remes, remet-remet gitu ya. Pokoknya biar ini apa namanya, makanannya tuh enak gitu ya.

0: galakan.
1: Ya pokoknya berbagai macam cara gitu untuk mengolah makanan nih. Tapi yang pasti apa namanya setelah diremes-remes gitu kan, biasanya makanannya enak gitu kan. Soalnya bikinnya agak susah gitu ya, harus melalui proses yang panjang gitu kan. Ya udah, Faris pamitan dulu ya pemirsa yang budiman, yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung, dan terlalu kaya. See you next time, goodbye, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: ka, Mbah. Melakunya nganggu teken, direng.
1: Alah, Jojo. Kipo yuk ke kaki ni komat. Mingkes joget dangdutan.
0: Olah, Rika ora kelingan umur sih. Wis tua dangdutan, direng. Lesiki Rika arep mengendi.
1: Aku arep golet obat. Penpo yuk ke mari. Karo sing gawe awak waras berkas taro terengginas.
0: Anak-anak bayar Rika, Mbah. Ajak lalen, tuku obat herbal Habutop. Insya Allah boyok pegelinune mari, Mbah. Habutop juga bisa menggonjaga daya tahan tubuh Rika. Ben tetap sehat, ora loyo, ora lemes.
1: Siap, Cu. Tapi Mbah ujuk nama apotek yo.
0: Yuk, Mbah, mangkat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian.

0: satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik 3229840081222322984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
1: 98.4 Stara FM.

0: Kenapa, Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan. Aduh.
0: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Ini aneh.
0: Ya, biar nggak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar nggak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk

0: Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
2: 98.4

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habuto, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habuto karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habuto. Pokoknya Habuto memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habuto obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Bijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: membuktikan khasiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia sebelum aku ke dokter?
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat Inter 1 2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
4: 98.4 Setara FM.

0: berikutnya di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW 4 Desa Kaliputih, Pengging.
0: Iya, Pak. Selama ini punya keluhan sakit apa, Pak?
1: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit. Sudah beberapa tahun berobat, namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak capek.
0: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan, walaupun

0: kepada masyarakat siapa saja yang kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncakan, di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Abang, check up ayah.
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa, minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama V matanya?
1: Aman dong, udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Fitur

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kuta Winangun, Kebumen.
1: 98,4 Radio.

0: Yo. Satu masih Romar Golayu.
1: Lapun niko kadia pini abarat katul mangin per. Raja

la kaliyo renang sinun mengaten porap di bede sering dimanggung jadi pepitan Joko kaloro-loro sehingga sampe ngampil potongan piswaran banyak dan sanggai warga wali kular badakan di kencono kacumas dinon songo mandrowo kaya widodari ngejawan pak. Kalau menukar contoh ke Prabu Darmi Kang Sinuwun.

uji nepok rinindo jinawi untal mas dine penglansingan cindri puspito nganggar pusoko jalem jung kanjeng kiai pamesat nyowo deter nunggak semindak moto kitilan gonjo jena bela bermanis.

dadi neng katyarku. Muat marang pasibaning Purna Pujayi wonten pagelaran Jawi. Kadhitut ngebaki alun-alun.

wonten Tedhaira ingkang sinuwun Narendra Manduro. Prabu Baladewa ya Prabu Balarama. Ingkang katon dangadangamukan Rupindo Tembaga Silangwing. Wong agung kresna kang raka rawuh sigur ngacalaning kepanggajajar wonten setinggil binatur kena.

Kaskundang Setimondo Pulau Winasis Ulah Kerjaning Kebatinan Mumpi Tumah Bontos Singkawru Ngangkiake Poro Ratu Tuin Poro Satrio Kang Sami Anggep Urta Pasto Marang Sang Mahawiku.

piye tumoro jagat Manik Rojo diwaku iki. Aman. Aman Aryo. Boyan datusaken kali pekeniro maniro pici wonten ngerso maniro paman pati sengguni. Kula nuwun anak Prabu sekelangkung kapundi pengendiko dalem ingin sampun rumentah dumateng pun bopo. Sak teripun ingin bopo nampi dawuh timbalan dalem wonten jawi gadhah raos kumarasan. Upami to kepareng kawulungi berataken pindo kambengan salombotinan jerwon tengalun-alun katemping mundur kumedet kumitir acaru awur maras. Nangis saran nampi dawu timbalan dalam ketinggal toto tentang merasing manah kadisinaram tertuai suwindu. Anak Prabu sesembani pun tiang sanegari kulono noninggi. Marmani tepih pekeniro maniro caketaken.

saking poro kawulo ingkang mewantun bladak milang sipat mirang kampuh singgo bundan datan poratu palan menawi anak Prabu Ndang dateng pun bopo enget kulos doyo poro kadang sentoro medai pun dateng poro loro projo mbutur wonten ing lirwaken dawuh timbalan dal ketinggal sayek saiko proyek sumungkong ngabian toro dal malah katah poro kawulo dedak marang Siti Sewu ingin sami ngaturaken bulu beti miwah gelondong pengarang-arang anak Prabu ulono noni

0: marang aprayoga gelegah paman. Kula nuwun ngestaken dawuh anak Prabu. Selajan koko Prabu Manduro semantul kisew kalapatanipun ing rayun kumi samudra pangsami. Ripatuko kula ngaturaken berbagi ponokromo koko Prabu tedah wonten setinggil dinatur kerno. Jagat dewa patur. Kateduh kalinggo murda si ponokrama tulisai ngerumentah dateng yang roko Manduro. Upamiyo yayi menika kelas kadang kula werdo ketika pun kula tantang kucing menika sampuraken midhangan dumawing pangkon betara saya nur tayu. Nanging Kanjeng Roko para ingkang leres kadang werdo ketika pun yayi kapetelaken wonten jojo kendelo samisan. Nampi pamujiri pun yayi kados winantu ing kalaharjan resambi kala prapanipun ing Roko saking Manduro dumugi wonten kraton Ngastina yayi. Syukur bejo sewu. Katuran prayogi lenggahipun koko Prabu ingin padamu kados mengerang prayogi selajan togopo pandito durno semandungi lo ngaturakan perbagi ponokromo tulis sungkem pangat pedi kulo kunjuk menengah foto paman ujung
1: lo kucuk gondok le kucuk manyar manyar walau gimbal kemana ke pulengono lo kocok mencerat-mencerat lo tampitan kali pengirian penang Prabu yang mentah jateng pun popo nampi pamu jiri penang Prabu katus buter ngerai setunggal menopolan matur nungun anak Prabu kepalang sungkem jateng pun popo ngeluhraken dateng asmani pun yang sepuh lo muntren pangas putih mugi katampi mengadapot tu anak Prabu.
0: Kulo tancang putra yang menim tindak dusno jimat paripih aman turno
1: gak, no, neringi, neringi, neringi, neringi
0: imbas tertono to semulku podo basuki nampi pake itu dalam kanjeng koko Prabu kades buter kira setugah menopo piswani pengirayi kejawi saking niko keparang ngaturakan empah bekti kunjuk nganda foto koko Prabu ayo dodoli tak tompokan tibunga lumuntring pangas tuti kaki tanpa nungun munga cancang putih ngirim kinda dus nojimat paripih pengerso pekeni rupa manariu kundur pengendiko dalam anak Prabu ndangu dumateng pun bopo wedal samangke kula kepareng aturaken bilih wedal samangke para kadang den para sesepuh kula aturi rawuh ingkang perlu kula sumedhi aturaken menggah ruwet rentenging kraton Ngastina estolipun lan dayani kaget raos sing manah kula tindhes sedaya para kadang sentuh tinanggrang ajepun ngabian turut dalam anak Prabu kulo nampi penangisipun ingkang wayah yugo kulo sarujo kesumo ih pengiran Cipatyanom ih ini mangsetipun ingkang wayah sarujo kesumo kepingin hati nambutaken silaning akromo aduh kasinggian sangat pangan di kota lemana Prabu mukilat jeng keparngu kaparing nodawuh wanita pun jingan semedio dipun ayunaken dateng kang putro suawilat jeng dipun rembak ingkang dipermati ampun ngantos anda dosa keling seming penggali dalem selajan to sejagat meniko kathah wanita ing endah warnanipun nanging ingkang dipun kayuh dateng yang wayah pun sarjo sumombo telungo temali kejawi namung putro Madukara ingkeng asal saking pertapan ipun Pergiwati menikoi sumedya dipun suwun minungko dados pertimbanganipun yang wayah yoko kulo pengiran Cipatyanmu ngram yang ingkang riyo

Yuk kali pun ingkang pupunggir ambalar yuk atas pundi. Iyih keparngo bab menika keparang dipun rembaking kanthi prayogi panuwunipun ingkang putra wayah kula pun sarjo kesemu.

0: Kita mangke pun burung akan. Ponco lagi burung ke, digolek ke ganti. Punto Dewa wedi kali kula. Werkudara gila kali kula. Janaka murid kula. Lho, napa mboten kinten-kinten gampil nggih.
1: Yen pemanggipun wakne durung ngatem menika istanipun ya gampang ning ya angel. Angelipun menika sampun

0: sidoning manteni ganti sarja kesumah.
1: Lah Pancawala ora wurung ya gagal dadi manten.
0: Sidoning goleke wanita sejene. Lah niki niki wanita kathah men kok rewel. Kula tur gambaraken akeh putrine timbang kakunge bukti nyatane kakung siji bisa ora kepapat lima. Misal menikah kaping kali ya nak diculi menikah kepingin badi mangertos kena dibukteke putri-putri Garwanata menikah paling ora telu papat
1: inji
0: menikah coro-coro wuang sing wis kena dibukteke wuang sing edi sejeni sing ngumbyuang

0: bakal mulo kramake putu kula Sarjo Kusuma kewan kok dadi ngrebut marang putri sing wis dirembuk dadi.
1: Lho sajan to ngrebut tak wani njoli. Tikel.
0: Ngono.
1: Siji joli loro kena watone ora loro setengah, nek telu-telu nek loro-loro. Awet nek ijol putri nganggo tengah menika mesake putrine. Loh, dengeriku niku di sini.
0: Yen ngaten kula mboten saged campur bab-bab menika kula sumanggaken makne Durna.
1: Lho mboten sarembaken piyambak menika sedaya cekap kaliyan kula. Menika mangke putu kula trogo dandani temanten. Para kadang-kadang Kurawa, para pilih sepuh Kurawa sepados kadawan sepados ngiring manten. Kula sing ngrembug sepisan ngrembug ping pilih tak jaluk ijab kekodhok terus palakrama. Poncawala gagal ngoten pun cukup.
0: Koko Prabu Manduro kados pundi? Nyumanggaken waton boten gepok singgol kalian kula betah kula menika saking Manduro dumugi Madukara ingeng pen menika nyumbang. Teko anggres ulung-ulung cukup kula wangsul ya kenging boten ya kenging bab rembak manten rak kula ora melu campur tangan. Watonipun Sarjo Kusuma pun rembak menika yugi augi sampun ngantos magepukan kalian kula. Nah niku leres niku dulemi teko anggres nyumbang.

ke karo anggone ngaturi pisumbang. Yen mekaten wedal menika kula sumanggaken kersanipun paman Durna. Adijune kadhawuh medal Jawi, nata pengiring mangke kula kenging badhe palakramaken putu kula. Awat Hamalaryo, kula nuwun anak Prabu. Ampun ngantos adhi kangilan pekeniro manut pitados medal Jawi. Ngatur para kadang kula toto-toto ngiring pinanganten kang wayah sarjuk sumesumedya katang.

0: Koko Prabu wonten paring pangandika Yayi. Sabidalipun paman Arya mboten ketan. Namung kinarya mbombong manahipun yang wateng purnanipun sarjo kesumuk. Kepareng kawula dherekaken manjing kedaton. Supados ingkang purunan sarjo semua mantep manahipun badhe palakrama. Oyih, tata lair kula saga bantu. Nanging menggaing batos bab menika kula mboten nderek ngrembat. Lha namung pangestunipun Koko Prabu kula suwun mugi-mugi Yayi. Aman, aman durno.
1: Kula nggih.
0: Kula dherekaken manjing kedaton manggi keng wayah. Lajeng kadandosana pinanganten. Monggo dipun iringno wonten Madukara enggal kadhaupna kaliyan pun Pergiwati.
1: Pun nggih, ngestaken dawuh. Tanggal jawab ingin Bapak Pendhita Durna. Rembuk tadi terus ijab. Urasan tak ngenteni setahun, porong tahun. Sing kudu ngenteni urung karwang ijab temenane.

sabdaning pandito sekelimatan kena wali-wali yang nalindro ngendikus pisan rotot yang sanggan ya jaring mana aso manjing kedatun amanggi ingeng rayi Dewi Balawati anggandeng kuntai pun ingeng roko sesarengan kulawan sang topo begawan Durna Ginarebeg para abdi bedoyo kalamun dilusongko mandro amrik gandani lolir cunduk sekar puspowarno.

pakakan ingkang rayi sigro kagandeng astang samyototo lenggah sang ya ayu Dewi Banowati yang ngatrani manjeng Rokonoto Ngastina tuwingang Rokonoto Manduro Prabu Baladewa gelasan sang topo begawan.

putra. Kanjeng Pangeran Dipati Anom Raden Sarujo Kesuma. Enggang Suragi sawetawis dangu gandrung-gandrung kapilangu marang Dewi Pergiwati.

anjing trengo rinten pantulati amung tansah nyuwun kadhaupno marang Dewi Pergiwati pocapa sang Yayu Arswa ngatrani mangkeng roko kekali keparen panggas Pandriya.

0: pangan peding yang putra maman.
1: Oh nggih, Nger. Anggera tu Banowati kula tampi, nri. Pangastuti kula mugi katampi wonten ngandhap padha, Nger. Kula cancang kucing menung mugi dados tot simat parite. Anak kula nangger sarjo kesumo.

0: Rung puto ratu kok matur ngono kok diwulak balik. Yo, Sarjo Kesimo tak tompo pangestuku tanpa nono.
1: Nonginge, Eyang Durna kula ngaji pahit. Wa Prabu Baladewa.

0: putra mantu kesumo kudu sing sopan santun.
1: Nggih.
0: Sing lembah manah. Contonane ya sing patut, unggah-ungguhe ya sing bisa prayoga ngetrepno marang jumenenging Pangeran Dipati Anom. Tindakno darmaning kesumo.
1: Nggih, Mas.
0: Sruwasuwi sing sarwa, ha?
1: Alus.
0: Awit putra ratu ku yang tumindak ing kaya mengkono patut kanggo patula
1: patuladan.

0: Yes, kono sing ati-ati yen sawan maro tuamu ya sing dicontoh adimu Abimanyu ya nggih.
1: Nggih, Bu.
0: Paman Turno, kula nggih nyemanggaken kang wayah pun cekap ing bapa. Sampun saged polo kanggo menihan nyandake Janaka karo umat dumet. Karo kelirak-kelirik. Mengatur ini kemana apa pilihan badi juga lo terus bunyi kulo rumian janji ini pun terus bunyi kulo purun ngatur si penjaringan namanya toto lahir yang batas kulo menikah ke dateng ngatur si Janaka ngatur awet katres tangan kulo menikah sampun dateng Janaka
2: uyo wis aja seru-seruan
1: ngandake paman Janaka sing ngalon-alon mawon sampun nganti krumu kula gawa kula dipun iring.

0: Yam yam. Ilam perjiwatan. Koyo mirah mbek meong tergeluk sik. Aja muni meong. Nggih, nek gandrung karo putri ki aja nganggo kucing. Nggih, bedor wae. Aku mah mbek meong wedhus barang digo mayeng-mayeng. Nek eyang nek gandrung pripun ora tak omong-omong. Aku nek gandrung kesuwen mah dipengkal karo mbangku.
1: Yam yam
0: yam yam.
1: Tilam perjiwatan.
0: Tilam perjiwatan.
1: Boyo mirah, boyo intel, sun remet, boyo dadi ndiko.

0: Kon bonceng ke Malang nang sedhe. Wong bojone semaput. Apa Malang nang sedhe tenan. Gedungkrung. Masak klerengang kanggo tambo brontok wong ayu memeong tergeluk
1: baleni meneh
0: opo mboten ngangge mbek meong
1: ora

kono. Wong Agung Manduro wis kepareng. Ning putra Raden Sarjo Kusumo senajan to salebeting penggalih rumaos lingsem. Mulat mang solah bawani kang putra Prandini. Sinamun samudana yekti dadan kawistara. Ingkang sah paring uninga marang sang pinanganten Kanjeng Pangeran Dipati Anom yaiku sang Tapa Begawan Dulu dadan kendhat pengendikan yonggenya paring piwulang marang teng wayah Sarjo Kusumo. Kanenggi gentiyo kang winursita nahan to kang ujiwu lumaksana wonten madyaning ngono. Ucapo ingin noto pabarisan wantri pagelaran Jawi Rekyono Pati Hari Sengkuni ingang keparengawi saguing poro kadang Kurowo budaling poro wadiyo bolotinon songko mandro pindo dirodo medal saking wantilan.

Amanario ingkang putra ngawangga badhe nungsung pawarta kados kunci panjenengan kadang kula Yai Prabu Joko Pitono. Atur kula keparing kula ibataken kaji dene Deksaka Mandalika paman. Deksaka menika naga, Mandalika menika galak. Kula atur menggalih sak galak kae wardawan kula kinten tesih.

Iki upama leren-lemu lambean ngene iki seorang. Ampun malih niki teng mriki mboten lambean papane jembar mulai jejer kula kudu apese let. Kula lenggan teng griya men lambean kok man. Mulane kursine nek ning kursi ukur-ukur men bojot kabeh. Ora iso leren. Mboten saged, mboten saged. Mlaku yo. Lambean malah banter man. Oh. Sare lambean lambean apa kira-kira bantal itu ora kecemplung-lungan kabeh sadere sare bantal diut oh mlayu lambean oh ya ora lambean nggih banter kok man menek lah mboten mboten menek ro lambeane neblok.

nanging kosok wangsulipun wakne Durna saged gagalaken Pancawala menika ngrembak terus saged palakrama mekaten. Menika ing tanggal jawab Paman Durna, wakne Durna. Badya sarjo kesimo kula kejawi ngombe manten.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelayangan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habut top lah bu, kan ibu tukang minum habut top.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu. Tambahnya apa jel?
1: Ya habut.

0: juga lah bu. Kan kesu-kesu mesti darah tingginya kumat.
1: Lah jel siki nek tergabung nek ibu lemas mumat urung mudun mulane sakit jatah ini nih.
2: Obat herbal ramuan Arab yang berkanker, hipertensi, darah tinggi, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Rasadi. Alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis satu botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Ini tiket masuknya ya, Bu. Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
5: Kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
1: Maksudnya gimana, Bu?
5: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
1: Lah, emang 30 ribu kok, Bu?
6: Bu. Itu apa? Di tiket emang 30 ribu, Bu. Gak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, ibu sering begitu. Aduh, malu tawa ya.
5: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
1: Gak apa-apa, Bu.
6: Ibu, vitaminnya dibawa gak? Sama V mata cairnya.
5: Ini dibawa kok ya.
6: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia vitamin dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, vitamin buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
5: Iya, iya.
6: Aduh, malu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alam

0: untuk anak saya yang matanya minus buat melihat kurang jelas. Lalu semenjak anak saya pakai Vitama reproduksi dari PT Denatur, alhamdulillah penglihatannya semakin membaik. Buat para pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus

0: di apotek-apotek dan Agi.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
2: Radio Star.

Kalau mati ingat menikah tentu badi wonten Rembang ingang sisip lantun doni pun menikah mangkit tentu badi damel perkawis opo-opo mau dipetuake ora bakal luput aku karo mboten badi klien tuh jam menikah wonten kukuban negari Ndorowati pun panggil sastunggal minangka dados pengajeng pun sinten dipun takeni badhe dateng pundi yen sinten menika mangke ngutamatosipun unduraken kemawon sinten mboten purun agal diayoni.

kabari yen Pontoro bakal diurungake. Iki mung sadyan toko jagung mantel aja duweni panduka yen Pontoro sing bakal Palakrama nangis sejatine putra Ngastina. Ayu gaku anggir sarujo semua kang bakal daup astroniat marang Dewi Perjiwati. Wilir bukan sik kapan. Iki mengko calon dirembuk terus dipolokrama aki seko pangreko dayane paman Durna. Wargawit tumindak gawe perkara nimbulake perkewu kena eman bubuk.

ayo mundur. Orang ono manten kok gagak-gagakan. Lu ketemu perampok koro kurang mengtekon jago gak cukup. Orang melu campur tangan, uga melu campur tangan panjang ono rembuk ingkang rada ngutawatiri. Aku melu ngerembuk. Mboten imbangi mengko dadi pasulayan becik mundur mumpung durung. Orang kena tak iman ojo maju mbawa si kerubutan sentaki. Wah keparat nantang bertebak ambrol dalam sigar.

0: Y aguato, matiato,
1: per,
0: nun, saman ko lang mago eteng, payak, wong tuwoy kena penyakit, penyakit ayo mulo-mulo gadamu we, digodo kok ditum-tum ke. Terus pundi man

0: mangan apa?
1: Lho ora melu apa-apa. Dicawel-cawel bakwane ora dikeprok bodo beres. Tiba marep iku tempiling plek. Iso mungsir pun. Keprok malah beres-beres kok berangkang-berangkang. Tus.
0: Lah ngopo? Tangan kula kena belek.
2: Ini, siapa maksud?

Pengitan Anapa Rupiah meriki Melu nyurung mongko wonge kandel ilah-ilah.

90 macet di setan kulo mati ya wewe kena wong lanang karo wong wedok kok kalah lah nyurung kok mboten nyurung men mapan-mapan kok tandingi bareng nyurung

사람 뚜껑을 완리 의원이 아니 완리 내 말은 그렇고 아까는 유롱 정말 그런 놈 많지 유롱 뭐 막 물고만 브라이크

Saking padugi kula dereng kinantenan rebagipun Paman Durna menika mangisak katampi kanthi restantut. Wayan ngaten wasipun sumberipun rembak menika dhateng Wani Suruh. Mugi-mugi saged katrima namung angger dipati kemanut anggi.

yang lo panggil iku dewe mangkene kurang bejani bisa nimbulake perkewuh marang para pepundhenku Ngamarta sampun sak menika ngaten mawon. Kula sak rencang nepis miring wonten Madukara. Penyai-penyai senjaki kula aturi nututi Kang Rakanata Ndarawati yen perlu atur kuninga.

fratele Stiachi. Gentio kang winur sitolahan to kang uji wonten majani ngono po sapa ingkang tinuju siniwaka pembahasan dadaan nglayoni dadaan nusuli negara ing ngejong parang ingkang tinuju legawon tres tinggil binatur kena wong agung sejuluk Prabu Jaya Sukendra kahadep saking Purwadya Bala Katon Blabar Lir Jaladri kalamunturan Sangka Mandrawa Katon Kidah-kidah Nalendra Sinewaka Yayah Prajurit Manjing Yudha.

0: Iya banget panariman pun kakak. Selanjutnya Upati Pranoto Boso Pepak Kabeh Kurwadyo Bolo Kang Podo Ngadep Nulengeti pun ngabdi kados mboten wonten ingkang uciwan. Sedaya sampun kepareng dipun lampit pun Paswanan Jawi ngatur pasibanipun sedaya para kawula dalem. Kepareng ngabdi ngaturaken pabekti saya dikunjuk pun ngandhap podo.
1: Oh iya, tak trimo.

Dino iki kowe kabeh kadawan sikep gegaman. Lirake jengkar dalam koko Prabu lumaking maju korong lamar Dewi Pergiwati. Pergiwati itu putrani pun sinten. Putrani Satro maju koro Raden Saloko. Yen panten dilamar becik-becik kena lan diparingake cawisno plangki jumpono tandu kremun kanggus diom boyong putri. Ewa dirian panten putri ki mengkut disuun ora diparingake. Ojo nganti kelayatan Madukara dadekno Karangaban. Didadake sungsang bono bali. Seniko. Bopo kepatihan wun wonten paring dawu aja ngemungake wadya bala Jawa senajan topo wadya bala buta mangsa bodho budhal njogo tapel matesing kasatra Madukara mbok menawa kang ngriyuk kempul barung sinang kula ngestaken dawu kepareng kula lajeng lengser saking pisuan budhal.

kelas niki mongko kudu ngoprak oprak wong ngantuk amin mubeng terus iku lho. Ayo kancamu le podo temandang gawe sing supaya sepi.

kadang wedong disae nek dong nggih mboten asing seneng ape terus niku mboten saget awit menungso menika ora ajeng. Nek dong aget jejeg imane niku ya apik-apik nika kita ya kaya seneng semati ngoten nek dong aget bodong nggih. Mujo bodong niku sing Mujo bodong ya apa? Gue kio aneh kok lu ngurang menyo badi tidak datang pundi arep orang Madukoro kersanipun aku nompo wang siting jiwo supaya aku bisa duwi pertimbangan Dewi Perbati Putra Madukoro. Ndi kowe wis ngerti Madukoro kok sampun yen penyang kenging kula tasih prisa mboten sah mawon. Yen perlu penyang kula trimah pados wanita sanesipun Bagiwati syukur yang trimah kukuban.

0: Dor karena pentis foto di perintulengan ilegan foto legan. Tapi ojo nganti tembung ngerusak pagrayu betul turus aju.
1: Turus apa?
0: Ngerusak pagrayu betul turus aju.
1: Di tembung ini
0: tembung salahan.
1: Betul terus itu no aju aju.
0: Eh kita kawin lagi.
1: Melu karaku kok tutur loh maju kurang solong pergi lah. Yung yung nyolong putri angel.
0: Angel ale. Wis podo karpe, wis jenis najan nyolong nek podo karpe.

0: Nek ora ora padha karepe colong ayo gembret-gembret ta geger. Mau sing jenenge bojo. Labuhe pati. Nek padha karepe mayar. Karepa tunggoni karo sing kakunge colong ya kenal.
1: Apa iya?
0: Kenal.
1: Kuwi bojone sapa?
0: Teke Kamit.
1: Tujono dalan kok monggo kula diraken. Mugi-mugi mawon saged kaksa sora bener ala kurasa nyatu lan bisa mboyong priwati.

0: sopo kang?
1: Dewi Dimas. Ora ana apa-apa to lek mlaku, kaya ya slamet. Pinaringan toto tentrem mlakunipun kakang sowan kanjeng yang kaya syukur. Mbah, opo ngger wis jajal didangu? Ana apa kakang Antarja iki kok dengaren kundur wong adate ra tau bali? Moto enggal matur parang darunane pisuan. Sowan kula ingkang pisan ngaturaken pabekti ndungkap kaping kalih dipun utus.

jenis wis ora iso sepisan. Tanggung jawab ku abot. Kaping pindune apa ora ngling semati para pepunjenmu, ya mung pengestuku wae aturna sumrambao marang putra pinanganten sekarone muga pinaringana ayom-ayem daupi dri. Lantas sesuwun dadya kaken-kaken inen-inen. Matur sing sembarune ya. Mbah, opo nggih Rontoseno? Leku duwe atur winginane ka wis tak tampa apa durung. Aku ki kepengin awruh bapakku kok dadi ora tok duduk-duduke. Aku wis jaman orang kayangan tok jak bali sprene. Urung kepethuk wong tuaku siji-siji yo. Kejaba ming ibu sing tilik ana ing Jala Tundra.

0: sebab ping sini-sini kowe ora iso basa. Lek ora iso basa kit biyen iki. Ai sing isih ra yo dudu aku sing anak-anak. Apa sebab aku di anak-anak kok ora di kulino basa. Sesuk yen bar memantu iki tak cukup banjur tak aturake Kanjeng Rama ora. Oleh yo mangkat saiki ora oleh yo mangkat saiki. Nek nganti peluwunku kingku ora diparengake kakang ontor de tak antemi kaki ontor buku ya tak gebuki. Wah lah iki wis. Piye nggir sampun pun dawis pados dandus rumiyin. Ono seno yen bar nggir ati kadang werdo. Suwan wong tua muling linyandang aja kaya ngono kuwi. Kowe ganti sandangan mengko banjur tak pangati ngerek kadangmu Ontorjo narak ngono. Itu tunggu ya kan?
1: Iya,
0: aja ditinggal lo. Aku ardandan aku.

wonten lebet badhe kula tilapaken ampun ngantos tumut saestu awit menika manggen ngantos kepisan para pinisepuh ngamarta tentu kula badhe pun paringi duka jalaran ingkang boten ngertos unggah-ungguh oh yen mengkono marata saking budhalo aturno ingin dadi welingku pangestuku sumrambo marang putra pinanganten nanging aja ngarep-arep nggonku sowan.

kakang Antarjo iku nanti mbah kakang Antarjo aji onong pungkuran arep Dewasraya ana sena didhawuhi karo kadangmu supaya tunggu dhisik ora goro lho mbah nek Dewasraya kira adus kuwi nggone kono mongko genahku saka kono Dewasraya Dewasraya iki wangger tok tuduke ngati-ati lho ana ula tak mongko ula kang dibethot ilate wis cilaka wisan ora iso nyembur duh upama tak tuduhno kepiye yen ora tak tuduke nyilakan. Wis tak antep ku ngene, iki mengko nek aku ketemu karo Kakang Antarjo tak bareng karo Kakang Antarjo. Nah yen ora ketemu karo Kakang Antarjo, oleh ora oleh tak golekane dhewe. Yen kok goleki dhewe kuwi metu daratan mesti urung kulino. Kulinamu mesti metu sabta pertala kuwi patokane. Yen ana bumi gandane wangi kuwi pas lat-latan guru Amarta. Nah ra ngono. Yur bapak ini kaya ngapa? Bapakmu kuwi gedhe dhuwur.

budak sinumpet. Brengose tumpang songo gudek wok simbar jojo. Wah, hanyat medeni ya bapak iya. Iya toh, kukuni di

0: Kal mau ya Kang.
1: Lu kok yo andang rene lu kumul.
0: Kang Antarjo mau ninggal aku ra didhawuhi Mas Jono ngerti daftarane aku. Ora dikon ngatututi. Oh ngampuh jur. Aku wis do melu lho Kang.
1: Duh ciloko iki. Aku yo andang tekan kene ngebit.
0: Aku menyang lho Kang, aja sembrono kowe. Ayo sithik ditung sithik uga ditung ora.
1: Nanti kaya apa ora.
0: Pokoknya aku urus bapak aku Kang.
1: Oh ya tolek mengkono iki gandeng isi onong jroning bumi. Kowe mengko yen ana padaratan sing ati-ati. Aku tak urung tau kulino ndelok kanan ing padaratan.
0: Ana apa to Kang?
1: Ya nek weruh apa-apa aja tok lokke.
0: Oh ya. Yo Kang yo.
1: Jebul saka bumi jajal tak weruh daratan iki kaya ngapa?
0: Aku biyen wis tau weruh ning ora ana daratan. Nang Surabaya.
1: Suralaya kok Surabaya?
0: Oh, Suralaya. Ning aku yo digendong.

0: nguasani Sang Hyang Surya. Ning ora apa-apa, Kang. Orane yen panas yo nyemlangi. Yen panas goleke yo peyep kanggo gawe leren.
1: Yo metu meneh yo. Andelok sengenge aku.
0: Lha kae mencorong ka anak medeni to kae?
1: Iya wah, kinclong-kinclonge kae enak, Kang.
0: Ora. Ora.
1: Ora enak.
0: Ora lah wong kadikene panas saya nyerak gosong.
1: Kang, sing

0: 一致。
1: 还有不有干？
2: 干啦！哦，煮饭啊，难煮煮哦。啊，该生意做做，乌煮乌煮安干不干？
3: 该干冰。
2: enak
3: enak，
2: 哦，那该 enak。
1: 那nyolong oleh，
2: urah oleh。
3: Nyolong kuwi hukumane nek onong kene onong pagelatane kecekel dibondo terus dihukum.
2: Wah, trimo ora nyolong aku nek dihukum.
3: Wah, lah werna-werna iki.
1: Sing slimut kae apa, Kang?
3: Apa ora lara gegere? Lah karang titian kok.
2: Ning jaran ki enak,
3: enak nek mati yo digeleh.
1: Oh, aduh, Kang. Kang, kaya mesake kaya Kang.
3: Yang gini,
1: cacili kok mangan wong tua.

biyen ya kaya ngono kae. Tak kira ki nek mangan wong tuwa kita kok kaya omatamu to matamu. Nah enak aku tak mimik soras. Ayo ora oleh kaya ora oleh. Dudu teke kok jur.

0: aku. Jenenge? Apa ngaku ora, Kang? Lah yo ngaku. Antasena aku. Adik apa, Kang? Kuwi ratu. Ning wong to?
1: Iya.
0: Wong nganggo muntuk-muntuk nggon kene iki. Mekuto. Oh, mekuto. Sing metu ngene kae siung.
1: Oh,
0: enak kae. Wis ora. Untu kok enak. Sing mburi kae bangsane apa, Kang, kok wong kok kewer-kewer. Kae wong ning lambine gedhek. Wan.
1: Oh.
0: Umbien-biene koke yang le masang lambe kae yo. Ora mergo koke an panjen kongono kae keparing jiwa. Ini ngerai somong, Kang. Umbuh, aku kurang ngerti, tak uncalan ini. Yung! Oh, iso, Kang.

malat ing Madukara. Yen sejatine mono bakal ngadepake Mangraden Janaka nyuwun Dewi Pergiwati. Nah, bali aku ngerti yang Pergiwati iki bakal dicalonake dadi pertimbangane Pancawala. Sekoniatku dilamar ora.

minggir saka ngarepan aku jebakon bisa tak rantet tangan babu. Wae lah Surapati kokok dadak lunga iki mau dadi ora sing ngandani aku. Wani karo sing tak wedeni apa mkro.

0: disentri aku. Ini nek aku menang karo kae, mengko oleh bareng. Terus nang kono aku daku karo
1: Bapak Werkudara.
0: Tak tanggung mesti dia wis kepenak kan tak tanya.

Yonto seno ni. Aku ati jajal kon ngantem iku kowe iki. Ngaku kowe iso menang. Bapak juk ngaku anak aku. Aku neng kono oleh melu. Nek aku kalah, aku ora oleh melu. Mula kowe nek nggubu aku. Aja males. Loh, lewatan tapi kok pengen males. Aja kowe ontor cokon ketok rene. Lah wong kakang ontor jo gelan jajal aku kok ontor jo samplak sisan. Wani karo aku, nek ora wani apa perune mara mrene jenenge ngisang ora. Mamah kupingmu, kupingku ming loro ki atok pangan. Ya aku sih kupingan ngopo. Temu entuk apa di mamah? Wah, la iki nek ana wong nesu kok sak enake dhewe. Aku iki nesu, nesu ya luwe mendonong-mendonong ora. Labrak

takon. Lah kok dari tepakku disunguti kok aku. Ih, bonangi. Lah nek sampeyan ngono genamung suwe ora apa-apa, lah aku ora melu apa-apa.

0: Gilar mari kapan kok?
1: Urung mari urung 100 dino. 100 dino niku agek mari urung 100 dino kelingan. Anggo ngomong klaung-klaung terus menderita. Rasito. Wis isek-isek ora sido. Dan mboten sido. Dayane onto sino. Kene maju mrene wong loro kuwi. Sumuti tepakmu rada jengkelit-jengkelit. Kok mbebayani wisane to kok.

0: Kakang.
1: Kakang Nurjo. Aku menang, Kang. Kang. Kue lagi. Sito tapu sito nane iki aku lah terangane Kakang Nurjo. Aku kon maju mau. Arep golek wektu dinggo lunga iki waduh. Awang ngebas iki kok ngono. Kene kawane urung rampung ngandang bolos.

Pangas toni pun Kanjeng Rama Marasepuh kados mboten wonten halangan. Pundi mantene wedok gak ditokke.

0: berani mbak ngarep apa-apa. Aku meritani sih karo putramu, putuku sabdur semua kepingin api ijab karo anakmu. Wadon sing jenenge Pergiwati.
1: Inggi.
0: Atak jaluk. Atak dawuhi harus sabdur semua.
1: Lah kok mboten wingi-wingi.
0: Ora ngerti ini. Oleh para angger anakmu ora tau ulungi aku ngelmu tak jaluk. Sarjo kesemua kilahir putrane angger Joko kita napa aku kudu kon model-model batin. Aku tuh nek ngonceki

0: tak bisa begini. Iki anak siapa? Mulia.
1: Iya, putra nipun koko Prabu Yuga kula.
0: Nara ngono. Yen nganti Janaka ora ngulungake aku ora trima temenan ngerti apa ora? Aku nek nesu kowe ngerti apa ora?
1: Inggih.
0: Kula jangan bangke irung. Ing anu. Apa to?

0: imu saged luluh penggalipun Raden Arjuna Wusana keparing jawata Raden Janaka satemah kesupen marang ing Rakanata Ngamarta merga saka mandine sang tapa Begawan Dara keparing pangudas Wayudraya sang tapa Begawan Dara.
1: Kepiye Janaka? Kaulungke para Sarjo Kesuma ki arep duwe bojo ping pira wurung-wurung wae? Karo Pregiwa kala dhisik karo Gatotkaca. Karo Siti Sentari kala dhisik karo Abimanyu.
0: Inggih.
1: Karo Rubiyem direbut Muji.

0: semut. Jadi ojo tak sepele iki lek ngomong iki senajan kleru ning bener. Pekara Pancawala. Mayar, mayar. Kurangane apa Janaka Satra Wicaksana? Lan Janaka ora bakal kekurangan tumrap srawungamu karo wanita-wanita.
1: Inggih.
0: Ayo, dipikir.
1: Menawi wonten dukanipun koko.
0: Ora, punane dukan.
1: Lajeng mangke Pancawala pun gentos.
0: Sak sae masa bojo. Pas ora ngadiman ya kena. Mesti oleh.
1: Yen mekaten kula kantun dere.
0: Lila Janaka.
1: Inggih, kula Lila Janaka.

aku wis tungkara jagat manik raja jiwaku arep ana lakon apa kok dadi kang Mas Janaka kena kabujuk dening paman Durna satemah banjur kaya lali.

0: ini tiket masuknya ya, Bu? Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
0: Lah, emang 30 ribu kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30 ribu, Bu. Nggak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tawa ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama V mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya, iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas.
6: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
5: Oh, nggih. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
6: Nggih. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
5: Oh, nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
6: Bisa.
5: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
6: Nah, mata. Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
5: Oh, berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
6: Ya, udah mendingan lah.
5: Udah mendingan?
6: Sudah bisa melihat jelas.
5: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
6: Ya, udah jelas.
5: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
6: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama solusi kesehatan mata.
5: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.

0: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia sebelum aku ke dokter?
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Bisa perkenalan dulu, Pak?
5: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
4: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
5: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
4: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya, Pak ya?
5: Masih.
4: Bisa kasih pesan-pesannya, Pak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
5: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
4: Oke, Pak, terima kasih, Pak.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
7: Radio Stasiun

0: Kok udah siang begini Mega belum datang juga ya? Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
1: Halo? Ada apa ya?
0: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang. Nanti kena omel si bos loh.
1: Maaf lah, hari ini aku gak masuk. Aku izin sakit sama bos.
0: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
1: Aku juga gak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan. Lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
0: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab. 2 kapsul 3 kali sehari untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya enggak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
1: Oh, Habutop yang suka dipromosiin sama si bos ya?
0: Nah, iya, itu dia Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Kita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ram.
3: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Vita. Alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung, juga batuk kering. Alhamdulillah, setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Pak, Bapak, dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
4: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?

0: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
1: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
0: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan. Terus botol kedua sudah ada perbedaan. Botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu bapak, ibu, saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya, silahkan pakai obat herbal Vitama. Beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
5: Dan 8.4 Radio Setara.

keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita, agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 4040344808 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 2960

0: TV.
1: Suara kamu kok bendeng, Nin?
2: Iya, Mel. Aku lagi gak enak badan. Tenggorokan sakit. Flu sama badan rasanya greges banget.
1: Berarti lagi musim ya, Min? Dimana-mana pada sakit. Mungkin karena cuaca, Nin.
2: Iya, kayaknya deh, Mel.
1: Nih, minum Habutop aja. Aku selalu stok Habutop di tas buat menjaga daya tahan tubuh, apalagi lagi musim yang kayak sekarang ini.
2: Wah, pantas aja kamu selalu fit dan jarang sakit. Ternyata Habutop rahasianya.
1: Iya dong, Min. Udah nih diminum Habutopnya. Nih aku kasih buat kamu. Minum 3 kali sehari ya, Min. Sekali minum 2 kapsul biar kamu cepat sehat.
2: Makasih banyak ya, Mel.
1: Sama-sama, Min.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah, di Kalanganyar, RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang abdi ngomong Habutop, tinggal penyakit rematiknya, separo-separo ulah udah hilang. Kada pendengar ya, seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Papa?
0: Apa, Ma?
2: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis.

0: Mana masih setengah enam lagi.
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet papa.
0: Oh iya ya. Pa?
1: Apalagi ma?
0: Ini si dompet papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin papa habis gajian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si mama. Itu uangnya 50 ribuan ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pimata yang cair atuh.
0: Iya, kirain 2000-an, Pak. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan mama yang...
0: Iya, Pak. Mata mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pita sama papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pak. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Si kesehatan mata bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
5: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Widih, abu toper atau ketinggalan?
1: Ya kudu. Kembok, dilat maning badaji.
0: Lah, apa hubungane abu top karo badaji?
1: Kaya, lebaran haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, naik kurban biasanya daging apa?
0: Naik ora sapi ya kambing.
1: Nah, sing biasa disate.
0: Ya kambing.
1: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana,

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan.
1: Radio Stara FM Kebumen.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
1: 98,4 Radio Stara FM Kebumen.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.
4: Umurai didahan dan kokok ayam di kandang, dunia ini penuh dengan berbagai macam kesibukan. Sejak dari petani yang turun ke ladang, pedagang yang berangkat ke pasar, pelajar yang menuju sekolah, sampai kepada pegawai yang berangkat ke kantor, seluruhnya tidak lain untuk mencari sesuatu yang bernama bahagia. Setiap orang menginginkan kebahagiaan, dan tidak seorang pun menginginkan kesengsaraan dalam kehidupan ini. Namun nyatanya, tidak setiap orang yang ingin bahagia mengetahui jalan yang harus ditempuhnya untuk sampai kepada kebahagiaan itu. Maka pada kesempatan pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis danda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termuat dalam kitab Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah, di mana beliau bersabda, arbaun min sa'adatil mar'i. Ada empat perkara yang merupakan tanda dari orang bahagia. Saya mau tanya, di antara saudara-saudara yang hadir di sini, apa ada yang kepengen jadi orang sengsara?
5: Ya.
4: Seluruhnya tentu ingin mendapatkan kebahagiaan. Maka menurut resep dari Nabi kita, tanda orang bahagia itu empat. Jadi kalau saudara ingin bahagia, harus mempunyai empat perkara ini. Yang pertama, orang bahagia itu kata Nabi, darun wasi'un. Punya rumah biar bagus asal gede. Enak ngaturnya. Kecil, adanya di pinggir kali, gubuk kalau hujan bocor, miring lagi, kiamat. Loh, kalau gitu Islam materialis dong. Hadis ini boleh diartikan dengan makna hakiki, arti yang sebenarnya. Boleh diartikan dengan makna majazi, arti kiasan. Kalau dia diartikan dengan arti kias, maka yang dimaksud darun wasi'un ay qalbun wasi'un. Rumah yang luas tidak lain daripada hati yang lapang. Karena di situ kunci kebahagiaan yang sebenarnya. Walaupun kita cuma tinggal di petak berukuran 2x3 meter, kalau hati kita luas, luas rasanya rumah itu. Tapi biar rumah kita halamannya saja puluhan ribu hektar, ada kolam renangnya, kamar tidurnya tidak lagi terhitung, kalau hati yang menempati rumah itu sempit, maka akan terasa sempit jugalah rumah itu. Tempat bergantungnya tidak lain adalah hati. Marilah kita mencoba melihat berbagai pandangan orang tentang bahagia ini. Ada orang menyangka bahwa bahagia itu kalau dia mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Siapa yang banyak harta, dialah raja. Apa yang dia mau, seluruhnya bisa dibeli. Keamanannya, dia bisa menyewa petugas. Seluruh fasilitas untuk menyenangkan kehidupannya bisa dibeli. Pendeknya, hartalah segala-galanya dalam kehidupan. Sampai ada pepatah mengatakan, innad darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala. Sesungguhnya harta, dinar, dirham, uang, di mana-mana selalu bikin hebat orang yang memilikinya. Coba lihat, orang yang punya duit sama yang enggak punya duit, jangan gaya hidupnya, gaya jalannya aja lain. Wahia lisanun liman arada fasahatan, wahia silahun liman arada kitala. Uang adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau pergi perang, dan lidah yang paling fasih bagi orang yang mau bicara.

Jauh dari agama, jauh dari kehidupan yang bersifat rohaniah, jauh dari Allah dan sebagainya, sampai dalam Al-Quran dikelompokkan dalam kelompok yang dinamakan lumazah. Allazi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Mereka mengumpul-ngumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan menyangka bahwa harta yang banyak itu dapat mengekalkan hidupnya, mengekalkan kekayaannya, mengekalkan kebahagiaannya. Saudara hadirin yang berbahagia, kalau pandangan hidup ini benar, artinya kalau harta memang merupakan satu-satunya hal yang dapat membuat orang bahagia, tentu di rumah mewah tidak akan pernah ada tangis derita. Tentu di satu tempat di mana fasilitas hidup serba menunjang tidak ada yang namanya penderitaan. Tapi suka dan duka, sedih dan gembira, senyum dan tawa adalah milik setiap orang, baik dia punya harta maupun dia tidak punya harta. Nyatalah bahwa harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang akan bahagia. Walaupun tanpa harta orang sulit untuk bahagia. Saya mau cerita, ada orang super kaya. Namanya Aristotle Onesis, Raja Tanker Yunani. Dia punya kapal tanker saja konon sampai 11 banyaknya. Punya perusahaan penerbangan yang disebut Olympic Airlines. Punya hotel di berbagai kota besar di dunia ini. Sejak dari New York, London, Paris, Rome dan sebagainya. Bahkan punya pulau yang dia namakan Pulau Scorpio. Ini kan namanya sudah kaya enggak tanggung-tanggung. Punya pulau. Nah, dia punya dua orang anak. Yang satu laki-laki namanya Alexander. Yang satu perempuan namanya Maria, Maria Onesis. Seluruh harapannya tertumpah kepada anak lakinya Alexander ini. Yang akan meneruskan usahanya, meneruskan kekayaannya, meneruskan dinastinya. Apa yang terjadi? Ternyata anak yang dia harapkan yang bernama Alexander ini mati muda dalam kecelakaan pada waktu dia olahraga. Apa olahraganya? Namanya olahraga anak orang kaya, golongan jet set. Olahraganya olahraga pesawat terbang. Jatuh. Ya, enggak kapungut, habis mati. Tinggal satu anak perempuannya, Maria Onesis. Tapi anak perempuan ini juga malah urakan. Terakhir dia pacaran, bahkan kemudian kawin sama orang Rusia. Rupanya Aristotle Onesis ini broken. Kekayaannya yang berlimpah ruah, perusahaannya yang begitu banyak, siapa yang akan meneruskan? Siapa yang akan menggantikan? Sampai kemudian dia mengurung diri di Pulau Scorpio dan mati di sana secara mengenaskan. Seorang multi jutawan, seorang yang super kaya, mati menyendiri di pulau sepi. Ibarat kata pepatah, anak ayam mati di lumbung. Bukan kekurangan makanan, keurugan makanan. Begitu kehidupan Aristotle Onesis. Dan banyak orang-orang yang sudah demikian kaya sampai dibingungkan oleh kekayaannya sendiri. Telusurilah kehidupan David Rockefeller misalnya, Henry Ford misalnya, Adnan Khashoggi misalnya. Multi-multi jutawan yang kadang-kadang dibuat keder oleh kekayaannya sendiri. Pantas ketika Imam Ali ditawarkan orang, "Ya Ali, kalau kepadamu disuruh pilih ilmu atau harta, kau pilih mana?" "Ya jelas pilih ilmu dong." "Kenapa?" "Pertama, ilmu kalau kita berikan kepada orang lain tambah. Tapi harta kalau kita berikan kepada orang lain kurang." "Saudara punya uang 10.000, dibagi orang 5.000, jelas uang saudara berkurang. Tapi saudara punya ilmu, diberikan kepada orang lain bisa, saudara pun makin mantap. Tidak lantas jadi bodoh karena ngajarin orang."
Saudara bisa Fatihah lalu mengajarkan orang Fatihah. Orang bisa, saudara pun makin hafal. Tidak lantas setelah diajarin orang ilmunya hilang.

begitu datang dia minta orang tolong ajarin saya Fatihah, udah habis, nggak ada. Yang kedua kata Imam Ali, ilmu menjaga kita. Kalau harta, kita yang harus jaga. Makin banyak ilmu, makin terpelihara diri seharusnya. Tetapi makin banyak harta, makin bingung kita jaganya. Sampai kadang-kadang kalau perlu seluruh keliling rumah dipasangi alarm. Belum cukup disewakan anjing besar-besar, pasang di depan pintu, awas anjing galak. Masih belum cukup juga cari centeng tukang-tukang kepruk jaga rumah. Masih terasa belum aman padahal rumahnya dikelilingi tembok besar. Di balik tembok ada pintu-pintunya tebal. Di balik pintu itu terbuka masuk kamar, kamar pun ada pintunya, pintunya pun kuat. Masuk ke dalam kamar ada lemari, lemarinya pun pintunya kuat, dikunci, kuncinya pun kuat. Tapi terhadap seluruhnya yang timbul cuma sekedar was-was saja. Kesimpulannya sekali lagi, tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia. Tapi harta semata-mata tidak merupakan jaminan orang akan bahagia. Dengan hati yang luas itu modal utama untuk mencapai kebahagiaan hidup. Orang yang hatinya luas, saudara-saudara, punya hati yang lapang, melihat kenyataan hidup ini, dia bersyukur senantiasa kepada Allah. Lantas tidak timbul hasud dan iri hatinya. Oleh karena itu, jiwanya selalu lapang. Kalau tidak, cupik hati namanya. Dangkal pandangan, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, dan itu sering dijadikan contoh. Kalau orang yang lapang dada, dia lihat tetangganya beli TV baru, dia berkata, alhamdulillah ya, tetangga kita beli TV, mudah-mudahan kita bisa ikut nonton. Lapang dadanya. Tapi orang yang sempit hati, lihat tetangga beli televisi, meriang. Enggak dia apa-apain, meriang. Besoknya dengar tetangga beli motor, makin sakit, ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit dengar tetangganya beli mobil, mati. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Orang kalau hati sudah sempit dalam hidup, kemanapun dia pergi, sempit rasanya medan kehidupannya. Kemudian kita melihat juga ada orang yang menilai bahwa bahagia itu katanya kalau punya kedudukan yang tinggi, pangkat yang agung, wibawa yang besar. Mungkin betul, tapi mungkin juga tidak. Bergantung kepada hati orang yang punya pangkat itu. Sama dengan harta tadi. Harta akan membawa bahagia kalau dia jatuh ke tangan orang yang berhati lapang. Tapi harta akan jadi bencana kalau jatuh ke tangan hati orang yang sempit. Pangkat akan membawa bahaya kalau jatuh di tangan hati orang yang sempit. Lebih dari itu, kenyataan mengajarkan kepada kita bahwa ternyata pangkat dan jabatan tidak selamanya memberikan kebahagiaan dalam kehidupan. Bahkan resikonya kelewat besar. Beberapa bukti kita bisa ambil dari para pemimpin dunia yang menjadi korban lantaran pangkat dan jabatan yang disandangnya. Saudara ingat Presiden Abraham Lincoln dan John Kennedy dari Amerika? Dibunuh orang. Park Chung Hee dari Korea Selatan, Ziaur Rahman dari Bangladesh, Anwar Sadat dari Mesir, terakhir Indira Gandhi dari India, menjadi korban dari pangkat dan jabatan yang disandangnya dari orang-orang yang tidak senang dia memegang jabatan itu. Dia akan mudah mengundang bencana. Sehingga pantas kalau seorang presiden terkemuka Amerika, Harry Truman namanya, dia mengatakan jabatan presiden itu, kata dia, seperti orang nunggang macan, naik macan. Harus kita taiki, kalau enggak dia bakal. Adapun orang yang hatinya lapang, kalau dia menerima pangkat dan jabatan, dianggapnya itu satu kesempatan untuk berbuat baik. Tapi orang yang berhati sempit, menerima pangkat dan jabatan, berusaha setengah mati mencapai dengan segala

Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Jadi golongan sumuhun dawu. Jadi kelompok kulun nuwun. Yes sir. Yang kerjanya cuma oke bos. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu injak yang bawah, injak yang bawah. Perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Yang penting pangkat dapat, jabatan dapat. Orang yang semacam ini, kalau sudah mempunyai pangkat dan jabatan, biasanya dia tidak menganggap itu sebagai amanah, tidak menganggap sebagai kesempatan berbuat baik, tapi malah kesempatan untuk memperturutkan hawa nafsunya yang dilatar belakangi oleh kesempitan hatinya tadi. Apalagi kalau orang memperoleh pangkat karena banyak mengeluarkan uang. Seakan-akan pangkat dan jabatan itu sekarang macam proyek pakai tender. Siapa yang berani bayar segini, naik. Nggak berani, minggir. Padahal logikanya, kalau orang mencapai satu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, hampir bisa dipastikan bahwa setelah jabatan itu dia pegang, langkah pertama yang akan dilakukannya ialah berusaha bagaimana uang yang dia keluarkan supaya kembali. Ya paling kurang pulang modal dulu dong. Soal mikirin rakyat, soal nanti. Tapi ini modal harus pulang. Itu celakanya kalau orang memperoleh pangkat dan jabatan cuma karena banyak mengeluarkan uang. Jarang orang yang mempunyai keyakinan dan pandangan bahwa pangkat dan jabatan merupakan amanah. Jadi sekali lagi, pangkat dan jabatan mungkin saja membawa kebahagiaan kalau jatuh ke tangan orang yang berhati lapang. Tapi bisa jadi bencana kalau dia jatuh ke tangan orang yang mempunyai hati yang sempit. Dan lagi-lagi stresnya hati yang lapang. Lalu sebagian orang, saudara, ada yang berpandangan katanya bahagia itu kalau jadi orang terkenal, mempunyai popularitas, menjadi idola di kalangan remaja, di kalangan orang tua, di segala lapisan masyarakat. Padahal makin populer orang, makin terikat dia. Ya kalau macam kita ini kan, nggak punya nama, nggak populer, tengah malam buta mau nongkrong di warung Tegal aman. Tapi pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas menyebabkan kita diikat dengan berbagai macam peraturan. Cuma mandi sama ke WC saja yang gak dikawal. Benarkah popularitas, ketenaran membawa kebahagiaan? Mungkin ya, tapi mungkin juga tidak. Kenapa? Banyak orang-orang populer yang mengakhiri hidupnya secara tragis. Kita ambil beberapa nama. Di Amerika tahun 60-an ada bintang seksi paling terkenal yang dijuluki sex bomb. Bomb seksi. Sampai sekarang jadi legenda, namanya Marilyn Monroe. Singkatan dobelnya itu inisialnya MM, Marilyn Monroe. Terkenal top sampai dia mati tahun 62. Namanya sekarang masih saja dibicarakan orang. Kenapa dia bunuh diri? Tidak punya hartakah dia? Banyak. Kurang populerkah dia? Seluruh dunia mengenalnya. Sejak rakyat kecil sampai pejabat tinggi dia punya hubungan. Kenapa? Jenuh. Dia terlahir dalam keadaan yatim. Setelah itu tidak lama dia berangkat remaja, ibunya meninggal. Pindah dari wanita asuh ke wanita asuh sampai 12 orang ibu angkatnya. Dan kekecewaan yang paling parah, setiap laki-laki yang dekat dengannya hanya seperti kapal berlabuh. Datang dan pergi silih berganti. Padahal dia merindukan seseorang yang bisa melindungi hidupnya. Dia rindukan itu dan dia tidak pernah menemukan. Itu yang akhirnya menyebabkan dia minum pil tidur kelewat dosis. Minum obat tidur kebanyakan. Ya tidur terus sampai sekarang.
Dia mengakui, saya telah memiliki ketenaran, tapi saya tidak pernah hidup dalam ketenaran itu. Saya pandai main sandiwara, tapi saya ingin hidup dalam alam yang real sebagaimana umumnya orang. Itu yang dia rindukan. Menyusul jejak yang namanya Marilyn Monroe ini, Billie Holiday. Saudara kenal tentu. Di rumah sakit dirawat. Dia juga minum obat overdosis, mati lagi. Jimi Hendrix minum obat tidur overdosis kelewat batas, mati lagi. Lalu yang menghanyutkan diri di danau, Janis Joplin dan Brian Jones. Ini orang-orang populer, orang-orang terkemuka yang mengakhiri hidup secara tragis, bukan karena tidak terkenal, mungkin karena sudah saking terkenalnya. Contoh paling belakangan, Bruce Lee. Wah, ini tukang-tukang keprok tentu kenal siapa dia. Sampai sekarang pun tabir kematiannya masih merupakan misteri. Dan yang masih hidup juga menunjukkan gejala yang aneh. Michael Jackson. Rumahnya di Beverly Hills itu dijaga sedemikian rupa. Dan dia selalu curiga kepada setiap makanan. Harus steril, bersih dari segala. Kemana dia pergi? Itu luar show. Dia kadang memakai pakaian yang tidak menunjukkan dia yang sebenarnya. Takut dikenali orang. Ternyata popularitas sering jadi momok yang meracuni kehidupan manusia. Oleh karena itu, benarlah junjungan kita pada saat beliau mengajarkan orang akan bahagia kalau dia mempunyai hati yang lapang. Nah, sekarang masalahnya untuk mendapatkan hati yang lapang caranya bagaimana? Kita kembali kepada konsep Quran. Allah mengajarkan ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang. Dengan kata lain, dekat dengan agama, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup, itu muara pertama untuk mencapai hati yang lapang. Ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jangan macam orang sekarang ingin mendapatkan ketenangan lalu tapak di puncak gunung, di gua-gua, di tempat sepi. Iyalah kalau enggak ada ular. Kalau tergigit ular berbisa, ketenangan belum, mati jelas itu. Islam positif untuk mendapatkan ketenangan. Ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulubi. Bahwa ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang, nuansa pikiran akan luas. Karena yang namanya bahagia ada dimanapun manusia berada. Di kampung ada bahagia, di kota ada bahagia. Di ngarai, di lembah, di gunung, di hutan, di lautan, di angkasa luar. Dimanapun bahagia itu ada kalau kita bermodalkan hati yang lapang ini. Dan hati akan lapang kalau kita dekat dengan agama. Dekat dengan harta buat sementara hati mungkin tenang. Tapi ketenangan yang relatif dan temporer. Apalagi orang tiap kali tambah harta, tiap kali tambah rencana. Mungkin sebelumnya saudara berpikir, ah kalau punya duit 5.000 enak nih. Begitu punya duit 5.000, aduh sayang kalau 10.000 aja. Tiap kali tambah harta, tiap kali lain banyak rencana, makin menjauhkan kita dari yang namanya ketenangan. Padahal ketenangan merupakan unsur utama untuk mencapai bahagia. Dan ketenangan itu bermuara dalam hati manusia. Tengoklah kehidupan ini. Orang yang banyak harta dengan orang miskin, berbedakah rasa sakit yang mereka tanggungkan? Rasanya tidak. Walaupun si kaya tidur di kasur empuk berselimutkan sutra mahal, sementara si miskin meringkuk di balai bambu yang keras dan kasar. Apabila maut datang, dia juga tidak pernah pilih bulu. Maut datang menjemput si kaya di singgasana keemasannya, dikelilingi

oleh para pengasuh Dayang dan Inang serta para pengawal, dan maupun datang menjemput si miskin papa sehingga ia tergelepar di tepian jalan. Kedua-duanya bernama Mati. Kalau nyata bahwa sakit yang ditanggung si kaya tidak beda dengan sakit yang ditanggung si miskin, bukan harta semata yang membuat orang bahagia. Hati yang tenang, jiwa yang lapang penuh kedamaian, karena banyak berzikir dan mengingat Allah, itu merupakan modal utama untuk mencapai sesuatu yang bernama bahagia. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang pertama dari empat ciri yang digambarkan oleh Nabi tentang tanda-tanda orang bahagia. Dan harus berangkat dari yang pertama ini, hati yang lapang. Ini yang harus kita miliki lebih dahulu. Baru nanti akan menyusul kepada poin yang ketiga, kedua, dan selanjutnya. Sebab kalau hati sudah terisi dengan jiwa yang lapang, seluruh persoalan insya Allah akan bisa kita atasi dengan sebagaimana mestinya. Yang kedua sekarang, tanda orang bahagia menurut baginda Nabi, markabun syariah. Orang bahagia itu, kata beliau, punya kendaraan biar cepat asal lancar. Artinya, kemana dia mau pergi mudah. Apa maksud hadis ini? Kalau kita kaji lebih dalam, kendaraan itu kan alat transportasi. Transportasi tidak lain adalah usaha memudahkan komunikasi. Pindah dari situ kepada teori bahwa manusia adalah zone politiker, makhluk bermasyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Kita memerlukan keberadaan orang lain dalam kehidupan ini. Untuk memakai baju saja, kita sudah perlukan petani yang tanam kapas, pabrik yang memintal kapas jadi benang, pabrik yang menenun benang jadi kain, sampai kepada mesin jahit, sampai kepada tukang jahit, itu cuma untuk memakai pakaian saja. Tidak seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri. Kita perlu orang lain. Maka kebebasan dalam arti mutlak, kebebasan tanpa batas, itu tidak mungkin ada dalam kehidupan. Karena kita mengadakan yang disebut interaksi sosial. Setiap kegiatan kita tentu melibatkan orang lain. Menurut kita barangkali, kita bebas jalan di jalan raya semaunya. Tapi orang lain berkendaraan pun merasa bahwa ini ada juga jalan haknya. Dan begitu selanjutnya. Oleh karena itu, maksud dari kendaraan yang cepat ini adalah khulatuhu ma'as-solihin. Lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang soleh. Pergaulannya luas. Kesulitannya ada tempat dia cerita. Dan kesulitan kalau sudah diceritakan kepada orang lain, taruh kata orang itu tidak bisa menolong, namun menceritakannya kepada orang yang kita percayai, kan paling kurang sudah mengurangi beban jiwa, mengurangi tanggungan batin, merasa masih ada tempat kita cerita. Maka lebih baik orang awam yang mau bergaul ketimbang orang setengah alim tapi ngunci pintu. Sebab nantinya akan timbul sikap picik, cupik pandangan, dan tidak luas menghadapi kenyataan dalam kehidupan ini. Namun yang harus kita garis bawahi, pergaulan memang mesti luas. Namun jangan sekali-kali lupa bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Sehari-hari bisa kita bilang, kalau kita dekat sama tukang minyak wangi, sekalipun gak dibagi minyaknya, baunya tentu dapat. Betul? Tapi dekat sama tukang elas, walaupun gak kena apinya, asapnya mesti kena. Kalau Syauqi mengatakan lebih jelas lagi, man asharul asrafa asa musharrafan wa muasharul anzali ghairu musharrafin. Awalam taral jildal hakira muqabbalan bisagri lamma sara jildal mushaf. Siapa yang bergaul dengan orang mulia, dia bakal ikut menjadi mulia. Tapi

0: siapa yang berteman dengan orang hina, dia tidak bakal ikut menjadi mulia. Tidakkah kau lihat, kata Syauqi, kulit kambing yang hina pun dicium orang ketika menjadi kantong Quran. Kulit kambing hina, kalau dia sendirian gak ada yang mau cium. Tapi begitu dia bergaul dengan Quran, menjadi kantong Quran, dipakein minyak wangi, ditaruh di tempat yang tinggi, mau diambil dicium dulu, dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Kulit kambing yang hina lantaran berteman dengan Quran, numpang mujur. Tapi coba lihat kalau kulit kambing berteman dengan kayu, jadi beduk, habis. Zohor dikemplang, asar dipukul. Itu pun sedikit saja, cuma salah milih teman. Yang temannya Quran dihormati orang, yang temannya kayu lantaran jadi beduk, gelap-gelap subuh orang udah kemplangnya. Maka terutama kepada adik-adik remaja yang masih mencari identitas diri, yang ibarat kaset masih kaset kosong, mudah diisi oleh apapun, pandai-pandailah memilih teman dalam bergaul. Karena banyak orang yang tadinya baik-baik, ketika terseret dalam pergaulan dengan orang yang tidak baik, kebaikannya menjadi lentur dan luntur. Tapi berapa banyak bajingan-bajingan tengik, orang-orang yang berlumur noda dan dosa, tiap hari melakukan maksiat, namun bergaul dengan orang yang baik-baik, pada akhirnya sedikit demi sedikit beringsut dan berangsur, dia terbiasa mengikuti kebaikan-kebaikan. Saya tekankan ini kepada remaja karena mereka masih mencari identitas diri. Apa yang mereka lihat mereka mau, apa yang mereka dengar mereka ingin tahu. Coba lihat kehidupan remaja. Pulang nonton film Rambo, pengen jadi Rambo, gagah, maunya belekai melulu. Pulang nonton film Superman, pengen bisa terbang. Pulang nonton India, nyanyi melulu. Wajar, mereka masih mencari identitas diri, saya ini sebenarnya siapa? Lingkungan, pergaulan akan membentuk itu. Karena itu pandai-pandailah bergaul, karena ia sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Apalagi sifat yang jelek lebih cepat menularnya ketimbang sifat yang baik. Sifat yang baik, watak yang soleh itu lambat sekali untuk menular. Tapi yang tidak baik, kan prosesnya mah kalau remaja biasanya mula-mula dengar. Karena dengar lalu pengen tahu. Karena pengen tahu lalu ngeliatin. Begitu ngeliatin kan pengen nyobain. Setelah nyobain ketagihan. Nah, ini prosesnya. Yang namanya ganja, morfin, narkotik, awalnya kan begitu. Mula-mula dengar katanya kalau sudah fly to the sky, sudah melayang ke langit katanya. Disitulah puncak kebahagiaan. Mulanya cuma dengar. Karena dengar pengen tahu. Karena pengen tahu, lalu ngeliat, kumpul sama orang yang suka ngeganja. Setelah ngeliat, nah pengen ngerasain. Begitu ngerasain, enak juga. Ketagihan. Kalau sudah ketagihan jadi penyakit kronis, bisa merembet kepada yang lain. Iya, kalau orang tuanya mampu untuk beli morfin, beli ganja. Kalau tidak kan pikirannya ngayap. Jemuran siapa ya gue sabar? Itulah perbuatan-perbuatan negatif yang bermula dari salah pergaulan. Apalagi buat adik-adik remaja yang tinggal di kota-kota besar, yang pengaruh budaya, pengaruh kesenian, pengaruh struktur kehidupan yang nampak makin individualistis, di mana persaingan tajam, tensi ekonomi tinggi, orang mudah mengalami stres. Pandai-pandailah dalam bergaul, sekali lagi, karena ia sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Orang bahagia punya kendaraan yang cepat, artinya punya pergaulan yang luas dan lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang yang soleh. Kemana dia pergi, ada teman. Kesulitannya, ada tempat dia cerita. Tapi kalau sudah menyendiri, hidup sendiri, kesulitan dipikiri sendiri, bisa mati belum waktunya. Tidak ada tempat berbagi rasa, tidak ada tempat bercerita, tidak ada tempat mengurangi beban dalam kehidupan. Pantas betul kalau Islam sangat menggalakkan dan menganjurkan orang kalau sudah sampai waktunya itu untuk melangsungkan nikah. Kata Nabi, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Hei para pemuda, kalau sudah mampu memberi nafkah, kawinlah, nikahlah kamu. Kenapa? Sudah ada teman hidup, tempat berbagi rasa. Kesulitan kalau ada tempat cerita akan lebih ringan ketimbang kita telan sendiri, walaupun bobot kesulitannya sama beratnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah ciri yang kedua, punya kendaraan biar cepat asal lancar. Kemana kita mau pergi gampang. Dengan kata lain, setelah hati yang luas, pergaulan yang luas. Dua. Yang ketiga sekarang, tanda orang bahagia itu menurut Nabi, misbahun mudhi'un, punya lampu yang terang. Oh, itu enggak problem. Sekarang sudah zamannya listrik masuk desa, Pak. Lampu sudah terang semua. Betul, kalau itu yang dimaksud. Tapi tidak cuma itu. Karena lampu yang dimaksud di sini, lampu yang akan menerangi seluruh perjalanan hidup. Dan perjalanan hidup itu sudah dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, sampai masuk ke alam barzah, kumpul di padang mahsyar, sampai ke akhirat. Lampu yang menerangi itu yang diperlukan. Kalau lampu, katakanlah yang paling top sekarang kan lampu jenis Mercury. Taruhlah itu di rumah kita, dia cuma menerangi rumah kita. Menerangi hati pun tidak sanggup. Bila kita masuk ke alam barzah, alam kubur, sanggupkah si Mercury yang begitu terang menerangi alam barzah kita? Tidak sanggup lagi. Sanggupkah lampu yang ratusan watt, bahkan puluhan ribu watt, menerangi kehidupan di padang mahsyar? Tidak akan sanggup lagi. Kalau demikian, yang dimaksud lampu yang terang di sini apa? Tidak lain amal soleh, kebajikan yang kita lakukan dalam hidup. Itu yang akan jadi lampu penerang. Di dunia nama kita akan terang. Jasad kita boleh hancur terkubur tanah, tapi nama kita akan dikenang orang. Begitulah kalau orang meninggalkan kebajikan dalam hidup. Seperti sekarang, ribuan orang tiap saat berziarah ke kubur Imam Syafi'i, ke kubur Imam Malik, ke kubur Imam Ghazali, kubur orang yang baik-baik, orang yang soleh-soleh. Kebajikannya yang ditinggalkan, yang mengukir namanya dengan tinta emas. Sehingga saudara sudah terbaring di alam kubur, orang lewat, Allah, ini kuburannya Pulan bin Pulan, dulu ini kebaikannya masya Allah, saya ikut merasakan. Mari kita mampir sebentar, kita Fatihah. Mohon disampaikan Allah pahalanya kepada almarhum. Al-Fatihah. Itu kalau orang baik-baik. Lalu saudara tanya, Pak, orang mati dikirimin Fatihah apa nyampe pahalanya? Saya jawab, kalau saudara enggak percaya, mati dulu dah. Nanti saya Fatihahin, tungguin di sana, umpama enggak sampai balik lagi kemari. Sekarang ini kan maunya otak-otakan saja. Kalau enggak masuk otak, enggak percaya. Padahal alam gaib itu enggak bisa diotak-otakin. Sama saja dengan saudara pernah dengar cerita kapal tanpa mas tenggelam kan? Pernah enggak? Di mana?
1: Lembo.
0: Di laut masa Lembo. Begitu ketampu mas tenggelam, ratusan penumpang itu terjun ke laut, dipermainkan gelombang, berjuang menghadapi maut itu. Orang lagi timbul tenggelam di lautan, dihantam ombak, kita tengokin pakai helikopter. Pak, lagi timbul tenggelam ya? Iya, tolongin, tolongin. Jangan khawatir, Pak, nih. Saya kirim intan, Pak. Harganya 10 juta. Kira-kira orang yang timbul tenggelam di laut seneng gak?
2: Iya.
0: Kan mahal dong, intan 10 juta. Kenapa dia gak senang? Karena intan 10 juta dalam kondisi seperti itu tidak sanggup menyelamatkan dia. Dia akan girang kalau dikirimin ban mobil bekas. dikirimin papan terentang atau bambu. Intan yang 10 juta dia enggak girang. Ban mobil bekas yang 1000 perak, tuh pegang, itu yang dia girang betul. Inilah sebabnya Nabi berkata, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis. Orang yang meninggal di alam kuburnya seperti orang timbul tenggelam di lautan. Yantaziru da'watan min ahli, menunggu doa dari keluarganya yang masih hidup. Duh, bapak saya sudah meninggal, saya sayang benar sama dia. Ah, kirimin kulkas ke kuburannya. Ah. Itu sama saja dengan tadi orang tenggelam di lautan dikirimi intan yang harganya 10 juta, enggak sampai. Begitulah kalau kebajikan yang kita tinggalkan dalam hidup, sudah mati pun kubur kita masih diziarahi orang. Tapi kalau jahat yang kita tinggalkan, boro-borolah orang mau doa lewat dekat kuburan kita juga serem. Tuh, kebajingan noh. Dulu mati dipendam di situ tuh. Jangan lewat situ, ntar kesurupan, jangan. Lewat saja orang ngeri. Konon lagi membacakan Fatihah dan mengirimkan doa. Hidup pada hakikatnya adalah kesempatan untuk berbuat baik. Maka sekali kesempatan itu diberikan, manfaatkan dengan sebaiknya. Sebab kesempatan kedua tidak akan pernah ada. Kesempatan berbuat baik di sini, di akhirat, sudah pembalasan namanya. Sekali kesempatan itu dicabut, dia tidak akan pernah dikembalikan lagi. Kata Iqbal, hidup tidak mundur ke belakang, Bung. Berhenti diinjak orang, mundur hancur. Tidak ada kata mundur dalam hidup ini. Berhenti diinjak orang, mundur kejebur. Tidak ada kata lain, harus maju dalam kehidupan dalam artian yang positif. Hidup adalah kesempatan untuk mengumpulkan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Di situ nilai daripada manusia. Sekarang ini memang enggak kelihatan kok orang yang banyak pahala sama yang banyak dosa, enggak kelihatan kok. Barangkali kalau habis bikin dosa palanya pada benjol, mungkin orang takut sama dosa. Tapi sekarang sama saja, orang yang banyak dosa dengan yang gak banyak dosa jalan bareng dari belakang, sama, gak kelihatan beda. Tapi ada waktunya di mana pahala memegang peranan, di mana dosa diperlihatkan. Sama saja kalau kita bawa mobil siang, lampu kan gak begitu berfungsi. Apa lalu bilang, alah ini lampu berat-beratin, copot-copotin aja dah. Tidak perlu begitu, kenapa? Pada satu saat malam senja akan datang. Bila matahari terbenam, senja pun datang, gelap mulai merayap, disitulah baru terasa perlunya lampu. Pahala begitu. Sekarang orang yang gak ada pahalanya gak kelihatan dalam kehidupan. Tapi pada satu saat senja kehidupan akan datang. Ajal merenggut nyawa, malam merayap, dan hidup mulai diliputi kegelapan di alam barzah. Dikala itu kalau enggak punya lampu, alangkah malangnya kita. Sebab amal yang baik, kata Nabi, di alam barzah itu akan diciptakan menjadi perempuan yang cantik menemani kita. Amal yang jahat akan menjadi orang yang paling jelek nemenin kita. Udah di tempat gelap yang nemenin jelek. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau demikian masalahnya, tergantunglah kita pandai memanfaatkan waktu. Al-waktu kasyif, waktu itu cepat sekali. Yang namanya waktu itu tahu-tahu udah tahun 87, tahu-tahu udah begitu, tahu-tahu yang kemarin anak-anak, sekarang udah pada punya anak. Tahu-tahu saja itu, begitu cepat waktu berlalu. Kalau tidaklah pandai kita memanfaatkannya, akan rugi kita. Nabi bersabda, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu orang untung. Hari ini lebih baik daripada kemarin, bulan ini lebih baik dari bulan kemarin, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, itu orang yang beruntung. Tahun kemarin sembahyangnya maghrib doang, sekarang udah tambah isya. Tahun kemarin cuma Idul Fitri aja ngancem bener. Sekarang udah tambah Jumat. Lalu tambah lagi Maghrib, tambah lagi Isya dan selanjutnya. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Itu orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa khasir. Lalu barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, itu orang rugi. Hari ini sama dengan kemarin, rugi itu. Bulan ini begitu, bulan kemarin begitu, tahun ini begitu, tahun lalu juga begitu. Rugi itu orang. Rugi apa? Rugi umur. Umur tambah, amalan gak pernah tambah. Dan saya pikir lebih merupakan azab ketimbang nikmat kalau orang dikasih panjang umur cuma untuk numpuk dosa. Mending mana? Panjang umur banyak dosa sama pendek umur dikit dosa. Mending mana? Mending mana? Ya ya, paling mending tentu panjang umur banyak pahala. Tapi kalau tidak, sekali lagi, lebih merupakan azab ketimbang nikmat kalau orang diberikan panjang umur tapi cuma untuk sekedar menumpuk dosa. Kehilangan kesadaran bahwa dunia bukan terminal akhir dari satu perjalanan. Dia cuma halte di mana kita berhenti sebentar untuk menuju kepada terminal yang hakiki. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Inilah lampu yang akan menerangi kehidupan. Amal yang kita lakukan di dalam kehidupan. Jadi yang dimaksud dengan lampu yang terang, kebajikan yang kita kerjakan dalam hidup. Nah, setiap orang di awal tadi saya bilang ingin bahagia. Bahagia itu kan hakikatnya kumpulan senang dan selamat. Senang, selamat. Apa bedanya? Senang tapi tidak selamat, enggak bahagia. Selamat tapi enggak senang, enggak bahagia orang. Contoh, kalau orang korupsi, duitnya banyak, senang dia, tapi keselamatannya. Ada tentara baris di samping rumahnya udah bingung, padahal tentara latihan. Tentara cuma latihan, dia bingung. Senang, tapi karena keselamatannya tidak terjamin, dia tidak bahagia. Sebaliknya pegawai negeri, jujur benar cuma segaji-gajinya. Selamat, gak korupsi, tapi melarat. Ya gak bahagia juga, kurang senang. Kesenangan dan keselamatan untuk dunia saja. Ya, sekali lagi, kalau cuma sekedar untuk dunia saja, bisa dibeli pakai uang. Bisa dibeli pakai uang. Saudara ingin selamat, bisa dibeli pakai uang. Saudara ingin senang, bisa dibeli dengan uang. Tapi setelah mati, masuk ke alam barzah, habis kekuasaan uang. Gak bisa lagi beli keselamatan pakai uang. Tidak mungkin lagi membeli kesenangan dengan uang. Di situ pahala yang megang peranan. Makin banyak pahala, makin banyak saham untuk membeli kesenangan dan keselamatan untuk memperoleh yang namanya bahagia. Dan jangan lupa loh, di alam barzah kita gak sebentar menunggu datangnya kiamat. Loh iya, kalau kita begitu dikuburin terus kiamat datang, untung. Tapi kalau masih harus 1000, 2000, puluhan ribu tahun yang akan datang dalam satu penantian yang begitu lama tanpa saham untuk memperoleh kebahagiaan, satu kemalangan yang tidak ada pernah putus-putusnya. Janganlah tergelincir oleh kebahagiaan sebentar yang menipu dengan mengorbankan kebahagiaan hakiki yang berjangka panjang. Apa artinya senyum sejenak kalau harus ditebus dengan tangis seumur hidup? Biarlah kita minum jamu, pahit memang, getir memang, tapi kan besok badan sehat. Daripada sekarang minum sirup, manis memang, enak memang, tapi bibir pada jontor besok. Sirawan, batuk, gak karu-karuan. Banyak orang tertipu oleh kesenangan yang sebentar. Padahal laisa kullu ma yalma'u zahaban, belum tentu semua yang berkilat itu emas. Belum tentu semua yang gemerlap itu intan. Karena itu marilah manfaatkan kesempatan yang diberikan Allah ini untuk mengumpulkan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Yang terakhir sekarang, yang keempat, tanda orang bahagia kata Nabi. Zaujatun salihah, Orang bahagia itu tanda yang keempat kata Nabi, punya istri biar cakep asal taat. Sudah surga itu, cakep taat. Istri kayak gitu kalau belum mati jangan dikuburin dulu. Sudah cakep taat lagi. Tapi kadang-kadang enggak, udah jelek ngadat melulu. Apa yang mau dipilih? Sebab itu Quran mengatakan istri pakaian untuk suami, suami pakaian untuk istri. Kenapa suami istri diibaratkan pakaian? Alangkah tingginya gaya bahasa Quran ini. Suami istri teman hidup, hidup perjalanan panjang. Sejak kita dalam rahim sudah ada hidup kan di sini? Sampai ke alam dunia, masuk ke alam barzah, kumpul di padang mahsyar, sampai menuju akhirat, itu perjalanan hidup. Carilah istri atau suami teman hidup yang membawa manfaat tidak hanya kehidupan di dunia ini, sampai di alam barzah, sampai di padang mahsyar.
1: Assalamualaikum, Tante Yuli.
2: Waalaikumsalam. Aisyah, sini masuk. Gimana kabar kamu? Ibu sama bapak, sehat semua kan?
1: Alhamdulillah, sehat semua, Tante. Oh iya, Tante sama Om juga sehat juga kan? Om kemana? Biasanya Om duluan yang datang nyambut Aisyah.
2: Tante sih alhamdulillah sehat, Ai. Cuma Om kamu tuh di belakang. Asam uratnya kambuh. Udah 2 minggu gak masuk kerja. Sekarang bisanya cuma duduk. Karena kalau bangun pasti langsung kerasa tuh persendiannya, sakit dan linu katanya.
1: Ya Allah, kasihan banget Om. Udah berobat belum Tante?
2: Udah sih, cuma sembuhnya 1-2 hari doang.
1: Oh iya Tan, papanya teman Aisyah juga pernah sakit, gak bisa duduk dan bangun, bisanya rebahan. Alhamdulillah sembuh setelah rutin konsumsi herbal Habutop Ramuan Arab Tan.
2: Oh ya? Herbal apa itu? Aman gak?
1: Habutop itu obat herbal yang berkhasiat banyak. Gak cuma untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi buat segala macam penyakit juga bisa. Udah berbepom, halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Nanti deh Aisyah beliin di radio ya Tan.
2: Duh, alhamdulillah. Baik banget sih ponakanku ini. Jadi makin sayang Tante.
3: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Bu, apa dek? Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
3: Mana? Ibu gak ngejemur bantal kamu kok?
2: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
3: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, dek.
2: Masa sih, Bu?
3: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
2: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
3: Ya mau beli Vitama buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata kiri matanya itu loh.
2: Emang bisa, Bu?
3: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah BPOM dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
2: Iya, Ibu.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Ap Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotekpedia, Teh Moro,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai, hai. Selamat pagi semua sobat setara Kebumen. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini semuanya sehat, baik, dan penuh semangat tentunya ya. Ya dong, harus semangat pagi. Apalagi pagi ini ditemani Nia bareng acara All This Memories. Asik banget deh tentunya ya. Ya, All This Memories sama menemani pagi Anda sampai jam 8 nanti. Dan spesial banget edisi hari ini nih, di hari apa ya? Iya, di hari apa? Oh, hari Kamis ya hari ini ya. Semoga kita semua sehat, baik ya. Yang lagi sakit, semoga juga lekas-lekas sembaik, lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama doakan ya. Dan ya, jangan lupa juga pagi ini yang belum sarapan, sebelum otw-otw harus wajib sarapan dulu ya. Iya, harus wajib sarapan dulu biar gak lemes-lemes gitu ya. Bener lah. Dan oke, pagi ini juga masih bareng Habutop dong tentunya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedi, ada Otipus, ada teh moro, juga teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat-sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Ya, thank you banget ya udah pada merapat ya. Nanti untuk atensi WhatsApp SMS-nya boleh nanti Nia baca ya di sesi berikutnya. Yang belum gabung masih ditunggu gabungnya ya. Jadi tenang aja, yuk kita lanjut gak nih. Bernostalgia lagi, ada lagu Surat Undangan dari koleksinya Poppy Mercury. Stay tune bareng Nia di All These Memories.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Balai Dono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
5: 98.4 Stara FM, Kebumen.

My Heart Will Go On ya. Oke, sudah nih yang munculin. Oke, hai hai hai. Selamat pagi semuanya. Udah pada bangun? Udah lah ya. Udah pada semangat juga kayaknya pagi ini. Yang udah sarapan cung. Ya, gak mau nawarin ya, tapi sama, udah sarapan. Iya, udah kenyang, udah berangkat gitu ya. Apalagi yang mau ke sekolah juga. Hai, hati-hati di jalan ya. Belum selesai sarapan, ya tenang aja. Jangan ngebut-ngebut sarapannya, nanti takut keselak. Gak ada yang mau rebutan kok. Iya ya, tenang aja. Dan oke, selamat pagi buat yang lagi mandi-mandi. Lagunya kesiangan ini ya, atau memang berangkat kerjanya siang nih. Iya, selamat pagi ya. Oh, ada yang lagi uprak di dapur juga. Selamat pagi buat semuanya. Iya, kayaknya hari ini tambah semangat pagi ya, walaupun cuaca tuh masih belum cerah gitu ya. Masih malu-malu banget ini si matahari ya. Iya, masih malu-malu, tapi mau, kayak lagu malahan. Iya, semangat pagi buat kita semua. Dan juga setelah sarapan nih, jangan lupa ya, awasi dan jaga selalu kesehatan tubuh kita ya. Benar banget. Caranya dengan coba rutin selalu minum Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop memang sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus juga perusahaannya sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apalagi yuk, beli, coba di apotek dan di agen-agen resmi kami ya, yang sudah disiarkan oleh Radio Setara Kebumen. Oke, iya ya, silahkan bisa merapat beli Habutopnya aja. Ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, ada juga yang 200 kapsul ya. Jadi mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, 30.000 rupiah. Jadi buruan, jangan sampai kehabisan. Udah banyak banget yang borong ya. Setiap kita stok langsung habis gitu ya.

Iya, tandanya apa? Tandanya semua sobat saran nih pada pengen sehat ya, ya mau makan kalau sehat enak, mau sekolah enak, mau beraktivitas apapun di rumah tuh ya secapek apa sehat ya. Apalagi ya butuh tuh bisa mengatasi keluhan yang kena pegel-pegel, nyeri sendi, asam urat, asam lambung, wasir, ginjal, asma, TBC, migrain, insomnia, darah tinggi, darah rendah, kolesterol, diabetes, dan berbagai masalah sakit lainnya. Jangan ditunggu lama-lama lagi, beli, coba ya, dan rutin minum, oke? Iya, kalau pengen sehat tuh ngajak-ngajak ya. Ya, nih ajak nih sehat bareng Habutop. Yuk kita lanjut. Oh, lanjut baca-baca semua atensi ini ya. Yang belum gabung masih ditunggu gabungnya di 085186069984. Oke. Selamat pagi buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Alhamdulillah nih ya, baik ya. Katanya lagunya kangen, kirim salam buat yang lagi monitor Bu Yati Bundar, ada Papa Ijo, ada Pak Yanto Marun, Umi Hani Putri Selatan, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Bawel, Bu Karminah, Kang Imam Buta, Mas Oyong, Mbak Yaya, Mbak Yanti Marun, ada Bu Siti, Mas Andri, Mbak Alaska, Pak Paryono, Bu Samintan, Mbak Nur. Ada juga yang untuk semuanya ya, buat Mbak Nia tugas aja semoga lagu. Thank you buat Mbak Sri ada di Purworejo. Iya, dari Mbak Bupet, selamat pagi, waalaikumsalam. Olise Morris hadir, salamnya buat Bundar Umi Hanif, buat Bu Kumis, ada Bunda Titin Wardani, Mama Dina, Mbak Ida Mirit, Putra Surung, Pak Fatur, Mama Bilang, ada Bunda Nisalis, Mami Saharini, Bunda Titin, Mbak Penyinoran, Mbak Alaska, Kang Oyong, dan minta lagunya Surat Undangan buat Mania menjalani tugas sampai tuntas. Waalaikumsalam, thank you banget buat Mbak Bubut ya. Iya, lagunya udah muncul. Ada Papa Ijo, selamat pagi juga. Olise Morris katanya mau request lagunya Desember Kelabu dari Maharani Kahar. Salamnya buat Bundar Pagi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, Bu Tuti, ada Mbak Cindy, Umi Hani, Butika, Mas Andri, Mas Imam, Pak Paryono, Penyenora, Om Gendera, Mas Giman, Durin Diambal, Bang Karim Chicken, Mbak Amat, Tapa Romeo, dan buat semua penggemar All This Memories. Buat Mania, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah, dan jangan lupa bahagia. Ya, thank you ya buat Papa Ijo ya. Dari Bunda Wartik, selamat pagi buat Bunda Wartik yang ada di Wano Purworejo. Lagunya katanya Titanic ya, My Heart Will Go On. Salamnya buat Mas Andre, Mbak Isna, ada Mas Oyong, Bapak Ijo, Bu Lilis, Bapak Paryono, Mas David, Pak Gendro, ada untuk Duren Diambal ya, dan Mas Andre, Mbak Isna, Putri Selatan, dan buat Bunda Titin Wardani. Ya, thank you Bunda Wartik ya. Barusan lagunya udah nih munculin. Lanjut lagi. Di bawahnya Bunda Wartik ada Mas Andre. Hai. Mau bagi juga nih lagunya 5 minutes Pujaan Hati. Oke. Salamnya buat Ibu Ayu, Bu Fatur, Bu Tika, Bu Karminah, Bunda Arvita, Bu Kumis, Bunda Juli, Tama Vindi, Mbak Yaya, ada Mbak Bunga di Puring, Putri Selatan, Mbak Kembar, Papa Riono, Papa Ijo, Pak Yanto, Papa Nyenora, dan buat semua sobat Sara FM aja. Buat Mbak Nia mas siaran, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Thank you Mas Andre. Di bawahnya Mas Andre nih, dari Papa Romeo di Ambal ya, selamat pagi Olise Morris. Request lagunya Hati Luntur Bukan Cemburu. Salamnya buat Bapak Ijo, Putra Sulung, Bapaknya Nora, Putri Selatan, dan buat semua pendengar Setara Kebumen aja. Buat yang lagi tugas sama tugas, sehat selalu. Makasih Papa Romeo ya. Ada Mbak Alaska di Cipari Cilacap. Waalaikumsalam, selamat pagi Aldi Senawaris, sehat selalu gih buat manianya, amin. Dan request lagunya Apa Yang Kau Cari dari Endang Estaurina. Terputar buat Burukmi, Bunda Ervito, Bapak Ijo, Bapak Riana, Bahkan Chicken, Mas Andre, Bapak Nyenora, Mbah Bubut, Mama Astra, Bu Sri, Mbak Cindy, Mbah Putri, Bunda Wartik, Bu Kumis, Umi Hanif, Putri Selatan, Mbak Fitri, Bundanya Salis, dan buat semua sobat Sara Kebumen aja, buat manianya, semoga sehat selalu dan metugas. Thank you Mbak Alaska ya. Dari keramaikan acara All This Memories, salam buat Mbak Sri Alina.

Mbak Rizky, Mbak Anggi, Mbak Alfia, Mbak Widya, Mas Bagus, Mas Istijab, Mas Rur, Mbak Kembar, Mama Sakinah, Bunda Lilis, Bunda Titin, Andi Dijemur, Mas Arifil, dan Pak Bubut, Mas Rengki, dan untuk semua fans Radio Setara Kebumen aja. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Untuk Mbak Nianya, mau request lagu berjudul Senja di Kaimana dari koleksinya Alfian. Tolong di ontel ya. Thank you Kang Yadi. Ditunggu untuk lagunya ya. Pak Untung Sebagio, hai mat pagi juga. Katanya mau request lagunya Bangku Tua. Salamnya buat Bunda Arvita, Mbak Putri, Mbak Uut, ada Umi Hanif, ada Mbak Rosita, Mbak Titin, Om Gendro, Mas Andre, Pak Sutar, dan Mas Hafid yang ada di Jambi mat pagi aja dari Untung Subagio. Oke, thank you buat Pak Untung ya. Lagunya udah nialis juga, tinggal nunggu aja ya. Ada Mama Ainun, hai mat pagi juga. Aldi Semoris, aku gabung Gasik, Mbak Nia pengen diputerin lagunya Tersanjung. Salam buat Bapaknya Nora, Bundar, Maafian, Mbak Cindy, Mbak Sakina, Mas Andre Manis, Om Gendro, Pak Sutar, Om Pariono, dan buat semua yang lagi pada monitor Setara Kebumen aja, mat pagi, selamat beraktivitas ditemani Mbak Nia ya. Buat Mbak Nianya, selamat tugas, tetap semangat, sehat selalu, dan makasih. Iya, thank you buat Mama Ainun ya. Ada juga Kang Imam Butuh, waalaikumsalam, selamat pagi buat Kang Imam ya, gabung di Setara Kebumen. Bang Imam mau bagi salam buat Mbak Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Cindy, Bu Titin, Bu Ayu, Bu Tika, Bunda Arvito, ada Mbak Sri, Mbak Yaya, Putri Selatan, Umi Hanif, Pak Paija, Pak Karin Chicken, ada Bapaknya Nora, Mas Oyong, Mas Dani, Mas Sandi, dan buat semuanya. Buat manianya sehat selalu, murah rezeki, dan selalu dalam lindungannya. Makasih doanya ya Kang Imam Butuh ya. Mbak Puji Molen, hai, waalaikumsalam ya. Selamat pagi juga, salam sehat selalu buat Mbak Nia. Salam juga nggo kabeh bae pendengar Setara FM. Nang Lundong, nang Koncowarno, nang Kota Winangun, nang Purworejo, semuanya selamat pagi. Dan matur nuwun Mbak Nia, ta sambi uprak ning pawon orang jaluk lagu wis apik-apik lagune. Oke. Thank you Mbak Puji. Wih, pagi-pagi udah minum habu top ya, Mbak. Wah, samaan ini ya. Mantap banget, sehat-sehat ya buat kita semua. Ada juga dari Mama Ririn cantik, waalaikumsalam ya buat Mama Ririn. Ya, monitor selalu di acara Oldies and Morris, lagunya katanya Bintang Kehidupan ya. Salam-salam buat bunda-bunda, Mbak Putri, mama-mama, mas-mas, mbak-mbak, dan buat semuanya Sobat Sara, ucapannya mat pagi, mat aktivitas aja. Ya, buat panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, full barokah. Dan jangan lupa pesan Mas Andre ya. Makasih buat Mama Ririn. Mama Iva di Brinen, waalaikumsalam. Hai, mat pagi Mama Iva, apa kabar? Semoga sehat ya. Mau salam-salam nih dari Mama Iva buat Mbak Sri Herlina, Mbak Marsha Mesia, Bapak Yadi Antika, ada Bu Elvi, dan buat semua pendengar setia Oldies and Morris. Selamat pagi, mat aktivitas. Buat manianya matugas sampai tuntas, semangat, sehat selalu, full barokah. Lagunya ngikut aja. Makasih mania. Iya, thank you buat Mama Iva yang ada di Brinen ya. Ada Bunda Pacauli di Purworejo. Hai. Waalaikumsalam buat Bunda Pacauli ya. Katanya mania nih mau salam-salam ya. Oh, buat semuanya tanpa terkecuali salam kenal dari Bunda Pacauli di Purworejo ya. Buat manianya salam kenal juga, lagunya Memori Daun Pisang. Thank you Bunda. Salam kenal kembali. Makasih ya udah selalu nyempetin atensi tiap pagi ya. Ada Mas Giman Dilajar mat pagi juga. Buat Mas Giman katanya ikutan kirim salam spesial buat Pak Paijo, selamat aktivitas pagi. Terima kasih Mbak Nia. Iya, terima kasih kembali buat Mas Giman yang ada Dilajar ya. Kita lanjut deh, bernostalgia lagi nih ya. Bagi yang belum kirim WhatsApp dan SMS atau belumnya bacain atensinya gitu ya, boleh nanti gabung juga di sesi phone lab ya. Jadi ya yang udah gabung jangan ikut phone lab lagi ya, kasihan ya yang belum atensi gitu ya. Oke, ini aku puterin nih, ada 5 minutes pujaan hati. Stay tune bareng dia di 9

0: pantesan anak tembangan nih, jebule dudu sembarang obat.
1: Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi.

asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Nasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat cari RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4

0: apa yang kau cari dari koleksinya Endang Estaurina? Udah nih yang munculin tadi ya. Ya, hai hai hai. Selamat pagi semua sobat Sarah Kebumen. Siap Warpon Live enggak nih? Siap ya. Yuk pencet-pencet aja di 0860699984. Oke, diangkat, ada siapa ini? Halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Olise Morris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oldies Memories, mbaknya cantik. Bunda Ervito Akbar fitur hadir mau minta lagu Harapan dan Cinta dari Angel Pop.
0: Oke, siap.
1: Bangun, ayo pada bangun, udah siang. Aku boleh salam-salam?
0: Boleh banget, silahkan Bun.
1: Oke lah kalau begitu. Ayo ngacung-ngacung yang mau aku absen ya. Assalamualaikum, bye-bye, maksimal.
0: Wah, terima kasih buat Bunda Ervito Akbar ya, yang ada di Pituro, lagi versi garcep ya. Lanjut aja, ada siapa di sana? Ah, mau diangkat kok hilang notifnya. Coba nih yang ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga Mbak Cindy.
3: Apa kabar hari ini? Lama mode pesawat.
0: Oh, itu tadi. Mode cepet itu lah, mode kebelet ya.
3: Umat tembok lah. Selekar mati kacang hijau.
0: Kayaknya iya nih, mau ngode nih.
3: Mumpung iup sih, kalau pagi kan masih iup, jadi belum panas ketar. Ya lah, Bun.
0: Benar, biar enggak panas
3: biar
0: ya.
3: Biar cepet dapat banyak kan nanti kalau pagi-pagi.
0: Biar enggak hitam kulitnya.
3: Oh iya betul, nomor satu itu biar hitam.
0: Oh, kebelet
3: apa
0: ya.
3: Apa kabar Mbak Nia, sehat?
0: Alhamdulillah sehat baik.
3: Alhamdulillah.
0: Mbak Cindy sehat, Mbak Cindy?
3: Aku juga sehat dan baik lah. Pokoknya nomor Cindy sehat. Sarapan.
0: Wah, udah
3: Medang.
0: Ya?
3: Bun, di set. Darmo sawah, Medang. Lagune aku nyaluk favorit Bella.
0: Oke deh, lama ya. Belum diputar itu, udah lama ya. Oke deh, siap.
3: Batu Ayu cantik. Halo, Pokomis. Bat bundar, pagi Bon. Matok batiri, mat kacang Bon. Bu Batur, Bu Ar juga selamat pagi. Putih Kadar mantap pagi Ibu, yang suaranya imut-imut. Buat Bu Karmina juga selamat pagi, baik kembar, baik Alaska Cipari, Bapak Kenaura, Medang Pak, ye. Karogan dos. Buat Bapak Riono, sehat-sehat ya Pak.
0: Amin.
3: Bapak Ijo, Pak Yono, Pak Yanto juga selamat pagi. Kang Gendro pagi Kang, sehat terus Kang, olahraga, senam.
0: Ya.
3: Buat Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Hoyong, Mas Sandi, Depok, Rete Depok juga selamat pagi.

0: Rong, Mbak Yanti Marun, buat Bu Yati pagi Ibu, ayo naik, sehat-sehat terus. Buat bayi kembar sudah ya tadi ya?
1: Udah.

0: Mas Fatma, Mahin, pagi Mahin. Apa kabar dirimu Mahin? Buat Julin, Mbak Inai, ya selamat pagi. Buat semuanya lah yang lagi monit all this memory, selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Oke.
0: Buat Bani yang bertugas tetap semangat, berarasyaki full barokah.
1: Amin.
0: Tak tunggu lagu nek. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cindy. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Olsi Morris.
2: Selamat pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,
1: Olsi.
2: Selamat pagi, benar cantik. Hai, hai, hai, hai.
1: Semangat, kayak banget.
2: Semangat
1: kayak gini
2: dong.
1: Ya.
2: Oh, di ukur pamer Mbak Cindy gerundungi gandos ora.
1: Gandose ado nang rantai ringin ya.
2: Iya. Lagunya apa nih ya?
1: Apa lagunya nih?
2: Aku pingin dari Hani Tuhadero yang judulnya Aku Orang Tak Punya.
1: Aku orang tak punya,
2: iya.
1: Coba itu maksudnya ya.
2: Salamnya ngikut aja, sing kepenak itu aku tahu bunder, mau sinoman itu, makanya gerak-gerak cepat. Mbak Cindy kudu kacang hijau, men, bagi menggerakkan oleh Sekandi, Mbak Cindy. Nambah sedikit buat warga Rokaten. Selamat pagi Rokaten semua. Buat Belik Nur yang semangat lagi nyapu, bersih-bersih rumah. Juga ada toko Al-Baroka Rokaten. Dan tentunya buat semuanya tanda kecuali buat banyak selamat untuk sampai bernanti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat Bapak Yunora, sehat selalu. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Olise Waris.
3: Waalaikumsalam. Selamat
1: Ibu Yati. Apa kabar hari ini Ibu?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat.
1: Iya, udah sarapan belum ini Bu?
3: Sarapannya udah jam 3.
1: Semoga lancar ya puasanya.
3: Iya.
1: Nanti. Amin.
3: Lagunya masih enggak, Mbak?
1: Oh, boleh Bu, satu lagu lagi Bu.